0: Nen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu tu mega kaban tua tu Nen, Marcos Joel.
1: Ke pagi tu. Lini Noel tu. Marcos, amna sama pagi.
0: Ya, salam mari Wisma Berita Angkasa Puri nuju sedua.
1: Wow.
0: Benum dia yang kedua ya. Jadi ni yang apa ya ku ya? Suba nang orang ke Rino amat ngintik ngau berikan ku ya Nen. Kalau yang ngau ni yang apa ya suba lebuh lagi mit ngintik apa berikan ba sungai batal upar ku ya. Nyombih tertangkap kena jago seduanya.
1: Nasir nanggap jago.
0: Kita sama nemu ai batal uparnya nenen.
1: Sikit terbilang jago ya.
0: Nang nuwar ya nya bunyi korang nang lubuak ya.
1: Ya.
0: Nyut sangkut ke ba namanya jala ngopukat ku ya. Kumai kami dua ikannya palau ku ya. Happy duty yang kes dua.
1: Terima
0: kasih Makos. Tu Siti lagi nen bedau aku ngasuh nuan macam. Hari Reza Billy. Tu cikgu Reza tu nen. Ni yang apa ya rindu ke tim Liverpool.
1: Benya.
0: Main bola deh. Maya ni yang apa ya lagi suba. Kamat ya betul nih. Nanti tim sedua ya pemain. Ya laban tim ya MU. Nang bermusuh amat ngau tim kami dua iku ya. Baju Liverpool home original dibeli ya ke niang apa ya ke dibeli ke niang apa ya kebayak ya suba kuenen. Laban apa ya tu rindu ke tim Liverpool ku ya. Jadi kalau dikena niang mah apa ya disimpan dia ke kenang meh begulai ngau niang apa ya lalu ngau amat ke apa ya kuku ya rest in peace apai Billy anak sunang nya Reza Billy ke pagi tau
1: ya. Terima kasih Reza Billy kita yang ngagai komen peninga kita ani tinggi tau kena peng. Selamat pagi selamat jalan ke pengawak mana gaya hari kami ku ya. Jadi niang apai kami kuya rindu ngasau berburu berikannya buang mana wak mekuya pengawak bukai gak tang pengawak bukai lemau lemau bisik bala anak kelia suah kuya pihak mega peningat kita ke pagi tu kita bisik Roy Kuang. Selamat pagi Roy Kuang. Jadi selamat berjalan ke pengawak ke mana hari di Seriaman. Jangan kedai tu ni yang apa yang aku subak sikit Rino amat pergi gak kota sebelah babas. Ngasu berikan laban suah ngau lebuah maya ujuang minggu maya nada sekolah aku ya. Jadi dia tahu udah 17 tahun yang apa ya udah ninggal ke sidak ya apa yang nelap tang tegas aku ya.
0: Tak nelap tang tegas aku ya nenek. Okey hanya siku lagi peninggal kita. Ida Octavia ke pagi tu nen. Selamat berjalan ke pengawal guys seduai ko ya. Nyo terkenang ke niang apai topik seduai de tu ko ya nen. Apai niang apai suba ko ya. Pu orang ke cukup rindu berkebun. Orang ke rindu bumai ngau betopik ke manua ko ya. Jadi ba senentang pemakainyo utai ke ngasuh ya cukup sino ati ko ya ngingat ke niang apa ya. Ka amat makai pemakai utai ri tasia ko ya baka kari kan pari ketam ko ya nya utai ke cukup dikerindu ke niang apa ya suba maya ki met suba apa ya pan nemu ben sera ko ya nen. Nusi cerita ne jadi nya meh pengerindu apa ya Ida Octavia selamat hari apa ya meh nuju semua bala peninga ko ya ke pagi tau.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Kita bisa lanjar langkah udah entar eh.
0: Apa berdaun
1: ya? Ya, selamat pagi dengan Nuan ya. Jadi madah ke gaya hari di Bandaraya Miri hujan. Jadi tok ya madah ke nama tadi kerindu kapai ya. Ya nyak nupai manua ngintai ngarap kapai ya seluruhan gerai belama. Selamat berjalan ke pengawak aku ya.
0: Okay, nyak hari komen dari peninggal kita yang megak ne.
1: Ya, kita sebenarnya tuan nebah lagu pelawak ku kita macam sitik gig komen dari peningkat kita. Selamat pagi dengan Catherine Roll.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Terpansak ke artikelnya.
5: Nyak aku tertarik. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
4: Betul.
5: Nyak, kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
4: Ya, bekenya ke penindok nuan, bekenya meh.
5: Ngai ko nemu penindok
4: bekenya. Bekenya ke penindok nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
6: Anda nak mandang ke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Okey, hagi ba 2 pagi wai ke pagi tu ngenang bakawal ngau apai kita
7: nenen. Yeah. Terus naik komen ngagai Facebook kami.
4: Yeah.
7: Ngambil ke bisik dikongsi kami 2 SM ba program 2 pagi ke pagi tu.
4: Ah, tu madi tua Sandin Benedict ke pagi tu ni.
7: Ya, yeah, selamat pagi Sandin, ya. Yeah.
4: Mana hama topik 2 di pagi tu ko ya. Ngasuh lalu kau ke sidak ni ngapai ngau ni yang inai aku ko ya gi belala pegolai ngau sida ya ko nen apan ko dah nadai agi jadi ni yang apa ya subanya berkenang ko nen cukup rindu ninggal ke radio 24 jam sari ko ya
7: apo nah ora radio nya
4: segi nak pada radio macam-macam koleksi radio ya ko ya ko nama deh laban jai meli baru dah ada buainya tadi nasi kenyak nang disimpan sida ya. Okey, nanti ke kebun bayi. Kumai nak tahu tinggal, kuya. Nang irit kian kia radionya, kuya. Nyo aku kenunda ya dia tahu, kuya. Nak padam radionya dah sari, kuya. Dengar di rumah, kuya. Nya tadi madi kita Isandin dan Benedict. Terima kasih mereka sudah komen ke pagi tu.
7: Kita bisa darah menua latung. Selamat pagi ngegas dua DJ ke ya berkenangkan hari apa dia aku semina dekat madah penglengau ngagai ni yang apa ya ni yang midang ku ya kena 15 hari bulan 12 2019 padam seput diberap aku mpu kuya nyari ya bisa madah ke madah ke berketuk apa ya tu aku lebuah di pangkuk ya kini mati aku mau kuya
4: po kasih mane
7: jadi selama hari apa ngagai non apa kuya tiap ku pulai kemiri medak semua bekau jari nua nyape aku apa kuya ya cukup lengau ninga nyawanan terima kasih ya lah bandam memerik pemuju dalam penghidup aku.
4: Oh, apa? Cukup.
7: Ya, aku kak, aku macam tu, kan nyabak.
4: Nama ada pun getar, kan nyabak.
7: Lapan, aku teringat ke adik pun selalu bermau-mau ngau.

0: Oh, ML dah. Oh,
1: yeah. Okay, lalu ngasuh si no muka ne, then. Okay, atau Lisa Sidut ke pagi tu, pagi Sam, ngau Nancy, kau ya hujan menua kami bak kem Lana di tu, kau ya utai ke di kerindu kaku bak apa ya, utai ke di kerindu ke apa ya, kau ya ne, nanya ngetan panju wak. Baka panju wak jelu ngau panju wak tupai, ya muka rindu ngetan pukat kau ya nen. Minggu nyen pai lama tusut pukat balut daun tegal ai bah besai kau ya. Ngau tu kau ya meri selamat hari apai ngagai apa ya. Delin ke benua ngebuah lada ba kebun bukit dia tau kau ya. Ngarap kau ya sampai gerai serta diberkat selalu meh kau ya. Nya komen Lisa Sidut nucu apa ya Adelian. Okey, nya pengerindu apa ya nang sigi urat tuai nang rindu berkebun berikan macam-macam meh ke pengerindu sida ya nenen. Okey tu Didi Ellen niang apa sida ya suba ko ya. Nang cukup rindu giga ke lawak babas ko ya. Oh, nak kalau pungkang lawak babas kami sebilia ko ya nen. Kak ya ikan, sayur babas, sigi bisik belama amat. Tu maya ni apa GBC sobat segi aman nak pungkang lawak dah nen apan sida ya tau nang rindu pergi ke ka lawak rindu nyumai maya ko ya sebut aja nama pemakai segi di pandu ya ko ya tangnya meh semina ke pengingat aja meh petara petara saya wagi ke ya ko ya nya tadi hari Daddy Ellen ngenang apa ya tau ke rindu maka bagi kak ke lawak babas ko ya. Tak pungkang lawak nang segamatnya nen.
0: Kita bisi 2 minit untur udah tadi.
1: 2 minit untur bedau.
0: Selamat pagi Dominic. Nanti sama hari apa hai nuju apa ya ngau sapa ke udah bergelapai utai ke agik dikingat kaku maya agik miak subak ya selalu ngau orang pengawak berikan mayu ikan ngau undang ke nyari kelawak kami ke dia tau laban ke udah tuai. Yes, mina dating ngau mem ya jamah ba madan sawi. Berjalan ikat pemakai maya udah dina musim bumai. Ya nyamuk inai aku nanti nak gawak kerja driba nambi at sekolah. Ya bak ladan sawit ke tahun 2022. Maya aku benuang bersabung nyawa bak sepita cancel aku subak. Dan puji Tuhan udah gerai aku dia tau. Ya berdarat meli kaku kue kompia ke bak permai. Terima kasih abak. Minta ampun. Laban suah bersengkait jakau.
1: Amat ya apa kadang tadi bisik maya kita ke carut menya
0: carut menya
1: dan tak lama udah nya bertanya baru
0: aman
1: okey jadi tu nen okey peningah kita ya siko tu Daniel J Brody tu selamat pagi Sam ngonen ko ya ngenang niang apa ya ku ko ya tiap kali ninga sada nyawa DJ Sam tak sai ke ninga sada nyawa niang apa ya ku ya habis sekali style apa ya okey nama nen lagi di aku
0: terus ke dia
1: delap amat niang apa ya ku ya ngau lagu tim background Gus Buster nanti on A laban kaya minat kartun maya miet suba nanti tak percaya tahu tanya veteran station radio Iban niang apa ya ex DJ radio YFM
0: siapa nama yang tarik?
1: Niang Wilson Brody.
0: Okey, ya ke salam apa ini? Ya.
1: Niang apa ya nen?
0: Oh my god, ya.
1: Niang apa ya ex DJ radio Iban Wilson Brody. Nyuka sama sada nyawa ngau
0: nyawa
1: dia. Ngau aku ya nen. Okey,
0: nasib bisa pengantin ya.
1: Selamat hari apa meh nuju tudah ke udah ngejang begolai ngau apa di surga ku ya. Pihak muka ngake orang ke udah begelar apa yo. Tau
0: Mantuk pe mengelengau ya manuan pagi so.
1: Ya. Kira bekenya meh nenen. Ya. Terima kasih mengagai Daniel J Brody ke komen siku anak ex DJ Radio Iban ke dulu sobat nen. Niang Wilson Brody. Okey, nya meh anti nadai risida atau
0: narai tua hari
1: tu. Narai meh kita ini nen. Yeah. Risida ya meh kita berteladan ke kita ke gawa apa radio nen.
0: Gawa radio ya.
1: Okey. Jadi tu Syasha Manda selamat hari apai kuya. Cukup delap niang apai kami subak kuya. Cukup penyiruk penyayau. Sikit orang kawa hari biak nyentuk ke pincin kuya nen. The first love apa ya si penyayau pengerindu sampai ke dia tau meh apa kuya nya hari Syasha Amanda ke pagi tau kenang apa ya meka. Okey, Leo mebeti hari bintulu jadi utai ke dikerindu ni yang apa ya subak kuya nen. Apa ya nang sigi orang penyabuang kuya nen. Serta udu amat kau belagu kuya. Rindu belagu dia tau minak kenang aja meh ke ni yang apa kuya nya komen dari peninggal kita liom beti. Okey, banyu kebenar sida tu akan bisi nyapa tua mereka sama pagi ni ne. Shaimin Chin capu kira selamat pagi ngas seduai Sindu Didi Robert Kancari ni Sabai selamat pagi Dom Cali Branyai ke pagi tu upah cici. Okey, hanya James Pengiran En sudah baji yang Petro Sinchan Umang Lien kau ke bukai lagi tuanya apa masih ada ke beri selamat pagi ke tua meh. Okey, okey tu Junikel Juan tu nen.
0: Ya. Yeah.
1: Ke pagi tu siko ex pengajar kita. Selamat pagi Sam kau nen kuya topik ke pagi tu ngenang apa kuya. Jadi berkenan ke apa ya? Apa ya siku orang ke rindu berlaku? Rindu berkeroke. Udah mesti kepala anak yang nyedia ke set keroke lebih nyambut hari apa lah ke ya?
0: Yeah.
1: Ya, maka rindu bergagak ke pawang buah. Nyak lai sidak bala anak. Mereka hadiah plastik polybag. Kena ngagak nursery pawang anak buah ko ya.
0: Ya. Tu banyak ngam.
1: Bak pemakai ya rindu ke makai utai baka kasam ikan kasam babi, kasam sabi ko ya. Hanya hari Jonikel Juan tau ke pengajar kita ex pengajar kita. Selamat hari apa yang mekak ni.
0: Ya.
1: Agai semua ke bergelar apa. Okey, udah tu lagi tu nampung.
0: Okey, maca sekedar komen hari malam tinggal dan kita maca nganyu komen kita ngagai Facebook kami.
1: Ya. Okey, tu hari Richard Lee tumu nadai apa.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hakibah awak pengerak pagi ke pagi tu, ya ngau topik kita nama bagi utai ke di kerinduk kapai kita.
4: Ya.
3: Okey, hakib bisi Nen.
4: Kita bisa Ian Will ke pagi tu. Selamat pagi Ian, hanya di selamat pagi Sam dengan Gabby aku ya. Berkongsi ke pengenal apa aku ianya minat mendak main bola sport channel nak ngiranya EPL tau ke World Cup nak sikit layan magang aku ya. Jadi kau tiga dini hari udah dani laban ke mendak match namanya main tau main bola punya sikit aja. Ngempu sikit ya sikok ya aja ke ngempu tiba iku rumah kena meda bua lebih lagi musim WC 2026 tau. Ngaplan tau maka mereka selama hari apa hati kada kak datai ngai kak apa ya Mr. Wilson talap menyadi laki ya Inki Will and Will ngau adik ipal ya Dovi Ganang. Terima kasih Sam
3: Gaby. Ya, siko peningah kita Ian Will ke pagi tau. Atau Juni Ben ke pagi tau Nen. Selamat pagi Sam ngau Nancy ku ya. Ari Miri ke pagi tau. Jadi berkenan ke topik pagi tau ku ya. Apa ya hanya orang ke cukup rindu nupi nupi jelo menyata dek nen baka nupi jane berkebun bumai mayu hotai ke di kerindu kapai aku ya apa ya maka siko orang ke cukup bagas serta nelap ko ya nyak meh berkenan ke topik seduai ko ya mari selamat hari apai nucu apa ya ngau semua orang meh ke udah bergelar apai ko ya harap ke apa ya semampai gerai pelama ko ya nyak peningat kita ya Juni Ben ke pagi tau. Okey tau Adeline Julin Lin ke pagi tau. Selamat pagi yang keseduai. Selamat hari apa yang megah nuju apa ya kuyanen Julian anak lenggang ngarap ke abak ku semampai gerai kuya tajak pan kita itu jauh hari pangan nadiri tang kami semnyadi nang saya kenuan belama kuya piang megah meri selamat hari apa ngagai laki yang pu Kristupa nak bul balon tua, bala ipar, bala tunggal, ngau semua ke udah bergelar apa meh ku ya. Tadi Ria Adeline, Julian Lin ke pagi tau.
4: Ya, kita bisik megak Jessica Itan. Selamat pagi Jessica. Jadi ku ya utai di klinu apa ya. Contoh ku ya rindu ngajat misalnya bertukang dengan radio YFM namanya lagi utai kebukai atau mulia ya tu ya Jessica pun rindu dengan ke YFM murah payah itu
3: nah anda tinggal mending ke YFM nanti yang hari ini okey tu Jane Michael ke pagi tu selamat pagi Sam ngau Nancy niang apa ya sobat ku ya siko orang ke maduk bertanggungjawab ku nen gawa cukup bagas tajak ndak mayuh jaku nak kalak datai jari apa kami ngabala ucuk ko ya siti jako ni yang apa ya ke nak oleh ke sampai dikingat ke ya ko nen anti ke ke utainya ko ya patut ngerja ngau nak uliah menguliah ke ya ko nen nadai utai ke free ko ya abad dunia atau ko ya aman ke nya nya pesan ni yang apa ya suba rest in peace kai ni yang apa ya Michael Meliang nya tadi hari Jen Michael okey dolkan ke pagi tau sar itu ko ya nen genap 8 tahun adik ya udah nadai ko ya Pak Nur sida ya ke gawa ko ya sino aman nyau maya ngintu hari apa itu nyu teringat ke ya ko ko ya nen jadi ngakai apa ya apa agi hidup apa ya rindu pengawal berkebun ko ya dolkan semina ya berkenang ke menyadi tadi kudah nadai sari itu genap 8 tahun engka udah bergelar rapai kini menyadi itu tadi ini okey juda tami sinonar topik seduai pagi itu ko ya okey itu Vini Empa ke pagi itu selamat pagi okey nuan seduai Sam ngau Nancy ko ya selama hari apa ini nuju apa ya entua ya ngau solo yang pu Blue James Meringai ngau bala ipar ya nuju semua ku dah bergelar apa utai ke dikerindu ke apa ya udah pincin tu berjahit ku ya nen oh rindu berjahit ne mesin jahit ya nang bak mua pintu aku ya bisu utai ke jahit ya tancut panjai indah ya pan rindu berjahit ku ya tangnya meh nanti udah putuang apa kaki alu begitu yang mah tancuannya ku ya ya tadi Venia Ember ada segi gaya tua ini nen anang anang acau ya lah kaya rindang aja ngawa pedak aja ne tambah mega namanya ubuang kena ya berjahitnya ukai nitih kecorak kain ku ya nanti tancut celum ubuang ya borak ku ya nen okey nak sama ne
4: macam-macam
3: gak apa ya yeah. Nak acau ya lak kia rindang aja ne
4: yeah.
3: Asal hati ya lantang
4: yudat amin saya udah
3: nama aku nanti terpedak ke ngejudan amin itu tang yang ngasuh nuan macam nen
4: ya yeah, selamat pagi
3: bisa nen
4: judan
3: okey macam
4: ya makasih selamat pagi Sam ke ya
3: oh.
4: Salam hari sibu. Sino ngenan topik pagi tau lengau kena apa ya ke udah midang bulan 7 2014. 12 tahun ku udah utai ke dikrinok ke ya maya dulu subak.
3: Oh.
4: Ya rindok betupai ke mana mak berkebun sayur. Lepas maya musim pengami maya gawai. Rindok ngajat kajat kerukumai kajat kuang.
3: Oh.
4: Put sadian dua itik di satu ke.
3: Oh.
4: Kalau bisa mai bunyi ke unik ke ya
3: oh.
4: Yang agak rindu nyagu ke lemambang ke nimang
3: oh.
4: Ya nyari rip ngaga pai ke kesayau ngara keruh sedua pai nai meluan ngau Tuhan udah nadai mah pai nai
3: udah nadai
4: udah nyari patu balu mah tu dah
3: ya. Panda landi ngajat sobat ne ngajat
4: kuang
3: nak ya. Kuang orang
4: kalau menak deh
3: nak kalau engkau bisi terpaksa ke ba, Facebook ne
4: aku ingin nak lalat ya maya gawai udu si dah
3: ngajak
4: nak kuang
3: ya macam-macam ngajak ne okey duk rakyah ke pagi tu minta tebah ke lagu Iduat Pusah sebana apai ko ya akik jabut lemambang tu ko ya apa ya menat apa ya nang rindu nyapu manu aku ya okey hanya tadi ri dok rakyah ke pagi tau terima kasih lagi ngika sekedar komen bukain ni apa datai sedatai komen pagi tau Okay, Catherine Robin udah terine. Sheila Ila ke pagi tu berkongsi ke pengrino apa ya? Apa ya Rino berkakak ke jala kuyanin bubu Rino bergigak ke lawak babas bakal sida upak pantau ngau lali ya. Nang orang ke bergagas nama tu bagas bergigak ke lawak babas tu nen. Tu aman nak pungkang lawak tu nen. Jadi ngau peluang tu kaya meraih selamat hari apai nuju apa ya laki empu ngau bala ipar ya meh kau dah bergelar apa iku ya.
4: Nadi ya ngagai bala penerima kagai dekat komen terus mereka komen ngagai kami ya kami ke bisa dibaca pihak megak kita tinggal lebih kurang 8 minit lagi kita sudah sejalan sebelum kita mulai engkau Priska ya.
3: Okey tu betul. Okey tu okey Eri Miri tu nen. Berasai sino ko ya ninga bala kaban berkongsi berkenang kapai diri ku ya amat nah amat ni kenang diri ke nak sempat bergulai ngau apai sebab semina ninga cerita ri bala niang ini ya kenen tu orang kena sempat namanya bisi apai bala menyadai ya baru setahun umur ya sebab nor apai sida yang ngejang ku ya nya meh minta seduai mutar ke lagu lelengau ari Fazil. Selamat hari apa yang nuju semua kuya. Okey, Kennedy ama ke pagi tu hari miri hujan di miri apa ya suba kuya. Orang kecukur rindung intai. Ya agi miat suba selalu suwe hari baik apa yang intai. Nanti maya nurun kumai kuenen. Dia tahu apa ya udah nadai tang tajak pihak selamat hari apa ya meh. Kakai semua orang ke bergelar rapai.
4: Yeah.
3: Cukup pas ino.
4: Atau sikok lagi tu. Ianya Jennifer Jantai tu menyadai YB Nicholas Jantai hari kapit tu. Selamat pagi ya.
3: Selamat pagi.
4: Happy Father Day ngagai ni yang apa ya Jantai anak masing. Patut mimpi kapai ku ya. Bisa mimpi kapai ya yang malam. Ya, selamat pagi Jennifer.
3: Engkau lapan.
4: Ciko hari peninggal kita ukas tu, hari ukas tu.
3: Engkau lapan kita nyuka nyambut hari apa? Nyu bermimpi ke sida ya.
4: Apa?
3: Minta lelengau menyatu dah nenen. Okey, nya tadi bunyi ketua tadi komen hari bala peninggal kita. Terima kasih Mayu. Bisik kita ke nyapa kami dua ingka ndak sempat di
4: dibaca kami dua ya. Laban jam kita banget serkat nah.
3: Ya,
4: terima kasih ngagai bala peninggal. Kelebih lagi mereka selamat hari apa ngagai semua ke begelapai kelebih lagi menyadai aku Francisco. Pihak mega madai asi aku ngau semua ke gulapai kak deknya dia pai
3: yeah.
4: Nak harap ke nuan megak sem ngarap ke dapat gig ngamek ke nya dia pai ya
3: nah nah lah nah saya orang kau dia lah nyu ribuan dia lah. Okey selamat hari
4: nyu ribuan
3: ada yang orang dua pagi lah nyu ribuan ku. Okey selamat hari apai nuju semua ke bergelar apai meh nenen. Anang nak kenang apa kita maya sidak kaki bisi laban ti maya sidak ke udah nadai di kangau kita pan sidak yang nak uliah pula ya ke nenen semina kena kenang aja meh bala apa kita okey jadi beri selamat pagi age semua lagu ke penudi dari Fazil Lelengau. Bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi wai ke Bukai 9 pagi mendiang ke berita pagi hari Kuala Lumpur.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkas Selaluan Pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi, tidak pula membezakan. Kalau kita tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall, beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar. Subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kini itu kita layan Sriaman FM.

Betul, sekarang pukul 9.27 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat bersama kami di Sri Aman FM dan terus mendengar melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi ya. Dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026, dan hari ini bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Jadi salam ma'al Hijrah 1448 Hijrah yang kami ucapkan kepada semua, dan semoga tahun baharu Islam ini akan membawa keberkatan, sinar keimanan dan memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Baik, siaran Sri Aman FM ini anda boleh juga didengar melalui radio online di portal Baharu Radio RTM ya. Yang boleh diakses melalui radio.rtm.gov.my. Jadi teruskan ke

Dan anda bersama kami di RTM teman setia anda ya. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan tetap bersama kami selama 3 jam di udara untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia.

Okay, sebuah lagu tema juga sebenarnya dengan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, masih lagi kita bersama untuk ruangan ini, jam yang pertama Spektra 912 Warnai Harimu, bertemankan saya Mulia Mihamad ataupun Amy pagi ini. Baik, kita nak teruskan dengan tinjauan keadaan cuaca kita di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong, ya. Diramalkan pada sebelah pagi, petang dan malam tiada hujan dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Ini untuk ramalan yang ramalan cuaca yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam, ya. Itu makluman kita bersama, informasi mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong. Baik, kepada anda yang baru saja bersama kami di Sri Aman FM, terima kasih. Dan teruskan dengan komen serta ucapan, terutamanya untuk rakan-rakan di Facebook, ya. Teruskan dengan komen dan ucapan anda di situ. Dan dengarkan juga melalui TikTok Live, melalui apps RTM Click. Dan tadi kita dah maklumkan yang siaran Sri Aman FM ini anda boleh dengar melalui radio online, ya, di portal Radio RTM, ya. Akses melalui radio.rtm.gov. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Baiklah, untuk perkongsian yang selanjutnya ini mengenai program Sarawak Ku Sayang yang berikutnya akan berlangsung di bahagian Kapit, ya. Bermula 26 sehingga 28 Jun 2026 ini, yang akan berlangsung selama 3 hari bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit, ya. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, termasuk pameran agensi kerajaan, perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan serta aktiviti komuniti serta pengisian santai untuk seisi keluarga. Jadi marilah bersama-sama, ya, datang ramai-ramai untuk memeriahkan program Sarawak Ku Sayang di bahagian Kapit, ya, pada 26 sehingga 28 Jun 2026 ini nanti. Okey, kita teruskan lagi untuk pilihan lagu yang berikutnya. Ini persembahan daripada Andy Bernardi dengan Ding Geding, dan selepas itu anda akan dihiburkan oleh Amalina, Semakin Rindu Semakin Asyik versi orkestra Art.

0: informasi terkini? Dengarlah Spektra 9 hingga 12.5 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Siang malam tidur aku tak lena.
3: Kacak, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
4: Dengar dulu tak ya.
3: Ya, ya, duhai lagu orang kini tu dimain DJ ya tak.
4: Best nak ya.
3: Siaran ni ya tak jang.
4: Siaran FM ya nak, radio hitam pun lah.
3: Hai he, duhai siaran hitam pun. Penang boleh tahan radio si Aman tu. Apalagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Warna

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Kini itu kita layan Sri Aman.
2: Spektra 912 Warnai Harimu.

Baik, Siti Nordiana telah menghiburkan anda dengan lagu yang berjudul Ahai. Dan kembali lagi bersama kami di Seri Aman FM pada waktu ini setelah kita mengikuti Dunia 10 pagi yang disiarkan dari Nasional FM ya. Bella, ini berkenaan dengan uji bakat dalam talian ya untuk Bintang Kecil 2026. Ada dua uji bakat sebenarnya. Satu daripada selain daripada uji bakat dalam talian Bintang Kecil 2026, akan juga diadakan uji bakat dalam talian untuk Bintang P. Ramlee Zon Sarawak 2026 ya. Baik. Penyertaan ini dibuka ya untuk kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun ya. Dan bermula dari 22 Jun sehingga 20 Julai 2026 ya. Adik-adik kita ni hendaklah warga negara Malaysia ya. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil pada sebelum ini. Untuk tugasan anda, rakam video nyanyian secara horizontal tanpa suntingan dan suara jelas. Dan selepas itu, muat naik ke Facebook dengan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching ya. Dan hantarkan video bersama nama, umur, nombor telefon dan alamat ke sectiontvkuching@gmail.com.

begitulah antara cara untuk anda menyertai uji bakat dalam talian Bintang Kecil 2026 ya. Jadi penyertaan ini dibuka mulai 22 Jun sehingga 20 Julai 2026 ya. Ini untuk adik-adik kita yang berusia 7 hingga 12 tahun warga negara Malaysia. Dan pastikan anda tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil pada sebelum ini. Okey, nak ulang lagi bagaimana caranya? Rakam video nyanyian secara horizontal tanpa suntingan dan suara jelas. Muat naik ke Facebook dengan hashtag #ujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching ya, dan hantarkan video bersama nama, umur, nombor telefon dan alamat ke Section TV Kuching @gmail.com ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda sertai. Okey, langkah pertama anda ya untuk ke pentas kebangsaan. Okey, uji bakat dalam talian Bintang Kecil 2026. Nanti kita akan kongsikan juga berkaitan dengan uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026. Untuk itu kita beribu dahulu dengan lagu ini, persembahan daripada Ito, Caprice dan Jeff.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita, hanyalah satu, mula.

0: Lewat kita, jom dengar lewat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat, 10.30 pagi, inspirasi, berinformasi.
1: Hai adik kakak, bertemu lagi dalam lewat kita di Sri Aman FM. Lewat kita yang kita pilih hari itu ialah Ranto, R-A-N-T-O, Ranto. Adik kakak, Ranto bermaksud tempat, wilayah atau bahagian ataupun dengan maksud yang lain, pukat atau jaring. Contoh ayat dalam logat kita. Dari Ranto ni kau ngoleh banyak udang galah tu teh. Ranto meludam nun kah? Contoh ayat kedua, baru na Ranto kita tu. Ranto lama kah? Ranto jai. Jumpa lagi adik kakak dalam logat kita di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Dengarkan lewat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sri Aman FM. Jangan lupa.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, memang kita ke pukul 10.42 minit pagi dan masih lagi bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya, untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Dan jangan lupa pada pukul 11.30 pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan nurani dengan tajuk yang tajuknya hijrah lebih baik. Ini berkenaan dengan maal hijrah ya. Susah sekali kita berada di bulan Muharram 1448 Hijrah. Nantikan ruangan nurani ini 11.30 pagi bersama dengan Ustazah Nazirah Abu Bakar. Dan sebentar tadi kita telah pun sama-sama mendengar ruangan logat kita yang kita siarkan setiap hari Jumaat 10.30 pagi. Jangan lepaskan peluang anda untuk mendengar lagi pada Minggu Harapan, waktu yang sama dan hari yang sama. Okey, baik, ini berkenaan dengan uji bakat dalam talian untuk Bintang P. Ramlee Zon Sarawak 2026. Jadi untuk syaratnya adalah seperti berikut ya. Penyertaan ini dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Ini untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja ya, berumur 18 tahun hingga 60 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Untuk itu, anda dikehendaki untuk membuat rakaman video nyanyian ya, membuat rakaman video nyanyian secara horizontal. Horizontal tu maksudnya secara melintang ya. Dan pastikan suara anda jelas serta video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV ya. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag #ujibakatRTMSarawak, #sectionTVRTMKuching, selain tag FB sectionTVRTMKuching ya. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email ke email rasmi pihak penerbitan ya, di sectionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon ya, nombor telefon dan juga alamat anda. Jangan lepaskan peluang untuk anda menyertai uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee Zon Sarawak 2026. Jadi penyertaannya akan dibuka mulai 22 Jun 2026 sehingga 20 Julai 2026.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. MOU tersebut ditandatangani secara digital sebelum rundingan awal pelaksanaannya dijadual berlangsung di Switzerland hari ini. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apa pun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat.
Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: Khabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Spektra 912 Warna E Harimu di Seri Aman FM. Pada waktu ini untuk jam yang terakhir, ialah saudara, untuk tahun ini Hari Bapa disambut pada 21 Jun 2026 ya, hari Ahad. Dan ia merupakan hari untuk menghargai dan memberikan penghormatan kepada semua bapa ya. Okey, kalau nak menyambutnya senang, mudah aja. Ia sih membebankan kita. Kita luangkan masa lah bersama dengan keluarga, untuk cara kita nak tunjuk kasih sayang kita, penghargaan terhadap jasa-jasa bapa kita ya. Peluang untuk bersama sebenarnya. Okey, selamat hari bapa yang akan diraikan pada hari Minggu 21 Jun 2026, minggu tu. Boleh juga beri hadiah. Semestinya dalam bentuk apa kata orang nanti, hadiah yang besar, hadiah yang kecil-kecil, sedang-sedang bah. Kita doakan semoga ada bapa-bapa kita semua tu sihat walafiat ya. Dipermudahkan urusan sidaknya setiap hari, setiap masa. Okey, untuk selanjutnya saya nak bacakan komen serta ucapan. Daripada rakan-rakan Facebook kita yang sudah awal menghantar pada sebelah pagi tu untuk ruangan info Spektra 912 Warnai Harimu, info spesial Isnin ya, 10 hingga 11. Salah je nyebut info-info. Jangan stesen berkembang hari Sabtu ya, 9.30 sampai 10 pagi. Okey, jangan lupa esok silang budaya ya.

10 hingga 10. 10 suku hingga 10:30, ya. 10:15 minit pagi sehingga 10:30 minit pagi. Jadi antara topik yang dibawakan, musik silap di situ lah saya nanggan yang pun segmennya adat dan budaya perkahwinan. Ya, mungkin ada perubahan selepas itu kah? Ataupun terus untuk tajuk yang dikemukakan. Jadi esok akan bersama dengan DJ Nazri dari Nasional FM dan dari Sri Aman FM kita ada DJ Iza. Ya, nantikan 10:15 pagi hingga 10:30.

Okey, itu janji temu kita dalam pertemuan Spektra 9-12 Wan Ayah Harimu pada hari Sabtu 20 Jun 2026. Okey, si dilupakan rakan-rakan Facebook kita. Saya bacakan James Pengiran pagi tu hanya mengucapkan selamat pagi. Terima kasih James. Kita teruskan dengan Roy Kwang mengucapkan selamat pagi hari Jumaat. Selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Suriman FM Wanai Harimu, kerjasama dengan Spektra 912. Sota tengok live Piala Dunia Korea menentang Mexico di RTM Klik. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Jadi RTM dan juga Unify TV untuk kira penyiar rasmi lah untuk Piala Dunia. Kita di RTM untuk penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ya. Okey. Dan seterusnya Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat semua rakan-rakan Streaming FM ya. Selamat bertugas. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita lanjutkan lagi dengan Rini Sabai. Ya, selamat pagi, selamat bertugas. Pagi Jumaat di Konti Spektra 912 Sri Aman FM. Pagi tu cuaca di Selike mendung. Pagi tu Azlan. Assalamualaikum, katanya salam Jumaat. Selamat pagi untuk anda ya. Dabalan Kebaja, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria selalu. Cuaca panas di Batu 15 Kuching Serian. Ibra Ahmad Akib ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi juga. Amin Suriaman FM, Happy County Lembah, dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Okey, lagi kita teruskan dengan Sapian Podin. Assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Suriaman FM dan semua keluarga di Suriaman FM. Semoga sentiasa salam rindu selalu ya. Ramli Lee, ada gignya tek? Musi silap tek adakah? Mungkin saya baca lagi lah ya. Assalamualaikum, selamat bertugas. Semoga sehat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Suriaman FM. Yang terbaik katanya. Cuaca kami di Sibu panas masa tu. Okay. Agnes Indarobin, ada dua komen yang saya akan bacakan. Nak selesai satu, nak di ujung. Selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tu hujan. Nak kita minta siarkan lagu Siti Nohaliza, Datuk Sri Siti Nohaliza ya. Wajah kekasih buat hiburan sendiri sambil duduk ngopi. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, salam pagi ceria. Salam buat sahabat di Sri Aman ya. Ceria pagi. Terima kasih. Terima kasih kepada semua atas perkongsian komen serta ucapan. Mudah-mudahan apa yang nak dituju ya sampai dengan orang yang dirindui, yang diingati. Okey. Baik, Wani Carey dengan Biarkan.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Spektra 912, warnai harimu. Baiklah, sebelum kita meneruskan lagi untuk hiburan dan perkongsian info solat fardu bagi zon 6, saya nak kongsikan bersama di sini mengenai majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Seri Aman 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan berlangsung pada hari Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah jam 7 malam bertempat di Dewan Suara Seri Aman. Dan sebagai makluman semua juga, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Seri Aman 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 ini nanti akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza binti Awang Sohor, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Baik, kepada kaum muslimin dan juga muslimat di sekitar Seri Aman, datanglah bersama-sama ya untuk mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam tersebut ya, 7 malam di Dewan Suara Seri Aman. Itu mengenai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Seri Aman untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang temakan Ummah Maju Makmur.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.38 minit tengah hari. Manakala fardu Asar pada pukul 4.04 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib 6.44 minit petang dan fardu Isyak 7.59 minit malam. Untuk keesokan pagi maksudnya waktu solat fardu subuh 5.16 minit pagi dan syuruk 6.30 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Baik, kita hampir ke penghujung ruangan Spektra 912 Warna'i Harimu di Sri Aman FM, dan selepas ini kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada Minggu Harapan. Pertemuan yang sama, hari yang sama, hari sih sama. Okey, pertemuan kita dalam Spektra 912 Warna'i Harimu, ya. Jumpa lagi hari Isnin. Kita ada info ekspresi giliran dari Sri Aman FM. Baik, cumalah untuk pilihan kita yang terakhir. Ini Bukan Cinta, nyanyian Aina Abdul. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari, bergelar dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Laki Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community, Datuk Sri Nancy Sukri, udan adai lemai kemari. Berita pemindang Datuk Kamil Miswari itu dikunci kopias Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community, bak penerang media sida. Niang tu dibaik pulai ke Kuching, Ari Kuala Lumpur, pukul 11 pagi tadi. Niang tu megak dekat dibaik ngagai rumah Datuk Sri Nancy, bak Taman Serira. Nimbai jalai menggeris di Petra Jaya. Alai merik peluang dur orang mayuh merik basa ke penudi ngagai Nianto. Nianto dekat dikubur ke Bapenam Islam Semeriang di Kuching urung pukul 4.40 minit lemai tu lagi. Sarawak dia tu benua ngangkat ke pengeraja asal air menua tu jadi aset strategik. Ti cukup berguna ngagai pemansang industri ekonomi hijau ngau pengawak meranak ke pukuk ke dudi hari ila. Menteri Utility ngau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahin Rawi madah ke guna sektor air kemaya hari tu. Nyau udah ngelui hari guna air ke ngelamak tu. Kesemutik nyadi perengka guna pemun. Sektor air megak udah nyadi sebengkah hari komponen ti cukup berguna. Dikenal nyukung agenda transformation ekonomi menua hari strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Yang madah ke sektor air patut dikenal ngau mana laban menua tu nerima mayuh air hujan, ngembuan mayuh sungai serta bisik pengeraja asal air di cukup. Berseribang ngau pengerami ulang tahun DBP di ke-70 kebenar diatur di gedung Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dekat Cakah Agik ngelatih ke Jakob Melayu di Sarawak. Program Malam Bahasa Jiwa Bangsanya ke diatur bak Dewan Datuk Pah Tinggi Ali dipenyadi penyanda yang penemu bak Opis Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Datuk Sri Muhammad Nuruddin Menjais tinggari ke Premier Sarawak. Yang ada ke pengawak tingatur programnya berguna benar. Dia kena ngirik rakyat ngau hati ti rindu ke bahasa kebangsaan. Pengawak tingrami ulang tahun ke-70 DBP megak sama dekat diricah ke ngau program Kembara Madani Bahasa. Terdekat nemuai ngagai sekedar palan di Sarawak dalam sepemanjai bulan tu. Sebedau programnya ketemuk diatur di Kuching. Seekor lelaki ke berumur 28 tahun berbadi nyawa. Udah kereta ke dibayar terpawah tamak ke parit ngimbai traffic light jalai Hollis di Sri Aman demalam. Jeffrey Emparang Johnson ditemu nak ngeledar dalam kereta. Lebuh raban hari upis bomba Sri Aman kedatai bandunya. Report hari bilik operasi upis bomba Sarawak madah ke sidak nerima report pasal penusahnya pukul 11.07 minit malam. Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta ya lalu diberi raban perubat bantu CPR bandur penusah ke nyadi. Terjah pihak Jeffrey Emparang ditetap ke udah nadai udah ya ke diperasa raban orang hari opis menteri pengerai. Ni itu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kautai ti patut uliah di perjalai ke. Kes tu megah benar dipansiak alai nuku ke kebuah penusah tau nyadi. Dan nak kami nabur ke berita hari YFM, jadi berita itu tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke pengawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu megak cukup berguna kelebagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mga bala pular program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada,

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Rengat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabar RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live by TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live by Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live by TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Kita tengah UI FM Bergulangau kita Straight to Daniel Stephen 19 hari bulan 6 2026. Okay, main ball World Cup tunggu pagi tadi, dini hari tadi, Republik Czech ngau South Africa dari satu sama. Switzerland ngalah ke Bosnia and Herzegovina 4-1. Lalu main dalam grup B, Kanada menang besar. Kanada Siti Rehos World Cup menang ngelaban pengari Asia ianya Qatar 6-0. Tuk ke madu besar tu nak ke dia tu bawa World Cup 2026. Dan yang tadi dalam grup A, Mexico bersatu dengan South Korea, Mexico menang 1-0. Tinggujung ke Mexico tim keterubah masuk ngagai round of 32. Okey, dini hari pergilah tim ke dekat berlawan dalam grup D, USA bersatu dengan Australia, Scotland melawan Morocco pukul 6 pagi, Brazil melawan Haiti 8:30 pagi dengan Turki dekat berlawan dengan Paraguay dalam grup D pukul 11 pagi. Akhirnya World Cup 2026 oleh daripada kita bak RTM Klik stream aja. Taukah kita megak oleh medak bak My TV bak channel Sukan Plus ngau megak channel TV. Okey, terus gelengau kami bak YFM, kena tanya ke pesan kita bak WhatsApp ngau megak bak email YFM.

Macam pesan ke terubah pesan ke sekali tu hari Edward Matthew dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggal lah Matthew Ayan anak Numan. Jadi pesan tu ada ke apa ya ianya Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai Bar St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18/6 ianya dekat di Singai 18/19 ianya kemari ngau sarito lalu ni yang disemayang ke bak funeral service ba St. Thomas Kuching pukul 9 pagi pergilah ianya 20/6/2026 lalu di anjung ngagai Protan Anglican Cemetery Seburan. Penerang ke silia telefon ngagai Edward 019-87-92-190. Nando isi berita pesan madah ke Matthew Ayan anak Numan. Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Bar St. Thomas Kuching Multipurpose Hall ianya kena 18/19 lalu dekat di Semayang ke pukul 9 pagi pergilah Bar St. Thomas Kuching Multipurpose Hall Empu. Ok, ianya pesan ke terubah lalu pesan ke bukai pesan ngetas ulit ke sekali tu pesan ngetas ulit ngamuin terbalu hari terumah nangai anak njum. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Serian tatau labang jalan ulus bawah ngau kawan belayan kebukai ti nalah di rintai kerituk ke ngelala nian jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pengawal ngeta sulit 20/6 pukul 8 malam berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurong Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silit telefon ngagai tu rumah nangai anak njub 019-508-9383. Nangkan kenyak pesan Ari Prada anak Sujang atau ke Indah Celah. Jadi pesan madah ke laki ya. Ianya bitul anak anam, bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena hari 4, 18/6/2026 lalu dekat di Singai malam tu 19/6 barumah Yampu ianya barumah saran hingga tau ulu anak tatau lalu dekat di anjung pagi pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai kabang belayan di batang anam, batang muput hingga sangan ngau semua kabang belayan tinggal yang bitul anak anam tau ke apai celah. Penerang ke silia telefon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau ke Mariana Judah 013-990-6860. Nando isi berita pesan madah ke bitul anak anam, bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Sarito 19/6 baru mesaran dengan tau ulu anak tatau. Lalu ni yang dekat di anjung pagi pagilah. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bahawa YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati bangga hari bana anak layu atau ke apa jawai. Jadi pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting. Jessica Manyi anak Sunting udah nadai sehari itu 19/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai Barumah Jalin Rantau Kura Mendamit Limbang. Yang dipesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba rumah mulu kujuh ulu tebat sekarang Kuala Mendalam kaban belayan di Meruyu di Andato Melaban Entakung Sungai Surai Tanah Mirah Semena Rantau Kiran Pulau Brunei Bukit Batu ngau kaban belayan kebukai ti na aleh di rintai ke ditu. Jadi penerang ke silip kawan-kawan pesan tu kita boleh telefon dengan Patricia Luak 011-2902-8729. Nando isi berita pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting udah nadai kena 19/6 lalu dekat di Singai Barumah Jalin Rantau Kura Medamin Limbang udah terlegit nampung baru maca pesan kebukai.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampak baru macam pesan-pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Andrew, Sungai Beluang, rumah Tama, Nangam Lupa, rumah Domang, Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul, di Duang Kaki Wong, rumah John Edward, Nangam Derau, rumah Belaki, Derau Ulu, rumah Temenggung, Sungai Engkabang, ngau kawan belayan kebukai di Engkabang Rias, Sebubu, Babang, ngau kawan belayan di Nalih di Rintai ke Ditu. Jadi pesan tu mada akan getas ulit ni yang list tau ke li ane iri lalu pengawal getas ulit tu dekat diatur ba rumah garan ane anding mapar asal kaki wong kerian seratua kena 21/6/2026 7:30 pagi kena jalai semayang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngage mona ane manggum ianya ini ni yang tumpu 014-899-0667. Biar juga pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan madah ke Tommy Brainer senang anak staff tau ke di kangal dum udah nadai lalu niang tu udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di Singgai ba rumah lot 327 Taman Semerindah fasa 21A1 ke jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Jadi ini yang dekat di Singgai malam tu 19/6 lalu dekat di Sembayang Kebat Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur ke kena 20/6/2026. Jadi penerang ke silik telefon dengan gestap anak angi 019-846-8948. Lalu isi berita pesan madah ke Tommy Brainer senang anak staf. Tommy Brainer senang anak staf udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di Singgai Sarito rumah lot 327 Taman Semarinda Kota Semerahan lalu ni yang tu tadi dekat di kubur ke Pegilak 20/6/2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan Moy Basa serta Moy Terbalu hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai. Jadi pengawal ngetah sulit ngau Moy Basa tu ianya ngetah sulit ngau Moy Basa ni yang luing anak bilun tau ke Indai Jalai ba rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6/2026 pukul 7 lemai lalu pengawal tu di pejalai ke tau ke diatur kena jalai semayang serta pengawal muain terbalu dekat diatur pagi hari Minggu 21/6/2026. Nerang ke silik telefon ngagai 011-314-00601. Okey, nya pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau Muin Terbalu. Ya, dari baca tadi WhatsApp ya ke bisik di Kenatai ke ngagai YFM. Ngujung mendak sekadar pesan ya ke bisik baru di Kenatai ke. Nya pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngupas Terbalu. Atau ke di pada kesedak itu ngena jalan semayang. Jadi semayang ngeta sulit ngau ngupas Terbalu dituju ke ngagai kabang belayan di ngelala niang Richard Gindan tau ke ngindang anak manca nguan ulit 19/6 lalu dekat di kertas pukul 8 pagi 20/6/2026 lalu pengawal dekat diatur bak rumah Gindan anak manca di Bekeno Sebuti penerang ke silik telefon ngagai Caroline anak Gindan 014-8832-045 tau ke telefon ngagai Denny anak Gindan 010-706-8383.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Okey, pesan ke sekali tu, pesan mai bahasa hari tu rumah Evelyn anak Guntur Ibol di Sungai Raya Undup. Jadi pesan mai bahasa ni apa ya, ianya Guntur anak Abul di udah nadai kena 2006 sarinya. Jadi pengau mai bahasa kena 21/6 pukul 10 pagi ianya hari Minggu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan ke Ngelala Niang. Jadi pesan dituju ke ngagai kaum belayan di Miri Balingian Kapit Batu Lintang Kelasin Tawak Bayai Batu Pesai Pantuk Pakit Ngau Kaban Belayan Kebukai. Jadi nadai mada dinindur muai basa tu tang pelabat ku dekat diatur ba rumah Evelyn di Sungai Raya Undup meh. Okey, reban dia kenganjung pesan ari nur ya ke disebut enya tadi. Pesan ke sekali itu, pesan pemati, pesan dituju ke ngagai kaum belayan baru mah nanga kaum belayan di Nangan Sawi Batang Rajang Kapit, Sungai Koyan Asap Belaga, Sungai Sibau Ulu, Sibau Ili, Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Baliah, Rumah Guyang Merirai Baliah Megak, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Sai, Kabam Belayan di Ntulo Merirai, ngau semua Kabam Belayan di Kapit Sibu, Brunei, Miri, Kenawin, ngau Kabam Belayan di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan madah ke Frankie anak Sigai, Frankie anak Sigai. Udah nadai kena 18/6/2026. Jadi ni yang dekat di Singgai kena 21/6/2026. Barumah Yempu ianya barumah nombor 1B Lorong Kemuyan Timur 5J9 di Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 22/6/2026. Yeah, kita ke dekat nombor penerang ke silik telefon dengan Jeffrey Anak Sigai 0178025243. Tau ke telefon dengan Jennifer Mering 0137448648. Nando isi berita pesan madah ke Frankie Anak Sigai udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Senggai kena 21/6 bak rumah Yempu nombor 1B Lorong Kemuyan Timur di Sibu. Okey, ini pesan ke diterima kami. Satu ngalih hari itu lagi kita dekat ni ke carta siapa juara.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Mega Banda Pengeluar Program Ari YFM Iban Kuching Ngau YFM Iban Sriaman Aram Sampal Datai Selamat Hari Gawai Gayu Guru Geranyamai Lantang Senang Nguan Menua Oha
1: World Cup 2026 Hari 6 20 Hari Bulan 6 2026 Dalam Grup D USA Ngelaban Australia Pukul 3 dini hari Live Bak Sukan Plus Dalam Grup C Scotland Bersatu dengan Morocco Pukul 6 pagi Live Bak TV OK Siti lagi main dalam Grup C Brazil Berlaban dengan Haiti Pukul 8.30 pagi Boleh dipedak Live Bak Sukan Plus Pukul 11 pagi Main Turki ngelaban Paraguay Boleh dipedak kita Live Bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM

0: Pukul 10 meter. Dengan mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Carta siapa juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara. Ketik bedau, buat gatuk buat Facebook Carta Sapa Juara. Wire fan.
1: Okey, Carta Sapa Juara dusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari. Penyayang tua Ari Lawness Empire. Lekang tion diterkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua. Tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini. Top 5 ke kini. Tau ke bottom 5. Nyak main lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ingat ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 untuk minggu yang kemarin. Ianya Bak Dusun di 23 ke 24 berkini ke jalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita ingatkan dulu 10 hingga 9 Carta Sapa Juara minggu 24.
2: 10.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngaga penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pasal itu dia mimit atau pelabak ke?
2: Ya, nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah talah kaget ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita
3: ya. Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara di tiang hari 5 pukul 1 ngale hari 9.

0: Kita baru dah tinggal ke lagu bertangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti dari Singkang. Tidak mai kita ngagai pentas tak ke panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, bertangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Leka ngau tiun di tengkeban Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu ujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun nak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Cheney lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ninga ke terus bergelengga kami bak YFM carta siapa juara tusun di ke 24
1: 8.

Okey, kita baru dan ingat ke lagu bertangga ke-7. Okey, dan sebenarnya ngelansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu kebaru dicalon minggu yang kemari, dicalon bertusun tika 23 minggu tu. Lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk bertangga ke-8. Tiun Galka di Tengkebang Leslie Lee, seminggu dalam carta lagu tu bertangga ke-8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertangga ke-7 tujuan Wan Gelengkak Aku Melekat Veronica Natasha, lagu tu udah kalah boleh juara 3 minggu, lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama megak udah bak dalam carta sampai juara ke tahun tu, udah 17 minggu lagu tu bak dalam penuduk, atau ke udah 17 minggu bak dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya bakal ngau tusun ke 23 ianya bak tangga ke 7 Nadai Nurun Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Nina bak tangga ke 10 Cerita Pengerindu Tua Olivia C bak tangga ke 9 Penyayau Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari Ari Launas Empire tangga ke 8 serta Nuan Gelengkak Aku Melekat Veronica Natasha bak tangga ke 7. Okey, datai buat dengan program kita tu, kita lalu nyingkang agar lagu ke boleh tangga ke 6 ngau tangga ke 5. 6.

0: maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, YFM.
5: Aku Alessandro, kita boleh ninga kercata sapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM. 5

0: Tusun ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali tu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu Layak ke Penudi Ari The Crow Berpadu Nyawa Ngal Lucy M nyadi tu ke Terubah Sedak ya tu ke Begulai nyada ke lagu Lekang Ngal Tion di Tengkebang Lucy M. Lagu tu Batang Gak keempat minggunya kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu mungkin lama dalam carta siapa juara, 15 minggu dah buat carta siapa juara. Yang lagu kedua di Pemaduk Lama udah buat carta. Tidak banding dengan lagu ke Pemaduk Lama tadi, ianya lagu Ari Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Melekat. Okey, lagu Layak ke Penudi itu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di bulan nombor 5 Nuan Berulah lagu ke di Tengkebang Dixon Boss Lekang Gatiun ya Ari Kelemayan Band. Minggu ni kemarin Batang Gak Kenam, minggu tu Niki Segigi Tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ilak mujur kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 dan ketiga. Sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okay, dan kedua tu aram kita dikandingkan ke lagu di bulan nombor 4 Ngau Numbur
1: 4.

sampau datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara? 3,

Carta Sapajo Ratusun Tika 24 lagu batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita. Lagu batangga keempat penama pengubat arti hari Doni Lang Tion ngeleka di Tengkebang Doni Lang Empuh. Minggu yang kemarin batangga kelima minggu tu Nikit segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga keempat. Lima minggu dah dalam Carta Sapajo. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di Tengkebang Wandi Ali. Tangga kedua minggu ni kemari minggu tu nurun segigi tangga. 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak Carta Sapajo juara. Kalau boleh juara dua kali dan lagu tu udah 8 minggu bak Carta Sapajo juara. Okey, ni lagu batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi Dusun Tika 24 tahun 2026. 2.

0: 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara. Juara.

0: Okay, lagu pertengah kedua ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengrindu Datai Badan, lagu hari Nick Referensi. Lagu tu lekar ngatian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu badan gak ketiga minggu yang kemarin dan minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau berminggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu dalam carta dan lu berdau gak kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu manih ya betul badan gak kedua Pengrindu Datai Badan Nick Referensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabo ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta siapa juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk untuk minggu tu lagu Pengrindu Pengrindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu keboleh juara ianya umbas Ari Ika. Okey, udah tu lagi kita akan dengar ke lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: lagu ke dicalon minggu tu, lagu Saya Hari Intan Edi Kuyang leka ngau tiun di tekebang Edi Kuyang pu. Wadah kelama Edi Kuyang ngetu berlai nadeng luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan, lalu dicalon ke ba carta siapa juara ungkup tusun ke 24. Jadi no penodok lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan ngenang baru Ari Pretinina leka ngau tiun di tekebang Wandi Ali. Nade oleh undi ge mai lagu minta nuan ngenang baru tu leban udah ditukar kita ngau Saya Hari Intan Ari Edi Kuyang. Lagu tu mai ya ke oleh di undi kita berengkah Ari minggu tu. Telepon ngage kami ba YFM di tu kita ke dekat ngundi lagu. Udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026, udah tu lagi telepon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita dengar ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Okay, telefon gagai YFM 082-2586-34 serta 2586-33. Kita kena kagum dia lagu. Dan sebenarnya, ini darah bajet. Boleh price, dan

0: Matel.
1: Ya.
0: Okey.
1: Jadi pilih aku nadi berubah 1, 2, 3, 4, 5.
0: Sama.
1: Nadi berubah tu.
0: Okey, Mr. Mike, selamat hari.
1: Okay, welcome.
0: Okay, Mr. Mike Cagat peningat ke Terubah. Kita ingat peningat ke Dua YFM. Hello.
2: Selamat malam hari ini. Selamat berjalan ke pengawalan ya, dek.
0: Rubina, nama berita?
2: Hujan, dito. Mana berita aku? Tapi hujan mu hari mai lah, dito.
0: Di ni, ya?
2: Pasirkan dia, dito.
0: Pasirkan dia, yes. Lama ada hujan tu, Rubina?
2: Baru aja gitu, pukul 2 tu tadi start, tapi itu gak kan ke ini terang ke langit tapi agak bermua.
0: Segi gaya 2-3 hari tu kak mat hujan tu Rubina. Bansi ya mai bansi
2: awak sebaduk kemarau ke kapan nangat mai
0: angat tu sah gaya kita ini.
2: Iya
0: tusan lagu
2: itu tusan lagu ko nombor 1 pengerindu nak datai badan. Nombor 2 umbas. Nomor 3 penawar pengubat ate. Nomor 4 nuan barulah. Nomor 5 manggai ke ate. Terang kah?
0: Nuan barulah manggai ke ate tadi nomor 5 ne.
2: Manggai ke ate nomor 5, nuan barulah nomor 4, penawar pengubat penawar pengubat ate nomor 3.
0: Oh, okey.
2: Umbas nomor 2 pengerinduk nak datai badan nomor 1. Terima kasih yang gede awak selamat berjalan ke pengawal pengerai mesti dijaga.
0: Betul.
2: Ngau selamat ujung minggu ke gede bye.
0: Selamat ujung minggu mega Rubina peninga kedua kita ke minggu tu. Okey, siapa tu? YFM. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa tu?
3: Apa tu dah?
0: Bisi, siapa tu?
3: Sunti tu, sampun.
0: Ah, Sunti.
3: Oh.
0: Mau berita.
3: Mama,
0: gerai ke, Pak? Gerai, dah buat gerai kita. Gerai dah buat.
3: Gerai dah buat, Pak.
0: Aku pernah menjual. Nggak ada hari, aku pernah gerai. Aku menjualnya, Nek.
3: Aku
0: pernah menjual. Okey, mesin jagung itu, Nek?
3: Aku mesin jagung, Pak. Mesin selangka.
0: Okey.
3: Kita harus itu, Pak.
0: Nggak ada hari, kia, okey.
3: Lama, awal.
0: Okey, Sunti?
3: Okey.
0: Kini ke undi minggu tu?
3: Undi tu nak berubah.
0: Sama mega.
3: Oh.
0: Okey, selamat gelari Sunti.
3: Sama-sama.
0: Sunti, hari sampun menung berjual bertamu. Okay. YFM.
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Apa dalam tu?
0: Nama berita Badum.
4: Mana aku hujan hari tu?
0: Di semunjan dia hujan ke pihak? Kau hujan eh?
4: Ya, semunjan kau hujan hari tu lah.
0: Minggu tu berkenai kau undi apa, Dom?
4: Undi aku 1 dengan 2 bertukar.
0: 1 dengan 2?
4: Sebenarnya 3 dengan 4 bertukar kak, 5 mengkang.
0: 5 sama ne?
4: Ya.
0: Okey, okay, apa, Dom?
4: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Bye.
0: Okey, Abad Dom tadi 1 dengan 2 bertukar, 3 dengan 4 bertukar, lalu nombor 5 agi mengkan sama peningkat keempat. Okey, kita ingat peningkat ke nombor 5 kita ke minggu tu. Siapa bagi peningkat ke nombor 5 ke dekat undi lagu? Kita ke bukai ke dekat undi lagu dan telefon ngagai kami. Nombor telefon kita agi sama nadai berubah. YFM, hello. Hello.
5: Halo.
0: Siapa tu?
5: Raca Reniri.
0: Raca.
5: Au.
0: Terus ke ngau undi lagu.
5: Nombor 1 pulai ke nombor 5. Udah nya tetap geng.
0: Nombor 1 ngau nombor 5 atau nombor 5 ngau nombor 1?
5: Au, nombor 5 pulai ke nombor 1.
0: Kebukai sama.
5: Au, tempat dia makan sudah bukai dah.
0: Okey, Raca. Selamat ngelari.
5: Ya, selamat ngelari.
0: Raca, hari miri. Okey, peningkat ke-6 ke sekali itu. Kedekat ngundi lagu YFM. Hello.
6: Hello.
0: Siapa tu?
6: Oh, selamat ngelari, Jan.
0: Oh, ini darah baji.
6: Oh,
0: ya,
6: betul,
0: Jan. Kati perayaan senyap, tahu ke tak?
6: Rayasnya aku beri angin wan. Nuan ngambil, nah.
0: Oh, ilah mengambil.
6: Ambil nuan, beri ke nuan, nah.

0: Okey, terima kasih ya. Okey, minggu tu bukan nikah.
1: Undi ke minggu tu nombor 1 ikan saipul. Nombor 2 neck ekspansi. Nombor 3 Doni Lang. Okey. Nombor 4 Yus Andrew. Nombor 5 Kelemayang Band.
0: Okey. Okey, ini
1: dalam majlis. Sudah gawai genua jang ne. Ya. Sudah gerai.
0: Selamat dah gawai.
1: Ya aja.
0: Okey, ini darah baja ke ngundi lagu peninggal ke 6 minggu tu. Okey, dah bisik 6 peninggal. Kita ngiga sekedar lagi peninggal ke bisik dekat ngundi lagu YFM. Hello.
2: Hello, orang muka.
0: Janel.
2: Empat ngundi lima, nyak jam tukar, udahnya sama.
0: Kebukai sama makan eh.
2: Sama makan.
0: Okey, Janel. Sama gelari.
2: Buat tengah
0: hari. Janang hari muka kau ya. Okey. Janang peninggal ke 7 tadi. Okey, dah bersih 7 ke bertelepon. Kita ingat peninggal ke bukai. YFM.
3: Hello, hello DJ.
0: Siapa tu?
3: Michael.
0: Hari ni?
3: Hari Pakan.
0: Michael dari Pakan. Kenakah lagu di undi itu, Michael?
3: Nombor 1, jadi kuyang. Nombor 2 Doni Lang. Nombor 3 Yus Andrew. Nombor 4 Penawa Pengubat Rindu.
0: Doni Lang ni tadi. Doni Lang nombor 2 tadi nak.
3: Doni Lang nombor 2.
0: Okey, nombor 4.
3: Nanti berubah lagi.
0: Nombor 4 sama ni. Bukan okay, nombor 2 tadi kah pak? Doni Lang nombor 2 tengkah tadi kah?
3: Ya.
0: Nombor 4 dah.
3: Ada berubah.
0: Enggak jadi dia ada berubah lawan. Doni Lang tadi ada nombor 2. Okey, gigap peninggal ke bukai ke dekat ngundi lagu. Nombor telefon 08225863 ngau 08225863 siapa peninggal kita sikut tu YFM. Hello.
4: Hello, selamat lemai DJ.
0: Siapa tu dah?
4: Aku Lang dari Lubuan tu.
0: Lang. Oh, nama berita Lang di Lubuan tu.
4: Mana?
0: Si hujan eh? Ya.
4: Tu panas.
0: Belum panas.
4: Pagi tadi hujan.
0: Okey. Kena ke lagu ke dipilih?
4: Satu pulai dengan dia dua. Lima pulai dengan dia empat. Hanya kebukaan nak berubah lah.
0: Sama maga. Okey. Okey Lang. Selamat ngelari Lang.
4: Selamat ngelari.
0: Okey Lang. Hari Lubuk Anto. YFM. Hello. Siapa tu?
5: Oh, DJ.
0: Ya, siapa tu?
5: Rahib tu.
0: Rashid.
5: Rahib.
0: Rahim.
5: Rahim.
0: Oh, ya. Rahim. Okey.
5: Tu aku tu utang apa?
0: Okey, kini kau ni Rahim.
5: Utang apa?
0: Darah
5: bajet.
0: Sama kau ini darah bajet nih. Okey. Okey okay. Rahim.
5: Okey.
0: Hello, siapa tu? Hello.
6: Hello.
0: Siapa tu?
6: Apa nikah tak? Hari berkenu.
0: Hari berkenu. Berkenu ke undi?
6: Nak berubah.
0: Sama ni?
6: Oh ya, nak berubah.
0: Okey, apa nikah? Selamat dengan hari.
6: Selamat dengan hari-hari.
0: Kata aja kita boleh ambil undi baca atas siapa juara tusun ke minggu tu.
7: Tume, 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
8: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: YFM Segulai Sejalai.

Elektrik transmisen semina kenuan ba pengujung segmen gela tengah hari kita hari itu ninggal kita ngau lagu hari Alex Lina Angelia dan sebenarnya Karen Liba Karam ba Ati. Selamat ngau hari, bye bye.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 2026. Hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina. Boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar. Boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea. Boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megah ngau hari kontijen megah hari Kalimantan Indonesia. Maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okey semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisa megah hari menua luar kita bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Nua Kucing bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari pesai terima kasih.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mongkal Rentak ngali hari kita lagu ke dibai Linda Sengapa ni siko penyanyi ke bisi di Kangau atau ke Datai Merindang di Lobo Antu hanya barumah Joel San Lobo Antu pengrami ngiliang tikai sarito ni kita ke semak dia di Lobo Antu tau sampah Datai ngai rumah Joel di San Lobo Antu sarito ni. Okey, bawa rentak ngali hari ke 100 kita gulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ngagai Adene Mega udah gulai ngaku kita ba penglamak 3 jam. Kalai udah gulai kita ba carta sapa juara. Ya, berentak ngali hari kita ungkap ke ngali hari sarito 19 bulan 6 2026. Pukul 4 lemai tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu joget kita. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari bilik berita di Kuala Lumpur. Apa yang megak lagi bisik panggau cerita tuai begulai ngau Thomas Teguang Laka. Ianya ke tusun program kami di YFM Iban hungkup ke ngalih hari tu hari pukul 4 tu lagi nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi sebedar penduduk aku di silih pengeluar program ke bukai bak segmen Sada Lemai. Ya, terus merindang kita ke ngalih hari tu peninga ngarap ke kita nak ngantuk kita ke kerja ba upis-upis perintah atau ke company yang kau kita ke berjual di tamu kini atau ke kita ke di supermarket ke kita ini. Ya, selamat ngalih hari dengan guys semua bala peninga kita nak ngira dini indur kita jam ke dia tu di langit, di tasik, di tanah, di rumah. Lagu ke dipilih aku kena merindang kita. Lagu Rijo Niaman nama penyadi tua.

0: empat lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

Okey, lagu kedibai Mawat Dayang Bintang Hagi terus bergulai dengan aku Mian Abah rentak ngalih hari kita. Ya, nuju kita ke Bedong Teriba Abah Jalan Alun jam ke dia tu ongkanya kita bisi datai nemuai ngagai Bandaraya Kuching. Kaya bisi kebuah ni, datai ke kuci yang kelebih lagi. Pergilah dekat ngatur pengawal berjalai berbala mayu atau ke disebut kita enti ngenak jaku kita iban. Kelebih lagi, nyerumak pengrami. Hari gawai atau ke pengawal ngiliang tikai, ngiliang bidai. Hanya di kuci yang dituk bisi mega ngatur pengawal niti daun ke kita ini. Ke kita dekat ngau medak pengawal niti daun ungkup ke tahun 2026 atau sampai datai ngagai Bandaraya Kuching. Jadi mayu sekedar jalai dekat ditutup kelebih lagi jalai kenang yang bersemak ngau puak Bandar Raya Kuching. Bukannya kita udah booking kini hotel-hotel ke Semak Waterfront atau ke bak penebing sungai Sarawak di tu ngarap kita ngatur pejalai kita ngau mana. Laban sekedar jalai kelebih lagi tungak bak penebing sungai Sarawak atau ke Kuching Waterfront ku kita nang dekat ditutup pergilah berengkah hari pukul 12:30 hari nyentuh ke ngagai pukul 6 lemai. Jadi pengawal niti daun megak dekat berengkah pukul 12:30 hari nyentuh ke ngagai pukul 5 lemai. Tanya tadi meh nur raban pengasal tu tadi ngatur semua pengawal baru jalai dibuka baru ni. Ngarap kita bersabar meh lebih maya kita bertengah ke jalan alun kelebih lagi kita ke dekat medak pengrami niti daun tak ke berjalai berbala mayuh hanya di sebedau pengawak niti daun tu bisi mega pengawak miriang dulu ni bakal tahun ke udah batun juga foundation. Di Bandaraya Kuching Mega mayu hendur parking tau ke ngengkah ke kereta kita nanti nyemak kita ke berdarat ngagai Kuching Waterfront do ke semak-semak inya tungak ngagai RTM kita kelebih lagi nang ya semak nur kita berdarat oleh parking tau ke ngengkah ke kereta kita ba mua ukai tamak ngagai RTM ne aku madah ke kita angka kita nya bisi datai ngagai Kuching kita kini ka meda pengawak berjalai berbala mayu atau ke niti daun ulih ngengkah ke kereta kita tungak jalai atau ketungak ngagai RTM kita bak mua atau ke upis radio upis RTM tu bisik nur ngengkah ke kereta kelimparannya megak

jalai ke jalai tikus korang tau ke jalai endur kita itu tadi kira ke jalai mintas ke kita ini. Jalai mintas endur kita ngagai kucing otofran kita atau medak maps. Tekan kita Google Mapsnya tadi. Lalu pedak kita gambar orang ke berjalai. Hanya tekan kita temu kita ni penyawah siti-siti jalai endur kita ngagai kucing otofran atau ke jalai ke mintas. Endur kita berdarat ngambil nak jauh ne. Nyak meh guna siti-siti aplikasi tau ke Google Maps ku kita nyak lebih banyak kita ke dekat berdarat tau ke ngengkah ke kereta nyamai dia tu ne cukup nyamai bisi aja teknologi bisi aja aplikasi kita boleh ngigak dini nur ke semak nur ngengkah ke kereta nur kita dekat medak siti-siti pengerami ke bisi diatur ke lebih lagi di puak bandar Raya Kuching dito neh. Mayu pengrami ke dekat dia tu nanya lah bakal kau dari sebut aku tadi bakal pergila sigit mayu orang neh. Ngarap ke kita kenang berbaik ke nembia mit kelebih lagi kenang ya agi berkermitnya ibu manah bala anak kita kita ke bisik kereta asu tau ke strollernya baik meneh baik payung baik mega pemuput ke kita kipas ngambil sidak yang nak kelalu hangat kita sama nemu nanti pengawak ke bangsa tu sama kah medak ngericah ke pengerami tu nang ya mayu orang pia mega jaga penglikun bala anak kita yang kaum orang ke di baik kita angkanya berbaik ke orang tuai kini pia mega biak ke di sandiak kita ngau teh bukai meh tentu ke kereta mega udah di kunci udah di luak kita yang kaum motosikal neh nanti nyamai amat kak nyamai amat ngena motosikal nanti kita yang nyoba baik ke dari sebilik segi pedih ke ngena motosikal neh tumu datai pia mega ba kucing waterfront mayuh kedai-kedai nur kita ngenu tau ke ngantik tidak ke medak pengawak berjalan berbala mayuh tau ke niti daun tu cukup mayuh kontijen ke bisik ngau pergila peninga 99 kontijen ngau mayuh macam bangsa pakaian tau ke ngepan ke dipandang ke pergila kita sama medak sama ngau pengawak tu kita ke bisik ngambil bagi sama meh kita ngericah kaget pengawak niti daun tu ne ngantak baji-baji kena ngepan kita maya niti daun tu anak nak ngirai diri ne laban atuk me maya no kita mantai ke ngepan asal bangsa kita. Okay, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ke udah ditusun aku lagu ke dibai Margaret Jalang neh lama nak dengar lagu tu sama merindang kita lagu pengerindu bakal ke nyileh baju.

0: Tuan nak mai orang tanya. Udah ke rumah tu, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa? Nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor bokop tu nemunya aku Cina.
0: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terbokopnya. Ih, pedih pula aku lupa kita tuan. Nah.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar agak jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita kudu diari jaga sidak memana pesan anak ngerinsa mai bebuan tu hari kami bawa air.

Okeynya, cerita dalam lagu Kedai Baik Brian Ho Kati Tau Abu Jang. Ya, jadi berkongsi ke berita tu peningah, sikut lelaki ke umur 28 tahun berbadi nyawa ke udah kereta Kedai Baik yang tadi terpawah tamak ke parit ngimai traffic light jalai holis di Seri Aman demalam kemarin banyak ni. Hanya di Jeffrey Emparang Johnson ditemu enak ngeledah dalam kereta lebuah Raban dari upis bomba Seri Aman ke datai ngesah penusah tu. Jadi report dari bilik operasi upis bomba menua menua Seri Aman madah ke sidak nerima report pasal penusah tu urung pukul 11:07 malam. Jadi Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta tu lalu diberi Raban berubat bantu CPR berendur penusah tu kenyadi. Tajak pihak peninga Jeffrey Emparang dia tetap ke udah nadai jadi udaya ke dia persa Raban orang hari upis menteri pengerai. Jadi niang tu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kutai ti patut kuliah di pejalai ke. Jadi kes tu mega benungnya di pansia alai nuku ke kebuah penusah tu ke tau nyadi. Nyak berita ke bisik nyadi ke mari ni apa ningah. Lagi merindang kita ke sekali tu sebedau kita terus berperindang ba lagu-lagu joget kita bari lima. Lagu kita ke sekali tu. Aku ukai Ipak Nuan.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Ina Sarina, lagu ke di Bai Nuan Ambai, mai jam kita ke pukul 4 lemai. Ya, gaya hari kami tunggak ke Jalai Pi Ramli jam ke dia tu sempat megak nyengok keluar tadi ni. Bisi hujan. Yang ya nak banget ni peninga, bisi gak panas, kira ke hujan nyala menyana. Kita ke bisi Engreja Pengawak Bersebelah Tanah atau ke bisi Bala Kaban kini, menyadik kini ayah ibu kita ke bisi Berjalai atau ke bermain belah tanah, bermain berdedai. Reti kaku tu tadi ngasuh berburu, engkau nyampai pulai kini jam ke dia tu, tak mumpu ambil kita bertanya bergiga berkangau ke sidak ya, ngena telefon nanti nyemak. Dulunya tadi bisi arus internet atau ke uliah di ngau ke ngena telefon. Tinadai ngarap ke kita tadi bertati bertanya begiga ngagai bala kabar melayan ke bukai angkanya bisik berpansak ngosidak ya bak sebelah tanah. Nah, ukai nama ni peninga bak tahun tu tadi Mayu Hamad kes orang ke Lenyau. Mayu Hamad orang ke Tesat bak sebelah kampung. Lebih lagi bak pengawak berjalai, berburu, ngasuh atau ke main bak sebelah air. Nanti bala kapan belayan kita nya tadi empai pulai ke rumah. Jama ke dia tu bakal kuda di padahnya tadi meh tau mupuak di giga kini penungak sidak ya nama kebuah lawan pulai laban dia tu nyudah lemai ni lebih lagi nanti di menua pesisir jama ke dia tu. Mak nyudah pukul 4 ni kira nyudah lemai ni ibu sebut lagi nanti nyudah pukul 5 atau ke pukul 6 lemai. Nah, ngagai bala peninggal kita ke diau di puak negeri atau ke di negeri-negeri ke besai pelaba aku jam ke dia tu kira ke agi muda ko kita ni baru pukul 4 lemai ni jadi jam ke bakal tu nang dipilih kita endur kita tu berjalai atau ke milih awak angkanya menung diau baru mah milih awak endur kita tu tadi exercise kini atau ke berjalai ngelantang kati. Kita ke bisi ngambil permisi ni yang kena sempat permisi maya pengrami hari gawai jadi udah gawai permisi kira kendur kita itu ngenat ke diri tau ke diau berumah. Tinggal mega peninggal kita ke tumuh dekat mulai ke diri anang sari tu hari lima ni kita ke ba upi-upi seperintah angkanya udah tumuh datai kini pagi tadi pukul 6 udah clock in jadi pelabak aku pukul 3 pukul 4 tu udah berengkah mupu ang mulai ke diri ke rumah berambil ke bala anak kita ke udah tembuk ngagak pengawak atau ke program-program ke bisik dia tu bala pengajar kini ba sekolah. Angkanya dah mupuak kita berambil kebala anak kita jam ke dia tu. Nih, tentu kebala anak kita udah pulai mega ke rumah jam ke dia tu. Nanti pengawak atau aktiviti udah ditembuk ke sekolah jam ke dia tu. Jadi maksidak yang pai pulai, tamu pun mega bertanya begiga ke dini. Ndur sidak jam ke dia tu. Nih, anang kalau lawan begiga bertanya kebala anak kita. Jadi dia tu nyamai mega peninga kita nyau uliah ngiga sidak ya hari telefon kelimpah hari kita itu bertanya berpinta ke location atau ke lokasi atau ke palan ku kita ini dini indur bala anak kita atau berkunci ke hari WhatsApp anjung dini indur sidak ya ne location atau kendur sidak ya hanya me siti penyamai atau ke teknologi ke mudah ke pengawak kita besari-sari tu ba indur kenangnya bisi arus internet ne nanti nada internet pedih me dur bala anak kita tadi dekat madah atau ke berpadah dengan kita dini dur sidak ya jam ke dia tu ne nanti bisi internet bisi aja teknologi ke nang yang berguna kita
internetnya nadai kebuah atau kenadai pembedih yang Nur kita bertanya ke bala anak kita kelebih lagi dini Nur sidak ya jam ke dia tu atau kemaya dia tu neh ngambil kita nemu ngambil sidak ya ditemu kita selamat hati kita pun nyamai megak. Okey, kita berperinan ke sekali tu ngau lagu. Lagu joget kau dah dipilih aku. Kita berjoget jam kedua rentak ngalih hari kita ke sekali tu Reza Reho ne. Lagu keribai ya joget nanya sulu tu tina salah. Kalau berlindung-lindung mimik ne. Reza Reho, berpadu nyawa ngau Sakura Diana Dawi.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

lagu joget Arinella Elisa joget buah kubal. Ya, berjam keterubah tadi kita ngenang pengawak atau pengerami ke bisi diatur kelebih lagi tunggak ke puak bandaraya Kuching pergilak ne. Jadi tu berkawa ngau trend kemayari dia tu enti depedak kita mayu hamat orang rindu berjalai kaki tau ke disebut kita bajaku orang putih tu kita ingin jauh jaku sidak ya nah breeze walk korane jadi trend tu peninga enti diperhati tu hari diperhati aku mpu tu ne ketungkah kita itu tadi hari suba-suba enti kita medak ne jarai ama atau ke jarang orang dekat berdarat berjalan kaki ya tungak ke Kuching kita ke kota ne lebih lagi ba penebing Sungai Sarawak atau ke ba Kuching Waterfront ke Tegal takut nyak siti takut berjalan ke diri tau ke ngai menyak tadi ne lebih lagi enangi enangi anti hari panas tumu pagi lembau kak dani tang dia tu anti dipeda diperhati kaku mayu tumu pagi pukul 5:30 pagi udah mayu orang, udah penuh waterfront dia ni tunggu pagi pukul 5:30 pagi pukul 6 makin nambah lagi orang pukul 7, pukul 8 datai ke pukul 10 pagi, makin mayu lagi orang breeze walk atau ke berjalan kaki, yang kaum orang ke jogging tu ukai semina siku-siku orang aja, tang hari ke dipeda, bisik berbaik ke bala nembi amit ya ke nembi amit amamat pun bisik mega diasuh ngena strollernya atau ke terkena ngasuh nembi amitnya ne bisik mega sidak tu tadi matih bala nek sidak tu tadi berjalan kaki berdarat mansut ke peluah tumu pagi bisik ne laban pengawak jadi atuk kira kudah jadi trend kita tahu kudah kira ke bala mensia mayuh nyudah bisi pemerhati hati bekau ngau pengerai tau ke pemanah maya breeze walk tau ke pemanah kita itu tadi exercise tumu pagi. Hari utai ke bisi diperhati kaku hari tahun-tahun kudah nyentuk ke tahun ke dia tu tau ke nang ya baru-baru tu tadi ne peninga anti baka suba-suba peda nak kak nangi-nangi ne orang dani tumu atau ke berjalan kaki exercise tumu pagi dia tu udah cukup mayu hanya skut Kuching Waterfront yang kau palapalan alai endur orang exercise sempagi tunga-tunga ke endur ke bukai ukai semina di Kuching Waterfront aja tang ba endur ke ngelantang kati tunga ke Semarahan tunga ke Serian ke Lundu ba tebing-tebing tasi abisik megak ne orang tu tadi breeze walk tau ke berjalan kaki nanti kita medak ni berbasikal pun ngena basikal pun makin mayuah dia tu ni peningan ni ok lagi terus merindang kita ngau lagu lagu joget kita ke sekali tu lagu kedai baik Janarino Jeraki joget janda muda.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Ya, banyak kemunyi lagu Celestin Ai berpadu nyawa ngau Fazira Dom joget Salam Berkelala. Ya, kan kita baru berkelala ngau orang kini. Nah, angka baru dipindah kurang agai city-city upis, city-city indoor kita kerja. Ngarap ke ndur ke barunya tadi mai gaya ke baru mega mai ubah ke baru ba penghidup kita. Ni nemu ne nanti kita mindah ngagai city indoor lebih lagi ba pengawa pengerja pengawa tu kita mindah ngagai city unit atau ke city section jabatan kini atau ke ndur ke bukai kita dekat ngasai penelebak ke baru mega ne nanti suba angka lain kini pengasai kita jadi bandur ke baru kita dekat ngubah penghidup kita. Kita dekat ngubah cara ke baru lagi. Engkanya mana lagi kini lekak ke lama kini belajar utai ke baru kini tau ke hari utai ke udah kita ngemai penelebak kita buat endur ke lama ngagai endur ke baru. Asal kita tadi uliah begulai ngau orang kerja pengawak ngau cara ke mana mega nyak meh buat endur-endur ke baru tau ke nguji buat perkara-perkara ke baru lebih lagi batang pengawa kita jama ke dia tu neh ngai bala anu bini biak kita yang kanya baru kerja kini baru boleh pengawa kini ngarap ke mujur neh anang mantul tajak pengawa di kerja kita nya tadi kita nyayin kontrak aja kini anang mantul anang alah di mba orang tau ke anang alah di kerma-kerma aja ke orang neh ngarap kita terus ngerja pengawa kita nya tadi ngau amanah ne serta lurus hati hanya bak senentang perkara ke baru tau ke bertemu orang baru ne berkau dengan lagu joget kita tadi lagu joget ngin jagu joget salam berkelala nya kebenaran ne udah tu lagi baru aku dekat mic kita ninga ke lagu joget ngintu pengrami kedibai Abby Barrett.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Carol akhirnya joget bujang undup. Ya, okay, seminat merindang bala bujang-bujang undup kita tang merindang semua bala bujang-bujang kita ini. Kerindu ningal lagu-lagu joget yang kau semua bala peningal YFM. Jadi aku bisi berhati ke Siti Jaku Gerah atau peningan ni atau ke berhati ketuk ba Facebook UKAS nya unit komunikasi Awam Sarawak ke alai bisi pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 di Kapit tu ngagai bala kita di Kapit tau ke di Suang di Kenawit di Ngemeh kita ke semak ba menua Kapit mah. Baik nyari ulu hari lek kini tahu ngulu pengawak Fun Run Sarawak ku sayang 2026 ianya 28 bulan 6 2026 ianya minggu baru kena hari minggu tu ne jadi pengawak Fun Run Sarawak ku sayang 2026 tu deka diatur ba palan SKS ianya ba mua sekolah SMK Kapit nanti kita nemu dini sekolah SMK Kapit ianya tunggak ke Dewan Suara ada ni anak jauh harinya dia mendor mayuh amat but stau ke Bangsal ke bisik dibuka nyeruma program Sarawak ku sayang 2026 jadi fun walk tu deka berengkah pukul 7 setengah pagi jadi fun run Belanda jadi fun walk tu berjalan nemu kita ini fun walk atau ke berjalan itu 7:30 pagi fun run atau ke Belanda berengkah pukul 6:30 pagi kelimparannya mega peninga bisi diatur senam aerobik exercise ke bisi ngena music berjugi-berjugi bertanda-bertandanya ne atau ke ngena music keranca-ranca pukul 6 pagi kena ngericah kagi pengawak fun run Sarawak ku sayang 2026 nantu jauh hari SMK Kapit semak ndornya meh bagun turung ndornya neh nanti kita mendak mayuh abang sal tau kebut kebisi dibuka dia meh pengawak tu dekat diatur kita tahu mega ngelawa Facebook unit komunikasi Awam Sarawak tau ke UKAS dia bisik QR nyamai dia tu cukup nyamai tu mega sitik teknologi neh cukup nyamai bisik QR kita boleh scan. Jadi QR tu undang QR ke amat ke boleh di scan kita. Boleh skin yang ke kita ini. Boleh di scan kita serta ngemudah ke cara kita ngeregister diri dekat ngau pengawak Fun Run Sarawak ku sayang di Kapit 28 bulan 6 2026. Ha, kita kena ada pengawak atau ke dekat ngambil bagi tau me datai tau ke ngelawak Facebook UKAS tu. Bisi Indo kita register seminar scan aja. Nadai orang nadai telefon bincang. Nadai orang nak boleh scan kemayari dia tu. Tang anang scan QR code kebukai kena dikelala, nak ditemu tang utai kebeketu kita boleh scan skin yang badia kita boleh ngau register diri bak pengawak fun run tau ke fun walk. Kelimparannya mega bisi mayuh perais dekat disediakan. Nak rugi ne. Kelimparannya mega pengawak ke bangsa tu kira ke mulai ke pemanah hingga kita tempo ukai seminak ba pengerai tubuh dan mega pengerai runding kita seraya kita begulai ngau orang bukai ba pengawak berjalan kaki tau ke ba pengawak Belanda. Jadi orang kerindu ba pengawak Belanda tu stranger become friends korane. Artinya tadi orang kena dikelala kita olehnya di kaban kita mayang Belandanya tadi ne. Okey hanya berkawur ngau program kebisik diatur di peliliah menua Kapit hanya fun walk ngau fun run pengawak berjalan kaki ngau Belanda scan dulu QR code kebisik disedia ke Facebook UKASnya register diri baru kita nemu berapa kilometer ne. Okey, lekatkannya dulu terus merindang kita ke lemai tu ne. Bak lagu-lagu joget YFM, lagu joget kita ke sekali tu I'm Still Loving You. Okey lagu orang putih atau lagu Iban Robin Julai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Segulai sejalai.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Eksport kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Dikes memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Hyoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Hena, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Hena memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Hena berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Hena, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Hena Hyo. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak asal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada tu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia-dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sari tu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Ariupis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, Ngaupis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yampu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeran siang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kedibaik Marina Jara. Ha, lagu dituju ngagai bujang ulu sungai. Yang kenang kita bujang ulu sungai tu tentu kita teringat nih. Nanti kita diau bau ulu sungai. Tentu kita ngasai ke penyamai, keliak munya. Ukai baka kemayari ku kita ini. Kita mandiang ke bendar ya. Ukai reti ya dia tu nak nyamai. Dia tu nyamai ke bendar ya. Laban udah mayu teknologi, udah mayu pemansang ke dia sai kita. Tang nanti baka keliak dia bulu sungai. Engkanya berasai sunyi lagi empai mayuh kereta atau empai suah lagi di pansa orang nanti dibanding ke ngau dia tu udah mayuh pemansang. Jadi jalai pun dah bisi mayuh redatang ke menua kita rumah pensuah di pansa orang kibak kanan. Angkanya bak kita kenangnya rindu ke utai ke sunyi tau ke utai ke nak kelalu ragak ne. Nanti kita ngenang ulu sungai. Bak ulu sungai tu mega mayuh perkara kebukai uleh ngasuh kita lantang hati nak nyalah baka ai sungai diau bak dalam kampung. Nanti bakal dia tu lebih lagi orang ke dia ubah negeri tu rindu sidak ya berjalan ngagai menua pesisir anang dia tu mai orang rindu bak pengawal hiking dia bermalam bak sebelah kampung yang kaum di negeri-negeri dia tu mega mai ngaga tau ke kira ke muka pengawal dagang berkawa ngau pengawal kira ke muka city endur disebut kita homestay disebut kita tai palan dor diau nanyalah baka ba tungak ke pedawan kin kampung sapit ko kita ini kalai uliah mantuk nambah kagi penatai pemisik kita kira ke narit ati orang luar datai orang ke rindu ke menua kita ke rindu ambeda pemanah rampak menua bekenya ya ne antik baka antik kita ngenang tu nyung mulai ke pengingat ba menua ulu sungai mayam pai datai jalai rindu ba pengawak berikan bekenya tadi me peninga rindu dia ba ulu sungai ke empai ditujah orang rindu gulai ngejelu ko kita ini antik baka munyi ko jakut tundek tu ne jakut tundek dia ngai bergulai ngorang dia ni dia ngau jelu berdalam kampung jeruang kau kita ini jakut tundeknya ne maya kepedia sati ne tang dia tu mayu hamat orang ngiga cara tau kenguna cara ke abakanya nur ngelantang ke dirimpu ngelantang ke rundiang ngelantang ke pikir ngelantang ke hati dirimpu me yanya berjalai ngeresak kampung tau ke dia abak dalam kampung tau ke berjalai abak sebelah ulu sungai atau ke menua-menua pesisir. Nak berasai mega ne 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Pelabak aku kita benuang bersekut berjalalun. Kita kediau di negeri. Kita kediau di menua pesisir. Rangkanya agi ngelayang air kini. Berjimat ne lebih bertengah ke air sungai tu. Dia tu kita meda mayu hamat jelu siga sebelah air. Mayu hamat ngeredai drempo dah mantai ke drempo berjimat meh kelebih lagi kita kenang lagi ngemeran ke pengawak bergiga ke lawak bak sebelah sungai tu tadi tau ke kita kenang berikan berambat kini bambi uliah meh ngambil peluang ku kita ini dur kita itu tadi ngiga pemakai ke diri sebilik tang berjimat bak sebelah sungai. Okey, sebentar aku mai kita mendiang ke panggau cerita tuai bergulai dengan Thomas Tegung Laka. Lagi terus mendiang kita ke sekali itu untuk lagu hari Lucy M. Ha, ke dibaik ya, Badu Akiroh. Jadi pukul 6, lemai itu lagi kita dekat terus bergulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Ba awak sadar lemai. Bertemu baru kita ba segmen ke Bukai. Labuan itu lagi Thomas Tegung Laka dekat bergulai dengan kita bercerita ba panggau cerita tuai.

Tapi bela mayuah. Selamat kita bertemu baru. Bakal selama maka bak tusun cerita girai ke 84 sekali itu. Girai seroi bini ya sugi baru dah mulai diri hari biliak kenyut. Laban dekat berarti kekaya biliaknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi ko cerita sirak serumah. Girai itu ngai nak nentu ke semua utainya laban girai itu takah sehari lagi. Tai uka girai kenyuat tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai ke diri. Bak penatai ya. Dia keliang madah ke ya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya, ya bisi mai palak. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai seruai bini yang meda biliknya. Nyau nadai utai ke nadai bah biliknya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dia kena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Ngau semua rengkap bukai tadi. Semua bisa buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampiat, tikai uyi, tikai beman, bisa magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau lagi. Nama dia gagam. Ati girai seruai bini ya tadi. Medak kersa tak nadai timpang buat bilian kenyut. Semua utai kerkak dikena ya pegawai. Tak bisa memagang. Lekak ke. Genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal kesidak girai. Ngau sidak.

serumah baru majungan. Kita ini kal baru ngatai sedang kenyuan. Ngau sedang pengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sedang yang kebegega. Di kampung di. Tah, dini luarnya ke. Udah sedang kengetu. Ningau menua. Pengangkat sidak ya rindur sidak ke pemalam bak palak kerangan bak sungai kalai sidak ya berikan ya tadi nanamu kita ya munya kok aku kedulu agi air itu nyebut dah nemu kenya ulu batang kayan ke? Tau ke ulu batang mekam makam kurang nyebut jadi kok kita mekam. Dengnya tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya bungai nuyang sigi udah madah kekeliang dalam mimpi. Sidayanya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darau. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar gedingar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sidak ke. Pulai bergigaknya. Ya palo ngasuh. Ukik sedoi ukak tu petesau. Sikuk kulu. Sikuk kilik. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sedak bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidapan tak lu begau menyedia ke pengawak kerekat nyamut sidap bungai nu yang kebala ya namiku itu dia. Orang panggau laban kenang kebuah jaku sigi jampat ngerja utai. Utai detusi sigi jampat mati baka ngkari deras depu dia. Utai rekenang sigi jampat magang. Bakal hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh. Bungai nuyang ngapala sida apa lu terengkah. Batengah lama. Dia sida ya lalu disambut. Balak tinggal di rumah. Dulu kelaja mau lau mua. Penyampuk lekal. Balang berang. Laja sigat. Serangkap. Penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sidak ketuai-tuai sidak kebukai yang bakal sidak apa yang mikul panak sekata menyedia bisa memegang orang dia lepas sidak yang sikit nari mindah dari orang menuanya tadi dan ya tadi bala sidak ya pan semua sidak ketuai-tuainya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang sigi tak bisi dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliang kenyut dasuah sedak sambut inai abang laban pala kuliang ngayau ni tadi na tau na ada sambut palanya lalu dengkah sedak yang imai tiang sanung bak tanyu kuliang. Semua jelo ngoikan kuliah sidak begiga lalu dabla depan dua sidak kena indo kelawak orang kegawai sanawari tadi nama ada nak pengagal sidak di panggau libau ngau semua pengabang kedatai ngagai gawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sidak kedatai sarinya kira tengah hari nampun meh. Dia clear lalu ngasuh sirat serumah nganyuang tau kemai pengaruh sidaya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sanduang batanyu keliangnya tadi ya meterudus murah sekayu rumah batap panggaunya tadi ngambil pengaruh diri nak acik-acik kau cerita pemain wahai pengaruh orang panggau
Amatnya os daun tikai sana ya kerancaunya tadi. Udahnya kumang lo pansorar bilia. Ya ngigang kenyuan. Pada si kaunya dia ya lo nariat kenyuan ke bilia. Aram tu aigan kenyuan. Ngokok bilia. Na lama. Usiu teka pada kukunuan. Biar aku kumang. Seruaya lo tamak ke bilia. Datai di bilia dia kumang. Lo jako ngong kenyuan. Nuan lagi. Dekat dasuh keliang bilia pengaruh. Ha. Ngamik bisi debaik dipulai. Malam tu. Ngagin menua kita ke baru akhir. Tak ingat. Nuan dan yang sengapak bilia dek. Lapan pengaruh dia mayuah nemu dek. Ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana. Bermata dek. Nuan pedis dekat milia ni ke mana dek. Laban gamal semua pengaruh dia. Nemu dia tak manah magang-magangnya. Tangguna sidaknya tadi. Kena sama. Nyak dia nang. Milih sengapa? Ngai kesalah pilih. Lalu salah guna. Yang terbaik dia. Nah, dengar ke dia aku-aku. Ya lain lagi. Pernih yang dia mana-mana. Kesemua pengaruh kebaktikai sananya. Bisi siti rajut ia kemit. Dia balut ngenak kain kuning curak tuai. Kira mesai kuan dia tau dah. Ah, dia mendak kuan dia tau. Terakhir ngenak kawat. Lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi. Bisi siti tarian ngau tanduak siti. Kira kemesai daun ruko meh. Ah, tau ambil dia. Ingat ke dek? Dia kepada kaku tu. Jadi kita buka dia. Ini rau. Anang kiru. Anang acau ya. Dia kepada kakunya ya. Ambil dia lagi. Jadi. Kau buat aku piala banyak. Siti aja rajutnya. Ibu Nuan. Cukup me. Lalu dah tebak menua. Dek dia nila. Nak tahu nak ada pegawai ke dek? Munuh siku babi belang. Namu dia nyak sirik. Pengaluh lemur dua tuai yang ni keliang. Selalu dia tangkiannya kaya-kaya. Lebih lagi inti yang mindah jauh. Ayah guna pengaluh yang kenyut. Ya tahu dia tangkian dia. Inti nyemak nuan bisi mindah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya kekacau bilau. Ya maga tahu nyadi ke pengaruh. Ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak jadi tuai lah. Ni nemu. Lebuah nuan nangkir dia. Nuan tahu berjaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Maka ni nuka guna ya. Padah kaya. Lalu tempat ni. Awak ke nemu. Jalai. Ambil ini pengaruhnya lagi. Ingat kenyanya daripada aku kedai. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umbasnya baik dia pulai. Nama kepala lima igi ya kudah uliahnya. Nuanya tadi. Lalu ngau utai bukai. Lapan dia udah bisi buliah dah. Batu murun api udah gede buliah. Nyak pan besai minyak guna ya. Udah mayu hanya kenyut. Umbasnya ibu andai. Dia ada kumang lalu ngasuh ya pansuat laban orang nyau dekat ngasuh ya milih pengaruh. Ah udah ya ningah kajar kumangnya tadi kenyuat lalu pansuat kuruai. Tepedak ya keliang lalu ngangau ngasuh ya mansang ngagai bala mayuh di tanjuk din. Kenang udah penuh dua-dua. Tau kap diri. Ngelingi tikai sananya tadi. Orang ke dia sama jaku maka ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si, bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngegama pengaruh ya ke dia tadi. Sigi mayu bansa. Ya, ku cerita pucung ke mayu lagi ya. Ya, tegarian. Danya ditangkan ke dua
lalu bisik mega dukuk nyabur ngau dukuk hilang datai ke tapu kersangget ke udah bisik bulu mau magang cukup ngena layang tajai ngok nyalang pan bisik media mana tindak dapatah ke kumang dulu sige pedes kenyut kami liahnya tadi nyalai sertang kenyut datai dia ada keliang lalu ngasuh itu dua udahnya keliang lu jakong ya jadi tu ketau ikan kenyut nuan dia tu dua-dua nunga idas kenyut penuh laban pengaruh kami serumah bapa ngau itu pengaruh kedengkah kami ba idasnya nang mayuh bansa mayuh guna nuan gak medak dah nyalai kami nak ngasuh nuan tak milih ke diri ni bagi yang ke dekat dah baik dik pulai ngagai menua kita kian ya mak pemandai ngau pengelan dia dik memilih lagi dik nuan terpilih ke yang kena cukup mana untuk ngasih nuan tang ti yang salah pilih nuan au namo mengerti utai nama ya salah pilih pihak ku kuliah pada akan kenyot wei udahnya tadi dia yang kenyot tu talu angkat serta berjalan berubah-ubah sambil yang berniang ngagai pengaruh ke bak idas tadi tiba kaya bedau daripada ke kumang ni bagi pengaruh kepatut dami ya munyi kok aku tadi ya ngakak pepedes kenyot tu bilia. Laban pengaruh dia yang tadi amat tanya memanah wai. Dia pedak mata ngau ating kenyotnya tadi tak tahu pula damai magang dia pedak ya ku ating ya dien tang meh gayanya tadi udah datangkan kumang nak tahu nak nitih ke utai ke depadah ke kumang utainya udah cukup depadah ke lama diri ke tu dan kenyot tadi milih pengaruh dia ya ma semua orang keduduk semua idas yang tadi ukai semena bahkan kenyot ke milih pengaruhnya ya tak mesti dah mega perhatikan kenyot perhatikan ni bagi pengaruh kedambi ya lagi hanya lainnya kepuas ya kemerniang ngiga ya kepadah kekumang tadi dak dia lebuah ya datai bak semak pun tiang sandung bak ujung idasnya tadi ya baru ya tak terpedak ke pengaruh tau kerajut munyi ke disebut kumang ngagai ya ada biliak dia tadi arwah kena suah kumbang ambil aku pihak kuat ping kenyuan wai au menjaku dalam hati ya dian udahnya ya pan lalu mermek serta nyengkau rajut ya kena entuh besainya tadi lalu madah ke keliang nyak mempengaruh dipilih ya pedak kena tak ada ngenong keliang nak memunyi mengiku lekan serak nyong nuang kena ya bakal pelkuang mabuk ambuah nyong tu bakal puyu mabuk keruah apa amat jangan pengaruh kena baik di ikan kenyuan kena kak dambi baik di pulai ke baru akhir nage dekat miliah dia kebukai main amatnya lepas dia nyengkau siti aja pihak ke kuliah nah tu aja umbas mutu baik aku biar kong kenyot nyawon keliang apa ni kan kenyot amat paman wanto hari pemayu haya kaderintai ke kami baidasnya rayuatnya ke kadambi nuan kaku nagang di tadi ngay nyadi kan kenyot laban jaku sige udah putus udah pansuat nak tahu udah batak baru
Nadai ko ngau mi ngat ke nyuat. Nuan ga ulia udah milihnya. Nasihat nuan tuah nuan menya. Nya babai dipulai. Nya me pengaruh. Sigi ngiring ngembiang aku. Tapi aku ngena ya. Lebuan nuan berjalai mai ya. Dia sebedau nuan nurun. Dia nuan alu nempap serta bejaku ngau ya. Madah kenama guna nuan ngau ya. Kali kenuan berjalan jauh kini. Merja pengawak kebesai kini. Bisi penusah kini. Madah ni kaya tempat dia. Bak punggung dia. Udah 3 hari dia datang dan menua kita. Dia nuan atau nak bergawai. Menuah babi belang. Kena dia incabuh harung. Ukai semena ke pengaruhnya tang megak kepala dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nuanya amat mungi ku nuan ke nak ibu milih pengaruh buka nuan ikat ke nyun nyaja udah cukup ibu nuan nalah ngai ke nyun nalah intu dia dah au siti agi kelimpah hari pengaruh rajut aku nyak kuda dambik nuan. Dukuk nyabur kada kena nuan berbunuh. 2 hari kuda. Nyak maga baik dia ke? Aku ngasuh ada baiknya. Nyaburnya ni anakku menteri manggau. Ya nyak. Agi belalang ngagai bini. Ngagai menua bini. Agilangnya dir. Nak temu ni maya ya pulai. Nyalai. Laban nuan ngempu dukunya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani diau di menua di dunia kita pala 5 igi ya kudah uliah nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua. Nuan nak tahu nak kalanya ngadu ke bedilang baru ay nuan. Pala kuliah kitanya tadi nak tahu nak desalai ngai ke sidak ya nemu ngacau orang kehidup. Nanti nak ada api. Ba bedilangnya hari baru ay sidak ya. Ya nemu ngacau ya lama ya celap. Nemu demram. Nanti nak desalai. Biar aku kuliah, biar aku ngajar yang kenyuan. Ya, lu jaku baru ke nampungnya tadi. Udah tu nanti, kira tengah malam, buat bunga nuyang dekat nganyong di pulai. Jadi, nuan nak tahu nak, banget lama kau kami di tu. 8 orang ke menua dian tadi, nyong nanti pemulai nuan belama. Tang sepedau seruai bunga buat bunga nu yang angkat. Aku dekat ngasuh buatnya bejaku. Ngagai bala mayua. Mindah ke nama nuan. Laban namang kenyuatnya. Nak tahu dia kena dia ke. Jadi buat bunga nu yang. Laban ku dah ngiring. Dah mai kita berjalai. Ya udah medak. 4 nuan. Udah medak nuan ngerja pengawak. Sekumbang kita ke berjalainya. Nyalai laban dia. Nyak tadi ia nemu. Bekeni kok gaya nuan. Dia bakal manuk kita. Bekeni kok bulu nuan. Biar kok keliang biar kok. Udah nyak. Ia lu ngangau ke bungai nuyang. Mansang semak. Ngagai seruai yang kenyut kia. Mayanya. Keliang kong kenyuan tu tadi isi agi berdiri semak tiang sandung. Ba ujung tikai sananya tadi. Balam mayuah sama nak memungi lalu jenuh magang. Laban sidak ya sama gaget. Dekat dengar lalu nemu siapa nama baru kenyuan. Ya. Kita pan berkenyak ni. Aku nemu. Ngetau. Mati ngayau. Ya aku sekedar.
ukai ngetu na si genteran udah cukup dia. Ana ira udah tai baru aku. Nya baru ku madah ke kita sapa namang kenyuan. Neh, tapi ya. Ana tu sahti, ana nyadi. Ana gida, ana nyida. Laban kita ikap gulai baru na lama ke. Bupu aku au, bye-bye ngagai semua balamai wah. Ba, cerita pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Au, mupu aku. Bye-bye.

0: Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengenami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu untuk diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita daya ini serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya nya megak dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisi megak hari menua luar ti bisi nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya saya nyajak dari website terima kasih
1: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri hingga meranak ke pokok Sarawak kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Jaga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ari.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tadalamay, Tamarindang Malam.
1: YFM, Sibulay, Sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Ya, Bang Lo, tiga ringkat kian-kian jahit lah. Kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu peningan. Lemai hari 5.19, hari bulan 6, 2026. Setiap lagu hari dek setengah bom gulai ngau Leo James ngau Andy Newton. Kena merindam peningan kita ke bulan secara ngau YFM 24 jam sehari. Terima kasih Angkai Min di Zarayon. Kudah boleh selain kita meningat kenyari pukul 3 ngalih hari tu tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM wak ke lemai tu meningat kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Puji Tuhan, jam kreatif hari kami mana besi hujan wak ke lemai tu tadi ya, dalam pukul 4.30 lemai. Jadi harap ke peningan kita kelebih kita ke benar jalan tu jalan mulai kiri hari Nur Kawa tau ke bisik mindah ke bukai kini ke lemai tu kelebih kita ke benung berbaik ke kereta bak mengeri ke besai tentu ya benung jalan benung sekut jam ke dia tu. Jadi harap ke semampai bersabar lalu baik hati terperindang gelas jalan ngau YFM ya. Jadi mari kita berhati ke berita hari-hari Met Malaysia atau peningah kalau yang muak ke lemai tu kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi hujan lalu diumbak ke ngau ribut kudik di adangnya di Sekedandur kelebih lagi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai biar megat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau di Limbang lalu muak ke malam nyentuk ke Tumu pagi pergilah ya. Hujan di Sekedandur di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang lalu nari hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, biar megat di Seri Kai. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut berpuput hari Tenggara bak penera 10 ngangkai 20 km sejam. Lalu tikas mengangkai hari ianya 24 darjah Celsius ngangkai 34 darjah Celsius. Jadi ya, terima kasih ngagai pemesari Malaysia Zira Kamal bin Zahri kudah berkongsi kita peningat berita gayari ke diungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi ya, sudah mai kita berperindang ngau lagu-lagu kudah tersusun ke lemai tu sama belak mending ke promotor dulu na.
1: Aram sampal datai ngagai pengerami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubu Antu 2026 kena 19.06.2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Kamega bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Ya, nyak tadi Siti hari pengerami ke benua dia tu jam ke dia tu untuk peningah. Ya, nyak ba rumah Joel Ginda di Nengesan di Lubuan tu. Udah berengkah dia tu ya, berengkah pukul 5 lemai tu tadi. Jadi, pengerami tu nyak pengerami ngilan tikai gawai dayak. Peringkat pilih Lubuan tu 2026 diatur bergulai dengan YFM Iban RTM Kuching. Jadi menyuka aku tadi program tu diatur bak rumah Joel Ginda dengan Sandi Lubuan tu. Lalu memang macam program bisik diatur maya tu nyengkau mantai ke main asal dari gerumpung gendang batang air biar megak berperindang ngau bala artis ke bisik dikangau bak program tu ya, kebisik datang merindang mensia mayu kelebih kita ke dia di pilih menomit di Lubuan tu ya, pian megak di kan tadi di Semanggang kini, di Ngelili kini, di Betung pian megak kita kebukai kan tadi bisi hari bisi awak tak ngelimpang ke diri nemu yang kaya rumah Joel Ginda dengan San di Lubuan tu sama berak kita itu tadi merindang hati diri ngemata ke pengerami ngilan tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 ya. Nanti kita berhati ke Facebook YFM Iban. Jadi benung live dia tu nah. Ditabur terus pengami ngilin tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 terus hari rumah Joel Ginda nengesan di Lubuan tu. Kita kena boleh ngatik diri tau berhati ke tau mata ke pengami tu hari Facebook YFM Iban kerja tu nah.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari. 101.3 FM.
1: Okey, maka selamat peningah. Ba awak sadar lemai, nintiang hari lima, mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Tak sedanya merindang kita ngerti lagu baru dari Florence High, Kawul Antara Tua.

Hello, peninga. Nama berita kita sarito, nama berita kita lemah itu. Ketemu baru ngau kui bien hari YFM Suryaman berkongsi ke berita ngau kita bahwa to jadi berita ke terubah lagi ngenang program ngiliang tikai di menua kita di to kelebih lagi dibagi menua Suryaman di sebuyau empat lama mujur diatur sebengkah program tidak kumbai nutup gawai ngiliang tikai di pejalai kepati SUPP Pampang Sebuyau Badewan Sungai Rama Sebuyau mujur di penyadi yang berhormat Datuk Francis Hadin Hanaholis Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Timaga Adun N32 Semanggang. Jadi itu undang program parti SUPP Pampang Sebuyau kena sida negut ke agik pemanah kawal engkau semua komuniti di benuanya nyurumbak program nutup pengurami gawai 2026 di diatur parti itu parti SUPP Pampang Sebuyau. Nitiah kepenterang ketik dipengungsi ke konselor A. Lau Kim Chui Chairman SUPP Sebuyau ia gagal amat hati kepenatai yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis lalu maya itu bisa 8 buah genturong pendiau dikangau kedatai nguluk program itu berkesidak di rumah Munggang Sungai Rama, rumah Adin Mambai, rumah Stil Beliung Ilek, rumah Rapang Beliung Ulu, rumah Ngumbang Pejago, rumah Kanang Nap, rumah Amit Sago, serta rumah Lita Sago. Nyalai ko yang berhormat, Dato' Francis Hadin Hollis, ia merik pengagati ngagai komiti pengatur program to, serta rindu hati mendak penyerakup sida bak sebuyau dia tipupu bangsa ulam ruan bekerjasama ngatur macam program kelebih agi ti bangsa tau. Pengrami bangsa tau undang kelai penyurakop kita di Sarawak kok ya lalu ya patut meruan ditan ke belamaya. Maya tau mega yang berhormat dato bisik berkongsi ke penerang tiap kawal nge program nampung pelajar nak berbayar ungkup anak Sarawak di disebut skim pendidikan tinggi. Percuma Sarawak tau ke Sarawak free Tertiary Education Scheme FTES sebengkah inisiatif strategik Perintah Sarawak kena menegap kaget perkara pelajar tinggi serta pemansang modal manusia negeri Sarawak tu. Bak skim tu bisa 64 bengkah bidang pelajar boleh dipilih dipelajar ke anak-anak Sarawak tidak berbayar dari program ijazah bak 4 bengkah universiti tidak dimpu Perintah Menua Sarawak. Mensia mayuah mayato di perindang macam tanda asal bangsa Iban, pihak megak bisa main diatur nyerombak program to, bakal pekit nganyam ketupat, pekit tanda, pekit nibar kejala, main boleng buahnya, serta main nyepu gelembung. Maya program to megak yang berhormat adun N32 Semanggang mujur ngemenar kaki belanja, RM5,000 untuk meli perengkat tambah bak Dewan Sungai Rama Sebuyau, pihak megak RM3,000 ungkup biru induk genturong pendiau Sungai Rama Sebuyau. Mula datang agak program tu mayanya ianya Encik Tiam Kim Ku pihak megak tua rumah maju anak mamat serta Encik Tan Ai Chuang sudah tiga tu sapit chairman SUPP Sebuyau pihak megak kapitan Chin Wei Kun chairman SUPP Asajaya pihak megak pemanca Daniel Sawing, Konselor Michael Pillow Lachin, Konselor Dilang Jungai, Encik Grunsian Nyelang, serta Setiausaha Sulit Adun N32 Semanggang, Encik Jillian Itar. Ini berita ke terubah, lalu untuk berita kedua. Agak ngelansak berita tiap kawal ngau pengerami, nginang tikai, bak bagi menurut Sriaman, akal empai lama, Barumah Gendi, Sungai Semilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Mujur diatur program ngiliang tikai gawai 2026. Diatur megak program pengari rakyat ngau komuniti lalu mujur dipenyadi ke adun N31 Bukit Begunan yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang. Lebuh berjadi ke program di adun N31 Bukit Begunan bisik mansut ke penerang akalai kuya Perintah Menua Sarawak udah ngemendar ke projek ngemansang klinik pengerai Tanjung Bijat Seri Aman
kena belanja 50 juta ringgit. Kuya nama, projek tu bangsa tu udah ngayan ke perintah terus komited bak pengawak ngendegap ke agi perengka pengerai di dekat mai pengelantang ngakai semua komuniti kelebih agi tiba menua pesisir. Nangkan kenyak kuya penembok projek tu ialah dekat mai pengelantang ngakai kira ya 70 buah genturong pendiau di menua Tanjung Bijat hari pemisik perengka pengerai terlebih mana serta berkualiti. Mensia mayuah maka dilalau ngamik meruan betati ke pengerai direk, nyerumah musim panas, ti diadang nyadi, berengkah hari bulan tujuh tu ilau. Bak program tu mayanya, yang berhormat Datuk Mong anak dagang, mega udah ngungkup kagia belanja, projek mit menua pesisir, MRP, RM8,000 ungkup J3K, Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Genturong Pendiau Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Suriaman serta RM4,000 ungkup Biro Induk Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Suriaman. Ini berita kedua. Jadi kita insiat dengan berita tik ketiga. Kalau itu berkawal dengan sebengkah program tik dikumai program Sistem Pesanan Kerjaya Speed Talent Bridge 2030. Ungkup bagi menurut Suriaman udah mujur diatur empai lama bahasa bengkah hotel tik terbilang dibagi menurut Suriaman mujur dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Roland Sagah Win, Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak. Nyerumat program to tik dipenyalai ke Opis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak macam aktiviti diatur bakalica ti bekawal engkau peluang gawa ba agensi perintah serta pemain industri diatur mega aktiviti berkunci ke info ti bekawal engkau polisi-polisi perintah menua Sarawak bisa mega diatur aktiviti berkunci ke sistem pelajar tinggi ti disedia ke perintah Sarawak serta pengawak mandang ke barang Arupius to biar mega agensi-agensi ti bisa dikangau kedatai ngagai program to. Bak program tu mayanya bala pengajar kelebih lagi guru konseling hari sekolah-sekolah sekendri bagi menua Suriaman ngau bagi menua betuang bisik dikang ngau kedatai pihak mega tuai-tuai raban bangsa hari peliliah menua Suriaman pantok ngau lingga serta bala komuniti di menua tu bisik dikang ngau kedatai ngulok program tu kedikumai program Sistem Pesanan Kerjaya Speak Talent Bridge 2030. Bila datang ngulau program itu, mayanya ianya yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis dengan disapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak kemegah adun N32 Semanggang pihak megah Puan Anilia Siam sapit Sekretari Tetap Opis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak pihak megah yang berusaha Tuan Mahara Saleh

0: Lalu tos bengkah program kena ngerapit kage pemanah kawal antara pengeri rakyat ngabala tuai raban bangsa serta komuniti Badun N29 Beting Maro. Nyalai ku adun N29 Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapor lebuh berjakup jadi ke program to. Jadi kuya to program tersuah diatur Badun to. Dia udah nyadi sebengkah inisiatif ya kena ninga ke peminta komuniti di to lalu nyerakup kage sida kena ngemujur ke penatai agenda-agenda pemansang menua. Pihak mengaku ya pemansang menua Sarawak di to ndang hari penyikar perintah menua kitai kelimpah hari politik ditegap lalu ngujuang ke macam projek pemansang menua mujur dipjalai ke magang ke pengelantang rakyat di to. Pihak mengaku ya, Badun Beting Maro, projek perengkah guna menua pesisir dekat Meruan di Pejalai ke, yang kawam pengawak ngagiah ke lampu sola, ngagai semua komuniti. Pihak mengaku J3K, Komiti Pemansang Ngau Pengelikuan Kenturung Pendiau, diperansang terus proaktif, Pejalai ke tanggung pengawak, ngambil program pemansang komuniti terus mujur di Pejalai ke. Pelak datai ngolok program tumayanya, ianya pemanca Rosli Uji, pemanca Bapliliah Menua Pusak, pihak mengga pengulu Bujang Beni, pengulu Zon Pusak, pihak mengga Puan Hajijah Luil, ketuai bagi Indok Parti PBB Pampang Beting Maro, pihak mengga Encik Surya Azmi, ketuai Genturung Pendiau Semarang, serta Encik Rosi Morsidi, ketuai Genturung Pendiau Sepinang Pusak di Betuang. Jadi peningah nyak berita ke penudi dipkunsi ke dalam awak Hello Y ke sekali itu. Nyajar area Kuibin, temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang kai Steven Tapasila atau ke Ibin ke udah berkongsi kita peningat berita bak Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketua lagi peningat terus maca pesan berat dari peningat YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ya, ngeratai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email pian mega hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu ke pesan ke cerubah tu datai hari Tuan Masli di Nangas Nunu Ulu Mukah ke pesan tu nuju ke Ban Belayan ya ke dia Ba Ulu Mukah nyentuk ke Ilip Mukah sepatu ni baluh DJ Tamin pian mega ke Ban Belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Bijo anak labang tok ke menantu Tuan Masli. Udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Cari itu. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Bijo anak labang. Bijo anak labang udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari Jeffrey anak Sigai ke pesan tu nuju Kapan Belayan ya ke diau ba Nangan Sawi Batang Rajang Kapit Sungai Kuyan Asap Belaga Sungai Sibau Ulu Sungai Sibau Ilik yang megat ba Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Baliah, Rumah Guyang Merirai Baliah, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Besai, Sekayu Air Entuluh Merirai, Rumah Jek Nangan Telawan, Rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Kaman Belayan Bak Sibu Jaya, Indai Nata Bak Brunei, Tak Ke Delimbang, Batu Niah Miri, Nangan Tadak Kenawit, Nangan Tawau Balih Kapit, Pemgak Kaban Blind Kebukai, kenaklah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu, madah ke Frankie anak si Guy, udah nadai kena 18 dari bulan 6, 2026, Pak Hospital Sibu, lalu Niah

Frank Ian Asigai tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena 21 hari bulan 6 hari Minggu buat rumah yang pu. Ianya buat lumur 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak di Sibu. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 buat Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Jadi yes, lagi medah ke Frankie Anak Sigai Udan Adai. Ianya kena 18 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayuh kena 21 hari bulan 6 tu hari Minggu buat rumah yang pu buat lumur 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak Sibu. Serta di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 buat Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan Muai Basa Datari Tuan Rumah Evelyn Anak Guntur buat Ibu Sungai Raya Undup di Seri Aman. Kali pesan tu nuju Kabana Belayan, ia ke Diau Bak Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawak, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Mugus Kim, Sabu, Piamgak, Kaban, Belayan Kebukai, Kendala Rintai, Kenama Dito. Pesan tu medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena 21 hari bulan 6 ianya hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datai hari Bandar Anak Layuk tau ke Apai Jawai. Pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau ba Rumah Muluk Kujuh Ulu Tebat Sekerang, Kuala Mendalam, Rumah Selindung, Rumah Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, Apian Mekat Ba, Rumah Melaban, Entakung, Ensungai, Ensurai, Tanah Mirah, Long Serangan, Rumah Semena, Rumah Rantau Kiran, Rumah Pulau Brunei, Rumah Bukit Batu, Rumah Sepanggah, Lubuk Pasu, Rumah Kelati, Pian Mekat Kaban, Belayan Kebukai, Kenaklah Rintai ke Nama Retok. Kalau ia pesan tu mandah ke Jessica Manyi Anak Sunting Udan Adai kena sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi Anak Sunting tu dekat di Sengai Balamayuh buat rumah Jalin Rantau Kura Medamiat Limbang. Jadi sekali lagi mandah ke Jessica Manyi Anak Sunting Udan Adai kena sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi Anak Sunting tu dekat di Sengai Balamayuh buat rumah Jalin Rantau Kura di Medamit Limbang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan mati datari Prada Anak Sujang tau ke Apai Sela. Pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau Bak Batang Anap, Batang Muput, Nangasangan, Piam Gak Kaban Belayan Kebukai, Kenaklah Rintai ke Nama Hari Tau. Pesan tu madah ke Bitul Anak Anam, Bitul Anak Anam tau ke Apai Sela, tau ke Itap Udan Adai kemari ianya 18 hari bulan 6 2026. Lalu niang Bitul Anak Anam tu dekat di Sengai Balamayuh ianya malam tu 19 hari bulan 6 bak rumah yang pu bak rumah Saran Nanga Tau Ulu Anap Tatau. Serta di Anjuang kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 bak Pendam Sebaya Ulu Anap Tatau. Jadi ya sekali lagi medah ke Bitul Anak Anam tak ke Apai Sela tak ke Itap Udan Adai kena 18 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Sengai Balamayuh kena malam tu 19 hari bulan 6 berumah yang pu ianya rumah Saran Nanga Tau Ulu Anap Tatau. Serta di Anjung kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 bak Pendam Sebaya Ulu Anap Tatau. Jadi beri taksi lagi tak tanya ngagai anak niang tu ianya Patricia Tora Pak Lumur 012-849-9073. Dalam pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit ngomong yang terbalu datari Tuan Rumah Nangai Anak Injob. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau di Serian, di Tatau, Labang, di Sepemanjai Jalai Ulus Bawah, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke Nama Rito. Kalai pesan tu medah ke pengawak ngetas ulit ngomong yang terbalu,
niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh. Ianya dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Berumah Yempu bat lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu. Ianya setampung klinik ibu ganak di Kidurung. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ngomong itu balu niang jatuh anak gigi tok kapai kini dayuh. Ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Berumah Yempu bat lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu. Ianya setampung ngau klinik ibu ngau anak di Kidurung. Jadi nyak tarik pesan ke bisit di rumah kami dari WhatsApp konti YFM Iban. Lalu kita tengok ngagai email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan tu nyak pesan ngetas ulit ngamuai entah balu. Data dari Mona nak manggum nuju Kaban Belayan pemgak rumah ke Semakai nyak rumah Indru Sungai Beluang rumah Taman nangga melupa rumah Dumang nangga Karak rumah Dumang Sungai Karak rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong rumah John Edward nangga Draw rumah Blaki Draw Ulu rumah Temenggung Sungai Engkabang rumah Wat Sedin Sebubu rumah Spencer Gun Engkabang Rias Babang tiga buah rumah, Kaban Belayan buah rumah tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Untan Tanjung Sikop Melupa, Kerangan rusak, rumah Ikau dengan Mujuang Balai Kapit, Geranji Betung, Dabuk Lair Betung, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu, medah ke pengawak ngetah sulit, niang niang Lis tak ke Li anak iri. Kalai pengawak tu kadia tu berumagaran anak andi yang mapar asal kaki wong krian seratuk. Kena hari minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Lis tak ke Li anak iri. Kalai pengawak tu dekadia tu berumagaran anak anding mapar asal kaki wong krian seratuk kena hari minggu yang 21 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 pagi ngena cara sembiang. Awnya trip peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sebelum aku nampung maca pesan berat kebukai ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Sitik lagu dari Alexander Peter. Ngau lagu ya apa eh?

Macam pesan berat dari peningau FM, kali pesan ke sekali itu pesan mati dari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Paisal. Kali pesan untuk menuju kapal anak pelayan, kelebih lagi ia kediabat rumah cendang penunus, rumah chamber Mali yang menyadin asal, rumah Riji Tarum, rumah Nicholas Brian Ulu Teru, rumah Bajut Merbuang, rumah Edward Luma Dulang, rumah Robert Walter dengan Gayau, rumah Seli dengan Teru Baruh, rumah Mujah dengan Teru Atas, rumah Christopher Draman di Rimbas Tengah, rumah Mai Babuk Kerangan, rumah Simon Babuk Delit, rumah Basil Melaka Teraik, rumah Ambuk Surik Tengah, rumah Intai Surik Baruh, pihak megak kaban nak belayan di Salkra Rimbas Debat dengan kaban belayan kebukai. Kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke Edmund Ngadan anak Lumbing. Edmund Ngadan anak Lumbing udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Edmund Ngadan anak Lumbing tu dekat di Sengai Belah Mayuh buat rumah Dinil menyalin baru debat. Ia nyak kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 buat tembawai temiang debat. Jadi sekali lagi madah ke Edmund Ngadan anak Lumbing udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh baru Madini yang menyalin baru debat kena 20 hari bulan 6, ianya hari 6 tu serta dikubur kena pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 bak pendam temiang di bak pendam tembawai temiang debat. Pesan ke Siti Tok Peningai nyak pesan nak pemati kalai pesan tu nuju kaban belayan berlapangan ngau orang ke ngelala niang Tommy Brainer Senang anak staf. Pesan tu madah ke Tommy Brainer Senang anak staf tau ke Dom tau ke Tom udan adai kena 17 hari bulan 6 2026. Lalu niang Tommy Brainer Senang anak staf tau ke Dom tu dekat di Sengai Belah Mayuh ianya malam tu 19 hari bulan 6 bak lot 327 Taman Samarinda fasa 21A1 bak Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur bak tanah dekat dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 ianya kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Tommy Brainer Senang anda staf tak ke Dom tak ke Tom mudah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh ianya kena malam tu 19 hari bulan 6 bak lot 327 Taman Samarinda fasa 21A1 Jalan Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi serta dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026. Berita sikit lagi top tanya dengan gai apa ini yang tu ianya staf anak angi bak umur 019-846-8948. Pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu kalai pesan tu datari jemaat anak bayang tau ke apai jalai pesan kaban belayan ia ke jauh tersemak ia kenalah rintai ke nama dia tu kat pesan tu mandah ke pengawak muai ulit tau ke ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur bak rumah ubil semukau babai pakan kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21 hari bulan 6 hari Minggu muai entebalu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak muai basah ngau ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur bak rumah ubil semukau babai pakan kena 20 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21 hari bulan 6 2026 hari Minggu muai entebalu. Okey, tanda peningat pesan berat ia ke bisik dicermat kami hari peningat UI FM.

0: Genevieve Lenya ditundi enuan kena merindap dengan kita ke lemai tu boleh sialan dengan YFM.
1: Betul yang berhormat Datuk Jabusan Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita daya ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai maya elak nya yang amat bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima timpahnya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar di bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya nyaja dari pesai terima kasih
0: yang game saya mayuh ke besi hari ila ya jadi sama-sama mi datai ngagai Kuching Waterfront sama ngemata ke pengerami Niti Daun 2026 ke dekat diatur ila 20 hari bulan 6 2026 kalai bisik 99 bengkah kontijen dekat ngambil bagi ba pengerami Niti Daun 2026 tu baik di sebilik baik belanak baik belabakiah sama belak ngemata ke pengerami ke cukup rami tu ilana.

Haleluya. Bertemu baru kita dalam program Turai Penghidup. Namo berita bahawa kita tadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Harap keberkenyok meh. Laban Tuhan dan segi mana. Ngau kita. God is good. All the time. All the time. God is good. Tapi shalom ngagai semua pelingo kelemai tua. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita tentang Allah Ta'ala kesuah ngebas orang yang menyedih. Ngebas orang tidik rindu pia. Bok dalam mimpi sidok. Laban siti hari cara Tuhan meri berkat ya. Ianya lebuah orangnya tindu. Lebuah orangnya kenat ke diri. Lebuah sidoknya belelak. Lebuah orangnya ngetu hari pengiruah ti. Tinggir jawab ngawak keberat. Tibisi nanti yang pengiduk sidok. Ia datang ke orang ti mengait ke pengharap sidoknya. Bok ya. Surat 1 Raja bagi 3. Ayat 4 ngau 5. Kubuk Kudus. Nyade sekali Raja Solomonnya mansang ngegai menua Gibeon. Ianya siti menua batas mungguk tungok ke barat Yerusalemnya. Tau ke disebut kita di Malaysia dia tunya Baitul Muqaddis. Laban ti dekat ngenyuk piri yang ngegai Tuhan dia. Laban altar di Gibeonnya nyo altar ti pemadu ia terbilang. Mayanya menyoa. Ia nang suah udah merik beratus-ratus siti piri yang tunu. Bendurnya dulu lagi harinya. Ayat 5 nyebut malamnya Tuhan pegari di muoyo di muo Raja Solomonnya bawa dalam mimpi ya. Lalu nanya Raja Solomonnya, ku Tuhan namo utai tidi pintu nuan dari aku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Belum jadi semua. Manah pernah aja ku tanya Tuhan ngegai Solomonnya. Tak nanya ke ya, namo utai ti dekat di pintu ya. Hari Tuhan. Bukai minta hari orang. Minta hari Tuhan. Nanti bakal kemeri cek duit yang menyedih. Tak cek ke kusung. Diberi Tuhan ngegai ya. Tak seminah nanti Solomonnya nulis ke penyampau ti dekat ke ya aja. Tebaran nyampau ditulis ke ya. Mbah menyedih. Ketika Tuhan tak bisa nanya kita lemah itu. Nyemok ya. Nanya kita nya. Namo utai tiri kedekok ke kita. Namo anda utai di pintu kita hari Tuhan. Lemah itu. Mayu? Aman mayu utai di tau di pintu hari ya. Tang sebedau kita berkunci ke namo anda utai di pintu Raja Solomonnya. Hari Tuhan. Kita ikut mu dulu. Sapo Raja Solomon tu ti bernasihat benda di lawak Tuhannya buat dalam mimpi ya. Jadi Solomon tu menjadi Solomon tu anak Raja David ke jadi Raja Merintah Menua Israel 40 tahun penglama ya. 7 tahun merintah di Hebron dengan 30 tahun di Jerusalem. Lalu King David tu kapai Solomon ngundak kebuk kudusnya. King David tu nya orang tinggal rindu kata ialah kalau kau kita ibad kau New King James nya David nya a man after God's own heart. Surat Pasal Kerja Rasul bagi 13 ayat 22 Bob Kudus bisa nulis ke lebuah Allah kalau udah muai Raja Saul nya jadi Raja orang Israel ya lalu ngasuh David nya jadi Raja Sidak ya. Beketuk ke Jakob tidak disebut Allah kalau pasal David nya. Kuya, aku nemu David anak Jesse itu, nyok orang ting rindu kati aku. Kedekok ngerja semua tai tidi kedekok ke aku. Ku Allah Ta'ala. David mega ukai semina, orang tidi kerindu ke Allah Ta'ala aja menyedi. Tang David nya raja tidi kerindu ke orang Israel mega. Nyentuak ke seritu ke bak. Sampai ke lambang menira orang Israel nya pun, cap bintang David nya. The Star of David. Nyok pemalat bala rakyat berbasa ke King David tu.
Lalu Siti lagi jakuk tu selalu disebut orang ya. Ngenok dito nama King David tu. Ianya David ngelaban Goliat. Ia kebesai, ia ke lalu besai, lalu kuat, labannya kemit, ia kelemah. Something like that lah. Dan udah King David mati, Solomon lalu nganti apa ia nyeri raja. Tanjok ia kaya nak tuai Davidnya. Agi biak bu ya, lepas tu nyeri rajanya, kira aku 20 tahun umur ya, maya nyoknya. Penglamak Solomon tu nyeri raja, sama bakal ngi apa ia muka. 40 tahun. Lepas ia baduk nyeri raja, ia lalu diganti anak ia bernama Rehoboam. Jadi surat satu raja sudah dibaca kita tadi. Bisi nulis ngagai kita pasal Tuhan ti bisi nemuai ngagai Solomonnya. Mayo ya tindua. Lalu nanya nama tai ti dekat di kita ya. Hari Tuhannya. Nama kebuah Tuhan dak ada tai de. Ngagai Solomonnya. Lebuah ya tindua. Nak kenya mai gi berandau betungok muo. Mayo kedaninya. Nepiak menyedi. Labanti bakal sekedar kita ini tu. Suah lagi tina ingat ke mimpi diri. Lebuh kudah dani paginya. Tak siti arif buah ya. Tuhan selalu kau ngerjau tainya. Lain lagi arif cara kita yang mensio. Kuyo bisi bejaku ngenuk kita. Jalai aku, ndak bakal jalai kita. Urundiang aku, ndak bakal urundiang kita. Haleluya. Maya kita tinduk ke? Maya kita dani ke? Barang maya ke? Yang pentingnya kita ini ngo serta ngingat tutai tiku yo, tutai tiku Tuhan ngaji kita ini. Kita ini ngo kejaku Allah kalau nyok berguna lagi. Ukai maya dan ni tak kau maya tinduaknya penting. Ningo kejaku Tuhan pu, leban jaku Tuhannya deh. Hari keliok menyok ya sampai ke dia tu, lalu nyentuak ke jemaah hilok. Jaku Tuhannya nang sigi ndak tau lenyau, sigi ndak tau habis, sigi ndak tau mati. Jakuk Tuhannya hidup belamo-lamo ya, serta gi besai kuasa ya di dunia tu ngau di surga dia. Jakuk Tuhannya ku bebe tajam bagi ari pedang tiba mata dua, ti oleh nerasuak ngagayati kita manusia, ti oleh tamak ngagayati kita di dalam dia. Surat Ibro bagi 5 ayat 12. Pemisau jaku Tuhan yang menjadi nak ngira kitanya dani ke tau ke kitanya tindu ia nang tetap besai kuasa. Raja Solomon pun bisa nyebut buat song of songsnya buat pelandai Solomonnya. Ko raja mpu jaku tu lebuh aku tindu hati aku mengkang dani. Haleluya menjadi lebuh aku tindu hati aku mengkang dani. Mata amat indu tang hati lagi dani. Lalu Bible medah ke Tuhannya medok ngegay hati kita. Yang pentingnya hati kita, hati kita tetap dani, tetap arah hari luar ya. Barang kurang medok kitanya. Kau kesidang nganu, kau kesidang bejaku, kau kesidang bejai, kau ke sidak ningo, sidak lawa, nyok barangku sidak ya. Yang penting, hati kita. Hati kita tetap buat grace Allah Ta'ala. Haleluya. Hati kita tetap nyembah Tuhan Yesus Kristus siku aja. Awak kati kita menjadi keningo keturai penghidup tu, di selintiang, di iciang, ngagai Jesus siku aja. Betul bukai? Utai ti berkelingi dengan kita nya. Awak ke Tuhan jadi ke penyaga kita. Kita relax aja. Mana lagi tinduak ni? The battle is of the Lord. Amen? Awak ke yang ngari ke kita. Nan ke kita. Meri kita penemu. So menjadi, pangai ke penghidup kita ngagai Tuhan. Mata gagak bakal ketinduak. Bakal kendak medak. Tang berhati di dalam din. Tetap mengkandani, tetap rock steady. Haleluya. Senama so, dah kini tadi dipintok selumuan dengan gaya Tuhan. Lebih hati tinduaknya. Tangati lagi mengkandani.
ayat 6. Selumuan lalu nyawa Tuhan. Kuyo, nuan dang seruran mandang ke pengelinduk di besai. Ngagai apa ya ku debit. Kenebiak nuan. Lalu ya orang ke batas. Ketaluan. Serta tetap hati ngagai nuan Tuhan. Lalu nuan udah majak ngayan ke pengelinduk nuan. Timuruan belum yo. Ngagai yo. Lubuh nuan timri ya siku anak ti lelaki. Kemerintah nganti yo. Sarito. Muji diri Solomon. Haleluya menjadi kita lubah ya jatuh tidak disebut Solomon sebagai Tuhannya buat dalam mimpinya menjadi ya muji pemanah ngau pengerinduk Allah Ta'ala nuan dang seruran menang ke pengerinduk tiba saya ngagai apa ya ku David puyo kita ipan menjadi patut seruran lagi meri puji ngagai Allah Ta'ala ke pemanah pengasih ya ke pemanah pengerinduk ya ke kita. Kita patut seruran muji yo, serta nyembah yo. Okey? Laban yo anda tetap manah ngau kita. Ajo-ajo. God is good. All the time. All the time. God is good. Kedua yo, selumuan merik jaku puji basa kebesai. Ngagai apa yo David? Ketega pemanah pengerindu Allah Ta'ala. Apa yo nyadi orang kebadas? Nyadi orang ketaluan. Nyadi orang kelurus. Nyadi orang ketetap hati ngagai Tuhan. Kita dia tupan menyadi patut besai basa ngagai apai kita. Ngagai indai kita. Ngagai sapa-sapa orang kenyadi. Nyadi father figure-nya. Bok penghidup kita. Laban siti kebuah ya dia menyadi. Orangnya dia. Father figure-nya tadi. Nang sigi melikat dia dianjuang Tuhannya. Nyadi ke penyaga kita. An angel in person. Ko Ed Sheeran. Lagu perfectnya. Lalu ketiga ya. Jakut ti panjut dari mulut Solomonnya. Ya merik terima kasih ngagai Tuhan. Ti udah nuduh ke ya nyadi raja. Nganti ya paya. Nuan udah majak ngayan ke pengerindu nuan. Ti meruan belamo ya. Ngagai ya paya tu. Lubuh nuan timri ya siku anak ti lelaki kemerintah nganti ya sarito kuyo bejaku ke pasal derimpu ngagai Tuhan kita ipan menyadi patut meri terima kasih ngagai Tuhan keudah meri kita penghidup keudah meri kita pengawo meri kita endur diau meri kita family kita ngau mayu hagi utai bukai sudah diberi ya ngagai kita mayu cukup mayu utai udah diberi Tuhan ngagai kita beri terima kasih aja ngagai yo ayat 7 ku selumun ngagai bejaku oh Tuhan Allah Ta'ala nuan udah ngasuh aku nganti apa ya ku jadi raja tajok pan aku tu agi bia lalu ndak nemu cara merintah menua tu haleluya berarti tak ikut selumun ditunya ia nanti pengalaman lalu ia ngembaruah ke diri bermua Tuhan. Ndak malu madah ke dirinya deh. Ndak nemu cara merintah balon miak Tuhan. Ndak sedih aku ya. Nanti nadai aku. Nadai sedanya. Ayat 8. Aku bergulai dengan orang kudah dipilih nuan jadi miak nuan. Bansa ti mayuh tubuh. Tinda uliah di itu. Ku selumun. Menyadai. Hati selumunnya tetap berunding ke pasal penghidup balon rakyat tidak pegaya. Bukai semina jaku aja tika nulung rakyat ke. Kulu kilik bersebut ke. Untuk kepentingan rakyat. Tau tai titik dekat kurang kebenarnya. Nyok perintah ke lurus. Perintah ke adil. Kendok berbagi bansa. Laban buat dalam Jesus Kristus. Nadai lagi Jews and Gentile. Nadai lagi lelaki ngu hidup ke buat. Buat perintah Allah talonya. Nyolai Bible nyebut. Sons of God. Semua sons. Ngada Indu. Ngada lelaki. Ayat 9. Pialai selumun lalu minta hari Tuhan. At last ya. Kuya. Beri aku penemu dalam. Kena aku merintah balon miak nuan. Engau lurus. Serta dikena aku ngelalau bagi utai ti mana. Engau utai ti jahit. Entindak bekenya. Bekeni ku aku oleh merintah balon miak nuan. Kemayuh tu.
Haleluya menyadi nyo utai ti di pinto rajo selumuan dari Tuhan. Yo minto penemu dalam selumuan minto ngagai Tuhan nya nundak ke jatuh orang putihnya minto wisdom. New King James nyebutnya an understanding heart tau ke a hearing heart. Selumuan minto penemu dalam dari Tuhan laban ngambil ke yo oleh merintah rakyat ya ngau jujur oleh merintah ngau lurus ngau cara ke adil. Solomon nemu diri mesti bisi ati tiko ningo kejaku ajar dari Tuhan ngau ati tiko mega diiring dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyedi nya Allah ia minta utainya siti nya aja utai dipinta ya penemu dalam wisdom ayat 10 lah. Lalu Tuhan gagau hati ningo selumun minta penemu dalam hari ya. Lalu ku Tuhan berjaku dengan selumun eh nang gua ngebias ke dulu jam kita itu nya udah cukup oleh kita yang itu nya lai belum nyadi nak kok tu dulu ke minggu tu minggu baru kita ningo ke namun dah utai ti dekat disebut Tuhan dengan selumun ngau ngegai kita yang mega ilok kita nemu ne Tuhan berkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan dekat mandang ke pemesai pengerindu yang ngagai kita. Ya dekat ngangkat ke kita tinggi. Ya dekat merik semua kita penemu dalam ya. Nanti kita minta. Semua kita mujur magang-magang. Semua kita gerai magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

kasih lagu Ari Isali ngelagu ya Sweetie Sayau. Selamat meninggal pukul 7:30 lemai lagi kita sama Mbak Mending ke berita lemai Ari WFM Iban RTM Kuching. Dan selanjutnya setiap lagu lama Ari Lucy Linang Nuan Aja Ngasuh Kurindo.

Menua hangri mereka tidak bisa benar niat dekat nanggam kaul kerjasama dengan Sarawak bak mayuh macam sektor strategik tinyang kaum kuasa kemeruan, teknologi hijau, pelajar tinggi, enggau biodiversity. Perkara itu dipansut ke bak penuai bahasa Duta Besar Menua Hungary di Malaysia, Dr. Sandor Sipos, ngagai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, seduai binia Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi di istana di Astana Negeri. Perkara kebisi dikerandau ke bak penuai bahasa itu, nyengkaum peluang kerjasama bak sektor kuasa kemeruan, metanol, petrokimia serta teknologi ngulia, nguna engau nyimpan karbon. Sedua yang megak sama bisip silih ke penemu pasal peluang kerjasama bak bidang biodiversity, pelajar tinggi dan pemansang modal mensia. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap ke kaul antara Sarawak dengan Hungary boleh digagak tegap kaki kena muka meyakit peluang kerjasama strategik tetap merip untung jemah ilak. Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak dekat cakap lagi berjalan ke atur dikenak nangkup hari tik kemarau serta angat di Sarawak. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas mereka kesidak dekat balat lagi ngemata kepalan kebisi risiko ndur penusah angus nyadi ngaukanan ndur tik keteruga ketegal tekat air kemajak langkang. Ia mereka semua komiti penyaga penusah renggat bagi menua ngok pilih menua megak udah diasuh bersedia nangkup gayari kemajak berubah. Mensia maya megak udah dipinta nyilih ke pengok nunu serta jampat lagi ngeriput ke sebarang penusah kebisik nyadi ngagai upis kebukuasa. Berbangunnya ia mereka aik bat tekat bakun ngau batang aik diatu udah jauh surut serta nyau kat manggai bat ikas di kritikal. Dato' Amar Douglas Mansur ke Jakarta tu, udah hati ngemata renggat kedua pengawak nyedia ke operasi Menih Muari di Kuching. Bak gempuruk pengarang berita kesebakar Dato' Amar Douglas Ugah kelalunya di Chairman JPBN madah ke operasi Menih Muari OPA di Sarawak dekat Mupuk di berjalan ke hari sehari tu, nyentuk hari minggu tu kena nambah ke hujan pak sekedak ndur di menua tu. Operasi tik kedua kalinya diatur ngambil ketikas air batekat air ke strategik di Sarawak tu tau entap lagi. Palan tikan dur berjalan ke operasi tu ianya tekat air bakun, murum, batang air, benguh, matang, semunjan, enggau di kerugu. Operasinya dekat diatur ngak bilon tik terbaik bak peninggi antara 5,000-9,000 kaki, bak dur kalai air bisik bermua serta tau hujan. Hari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu, hari 20 ngakai 22.7 tu ilak, kalai macam pengawak titau narik hati bala temuai dekat diatur. Menteri pengangkut kelalunya di Menteri Kenguasa Pengeraminya, Dato' Sri Lee Kim Shin, madaka pengeraminya ti berambai ke Jako, Sarawak maju makmur, diatur kena negap kaki kaul penyerakup, serta nentu kerayat oleh berarti ke sejarah menua tu keudah merintah diri, kenyau hari tahun 1963 Subak. 7 pengawak tika diatur mainnya ilak nyengkaum pengerami berjual, pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap, program Zumba, Unity Walk, Town Hall, Gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Tuai pemegai menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami nyak ilak. Sama di sadang datai nyak Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Lee Mansur ke Jakarta ngagai pengarang berita di Sibu.

Berbangunnya apalan dagang rumah udah diansak samang hitang menira ibu pertiwi kena ngericah kaki pengerami nyaila. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC udah diasuh ngemata serta berjalan ke atur tipadut berdudut hari video tik balat ngerembai tik mandang kesikup bayar ke ayan bak penentang tebing Sungai Kuching berlamak tukudah. Menteri Dagan Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ketup guna benar dikenak nyaga pengelikun orang kedatang ngelawak endurnya tik endang suah ditapat bala temuai. Ia mada ke Sarawak Forestry Corporation seberatu kalau nangkap si kubaya ke ayan ngimbai masjid ke melepung lalu mindah ke bayanya ngagai palan penyeku penyaga jelusika di matang. Mensia maya megak udah dipinta berjimat lah berjelunya endang tau nganuk nyawa. Ia masuk ke jaku tu ngagai pengarah berita udah ya kenguluk pengawat ndur ngintu ulang tahun ke-200 si keurang tirinduk rampak menua asal ngap pematau menua ari hungry Janos Jantus bak library menua Sarawak di Kuching. Berbangnya pengawat ti diatur dikenak ingat ke si keurang ti rinduk kerampak menua asal nge pematau menua ari hungry ti kalap jalai ke pengawat pemansiat ke cukup guna di Sarawak dalam abad ke-19 subak. Sambil si diatur bak pengerami itu, ianya pengawat niri ke tiang pengingat nge plak Janos Jantus bak taman library menua Sarawak. Tiang pengingatnya didiri ke kena masa hasil pengawak kudah diberi ia ngagai bidang sains rampak menua asal, kelimpah hari ke dikenak negap ke kaul jerita lama, budaya ngap perkara pelajar antara menua Sarawak, enggau hungry. Program di bangsa tu megat dikarap ke ulih merik pemertiati ngagai mensiamayuh pasal jerita lama, pesaka penemu ngau kaul kerjasama antarabangsa bak pengawak tingetan ke kereban budaya, ngau saintifik kerebak urang dudi hari ilak. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dekat ngatur program dakwah negara di Selampur Malaysia berengkari bulan 9 nyentuk ke bulan 12 tahun tu nyeng kaum di Sarawak. Presiden YADIM Datuk Dr. Hassan Baharum pada ke program yang dekat dipasuk punya bengkah raban di nyeng kaum gerempuang ke UKAI di kuasa perintah, bala ulama, gerempuang serta komuniti Islam ke UKAI Islam kena negap ke penyerakup di menua tu. Ia mana ke program yang di Sarawak dekat diatur bandur ke Senipak lalu dekat di Kerandau ke Baam Sida udah tu ilak. Ia mana ke batang pengawal bak program tu, ianya sama hadis ti ditagak dekat penyadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Mansur Jakoto udah ia kena main berik basah dengan Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Projek ngangak ngagak engau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang di Kabung di sadang uli ngangkat ke ekonomi serta negap kaki sektor dagang temuai bak kandang nuanya. Kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke projek memansang strategiknya uli nulung ngadakan fasiliti ti modern serta nyamai agi dikenak mensiamayuh ngabala temuai kelimpah aritik nyungkap penatai memisik bak kandang nuanya. Ia mansut ke Jakarta Lubuaya kenyadi chairman awam pengawak ngagak engau ngangkat ke pemenah fasiliti Pantai Tanjung Kembang bak Konsel Negeri Sarawak. Berbangunnya Datuk Muhammad C. Kadir Megak bising natai ke pengagati diri ngagai Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng keudah meri agih belanja dengan agensi pemansang bagi menabetung BDDA. Ia madah ke sesi lebat urus dekat diatur nak lama lagi Nur Berandau ketukuh kepenuhi projek tu sebedar projeknya keberengkah. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita di Paca Baru. Menua Hungry udah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi engkau pelajar. JPBN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kediri nangkup hari keangat di menua tu. Pengerami di Sarawak dalam bulan 7 telah merangsang rakyat berakup. Yang nak kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita yang tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri.
Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke pengawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yampu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kelebagi bab ngau perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengerang siang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Renggat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Cita Tiatu Benung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekolah sejalan dengan YFM ke Lemai Tok Peningal. 10 minit lagi dekat pukul 8 malam. Bekas lama pukul 8 malam, kita sama belak mendiang ke Randau Bansang, ya. Dan sebenarnya, lagi bersih awak Nur Akun tarik maca pesan rindu hati dari peningal kita ikut senyapa ke Lemai Tok. Terima kasih, Jessica Itan. Madah ke Gary, si tak dibau. Baru ngetu hujan kok ya. Ngadi hari tadi hujan ndak ke banget ku ya. Nah, terima kasih Haji Kaitan seram mendiang ke YFM. Biar maka peningat kita itu cuma selalu selamat pagi, selamat lomai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai. Bisiknya apa mereka semua jalan ke pengawak Pak Konti segmen sada lemai kok ya. Hujan di Sri Kai lemai tau. J Jang MB madah rimpu benung dia ke YFM sada lemai semua jalan ke pengawak Nuan ke lemai tau DJ. Terima kasih. Ini tinggi hari betul. Bisiknya apa mereka, terima kasih ini tinggi. Nyangkung manduk ngkayuk lemai tau nah. Suah manduk nama tu ngkayuk. Kenyamai-nyamai nah. Terima kasih ini tinggi. Terima kasih Faridon Tony sebab lemai DJ. Terima kasih Faridon Tony sebelum mendiang ke YFM. Bisiknya apa mereka ingat sendi N sebab lemai DJ sebab menjalai ke pengawak. Terima kasih Jessica Maria bisik mendiang ke YFM. Terima kasih terima kasih Bunda Babeh Y minta putar ke lagu Ari Jonathan Jubian lagi ko ya. Bujang Tulin kena merindang semua kelebihi Tuan Tito Simon Suti ko ya. Nanti ko ingat dulu nanti bisik lagunya. Lina Bugis sebab jalan ke Nuan Bak Konti YFM Iban DJ. Terima kasih Lina Bugis. Lily Anthony sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawak. Terima kasih Margaret Uncing Ari Sibu minta putar lagu hari Ricky Report kerana menindang semua belakaban ke bisik ingat ke radio lemai tu kok ya. Bisiknya apa mereka ingat keliang temu YMJ sebab lemai dengan selamat udah gawai DJ RG. Terima kasih keliang temu YMJ engkau hari 6 untuk kini tak ke bak minggu baru sis kedak genturung peniau sis kedak tarik menua tu tarik udah merambu tak ke dekat ngatur pengerami ngilian tikai nanda ke pengerami kawai udah tembuk diatur nah di menua kita di tau nyangkong peningau. Biar mereka bersihnya apa ke lemai tu induk kenawit. Sebab jalan ke pengawal ngeinuan berkonti YFM DJ. Terima kasih induk kenawit. Nyak Roy Kuang udah mantai ke gambar radio ya. Kan tadi belum jalan ke pengawal. Gawak shift ke lemai tu. Teka menuang lelak. Terima kasih Roy Kuang. Biar mereka peningat kita ke buka ya. Nyak tadi peningat kita ke bisiknya apa. Bak page peminat YFM. Nadi ya. Terima kasih mega ngagai Samuel Mudin ke bisik tag na siko ari admin ba page YFM Iban station pemerintang kita jadi terima kasih yang kami dengar kita ikut sini apa bakal Juni Band tu cuma selalu biar mega Richa Unup sama jadi ke pengawal Wan kok ya gaya hari mana Bak Jalai Simpas Munjan minta putarkan lagu hari What Rock Kapan Sampai Mati itu lagi DJ. Okey Richa Unup biar kat Monica Malia Bunggang sebab lemai DJ hari Miri itu sebab jalai ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Catherine Robin sebab jalai ke pengawal Nuju Nuan DJ. Terima kasih Catherine Robin. Bisiknya apa mereka ingat David Iko sebab jalai ke pengawal. Terima kasih Layang Belun bersampi minta Elohim kapai kita di surga surat merekat ke pelikun dengan pengeras dan pemujur semua pengak nuan biar mengak bala ke buka. Terima kasih lah yang belum ini tinggi ya madah ke gari mana di betul nyangkuang punya aku tadi nah. Emily Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta putar lagu aku tak saya wari duna kena merindang semua orang kenal lah kelebih minat setia YFM kelebih haki dengan kaya mom dad adik-adik haki ngau ini kedik saya punya Mary Ubun Martin pemgat nuju DJ pesan lengau ke kita semua kok ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tu lagi. Agnes Ine Robin minta putar lagu hari sandai udah kalak sangkai bakti kena merindang dari impo au nanti aku ingat dulu nah. Pemgat sendi N Sindun Idi bisiknya apa mereka minta putar ke lagu terlebak kiri Regionus McKean kena menindang semua peminat YFM. Andrew Ujai Masing nuju semua kaban FB dengan WhatsApp yang mengap meninggal YFM menah ke mana ke hari di Miri Lemai tu. Intan Bakir, saat Lemai DJ harap ke semampai mujur dalam semua pengenuan. Terima kasih Intan Bakir, Mami Abah, Serina Sendai, Canang Aris Stratuk, hujan di Stratuk ke ya, bisiknya apa megak sedua ikut tu, Mami Abah dengan Serina Sendai Canang, Aris Spencer. Assalamualaikum Lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jerami K, selamat berjalan ke pengawal megak ku ya. Okey, terima kasih Jerami K, Akhir Selin, Iebau Vincent, Fuan Arugula 9206, Pian Megak Rose Diaw. Nyak tadi peningat kita ke bisiknya apa ke Lemai tau na. Okey, nanti kita minta putar ke lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati.

0: Gulai Sejalai.
1: Okey, sebelum main dengan peningat kaki mending ke kami secara live di Bandar Kuching dengan 101.3 tau ke kita ke ningat kami medak kami secara live muka bak YFM Iban Kuching bagai selama bak program kita randau pemansang ungkup ya lemai tu berasai bertuah bendar laban bakal selama besi ngangau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansaknya. Jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tahun kumpul kita nyap pengerami gawai pihak pengerami kadin tu kabar kita ba menua sepiak dedian lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpul kita ianya pengerami kadiatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 kadiatur ianya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kumpul kita ianya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI berguna dengan kawan kita dari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI. Jadi ke lemah itu ngari ke kami sebuat aku melalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan live kita sehari itu aku melalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pemegak bas pihak kibak aku bermuat itu ianya Encik Kuple Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang yang guys sedua.
2: Okay, terima kasih.
1: Ya, terima kasih juga mengenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI engkau KCCI. Nanti kita berhati ke impu edition tu kai keterubah. Okay, baru diatur tentang tu nyawa masuk dengan edisi ke-17 ni. Tentu juga kita ada kenang tu kira ke terus tanya agenuan tu Dr. Florence kenang senentang tema ke dikenal kita ngatur pengurami ke tahun tu.
3: Terima kasih DJ. Tema ke tahun tu ianya ngemesai ke adat pesaka ngeremba jalai dudi ari dalam bahasa Inggeris honoring tradition shaping the future. Jadi tema tu mengingat ke kita ngambil ke terus ngemesai ke adat ngabudaya kita tang dalam maya ti sama kita mega mesti maju ngap perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya ukai semina warisan tang mega uliahnya di pelasar ekonomi pelancongan ngau penggaga peluang ngagai generasi baru.
1: Okey. Nyongenang senentang tema tadi nih. Tema tu tema baru tu tema ke dikena kita dalam edisi sebenar tu?
3: Tu tema baru.
1: Tema baru ni. Tu ngalih ngagai kira ke berkaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke berkaul ngau budaya. Jadi bakeni pengawak ke diatur kita sebuah tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang piamga dagang temuai engkau perkara ke bekal engkau dagang.
3: Pengawak tu boleh meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, penggagak kraft tangan, pengusaha pemakai tradisional kita, engkau makanan tradisi kena mendang ke produk sida ngagai orang Manyuah leh. Dengah pengawak ke beketuk budaya kita boleh meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu ngau bisnes meh.
1: Okey. Laban hari edisi ke terubah sebab nyentuh ngagai edisi ke 16 tahun yang kemari, tentu juga ke tahun-tahunnya edisi ke 17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisi diatur. Jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengerami begulai tu di CCI ngau ke CCI ke 17 tahun tu special tau ke bisi berbeda mimit ngau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
3: Ya. Tahun tu kita bisi lebih mayuh git program kat nariat baka pameran budaya ngau bisnes. Kita bisi forum bisnes, persembahan kebudayaan kita, pepamir produk tempatan ngau aktiviti networking kini. Ngagak jaringan bisnes kita. Acara tu megak lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau Kedazan Dusun.
1: Tadi dalam randau kita ke terubah tadi nampak senang senentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke 17 sudah di lansap mimin.
3: Ah, boleh.
1: Okey.
3: Kita gawai ke matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi ada 27 hari bulan tu elok kena ke hari 6 kita bisi pekiat ataupun tournament golf ne.
1: Yeah.
3: Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi tu terbuka untuk members-members.
1: Iya.
3: Lalu dirasmi oleh Datuk Seri Steven Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah.
1: Iya. Ha,
3: sebelah pagi nak tadi. Jadi tengah hari, ya. Buat masa yang sama kok kita ni.
1: Mm-hmm.
3: Kita bisi katikunya cultural ngob business exhibition, ya, kebudayaan ngob business exhibition. Betapa ber pakir ba parking Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia leh. Di tu kita bisi expo dalam sehari tu kita bisi anggaran 50 ngagai 80 booth.
1: Mm-hmm.
3: Ya, booth kita bisi exhibition pasal kengagak maniat-maniat ya, yeah. Traditional maniat and handicraft, ya, kraft tangan, bala bisi ngagak puak kumbu and kain-kain woven textiles.
1: Mm-hmm.
3: Dan ya, kita bisi mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain katik punya buri
1: punya
3: deh. Selain daripada puak kumbu kita nya lalu kita bisi live demonstration orang ke ngadu ke kraft tangan kita nya lah.
1: Hasil dari pengelandia jari deh.
3: Ya, hasil dari pengelandia jari. Thank you DJ.
1: Okay. Yeah. Jadi tiga bengkah penerang ko dah dikendatai ke Dr. Florence Christie bala manyuh kagini dengan kami radio kita program Randau Pemansang ungkap elemai tu tau menggak didengar kita baru tanduk ya kena hari 6 pukul 10 pagi tu nguyang ngagai siko lagi temuai bak mua ko ditu ianya Encik Kuple Nyipa Haji tu ngenang senentang nampung Randau ngah doktor tadi ianya ngenang senentang pemansang Rabanan Biak ngau Raban Orang Indu nama kebuah penting amat kita tu beri kuasa ngah peluang ngagai bala Raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngagai bala sidakan biak engkau Raban Orang Indo.
0: Okay, terima kasih ngagunuan sa MB. Jadi tu amat berguna nak ngagai biak rebak baru tok kembali kita generasi baru tok ke bala kita Indo. Laban tu me kata itu cara siti ari kita mai bala platform. Berarti ya pengawak ke di sisi itu platform do kita ngadu ke atau ke nempok bala sedak ke nembiak arbat baru ngambil peluang jadi usahawan ke nya bertambah megak guna bala sedak sitik-sitiknya sedak ya boleh bertemu ngah bala mayuah.
1: Mm-hmm.
0: Kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa berdagang.
1: Yeah.
0: Jadi nyok ke siti dari pemanah sedak. Pian megak bala se Indo se bala tok tok ngagak networking.
1: Yeah.
0: Agai semua bala kedatai.
1: Mm-hmm.
0: Maya nyok. Jadi lebih banyak temu lebih banyak 27 munyek ke Dr. Foren tadi.
1: Yeah.
0: Okey. Bisa 50 hingga 80 gerai. Okey. Renya sedak ya tulis ke rundiang. Maka tema mana tadi sedak. Mm-hmm. Boleh penemu baru. Mm-hmm. Ke patut di pelajar ke sedak. Nyok kebuah ini peluang kami satu anang minta bala sedak kindo bala generasi baru anang ndak merebut peluang tu lepan tu meh siti ri pengawak ke dadu ke DCCI.
1: Yeah.
0: Ngau CCI tu pan antara dua titik negeri ya Sabah ngau Sarawak.
1: Iya. Yeah, okey kira ke muka peluang ngerandang jalan ngagai sidak ya pemegak mantuk sidak ngerembai ke penguliah sidak dalam pengawak ke bekatuk ne. Okey, terima kasih. Kita nyo nyingkang gagai acara tau ke tusun program ke bisi diatur mayanya pelabaku ke patut dar diperbut tau ke di anang lepas peluang ke Jakum Melayu kita ngagai bala pengabang. Jadi nama kini antara program tau ke acara utama di tahun dah tindak tahun dah dilepas ke orang kedatangan gagai pameran budaya engkau bisnes ke diatur media lah. Tu kira ke nampu mimik penerang hari doktor tadi.
0: Okay, terima kasih yang kena sekali lagi Miti Abu. Okay, siti ini pasal pameran budaya engkau perniagaan.
1: Yeah.
0: Jadi itu amat guna. Engkau sedak rebak baru atau kesan itu baru. Lepas siti ini kira ke 27 bulan sepiak sebelah paginya.
1: Yeah.
0: Ini tempat bawa nasi bangunan di sisi impu atau ke di sisi tawa.
1: Yeah.
0: Ini pasal ke nya pameran Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Dato' Ewan Benedict, Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usahaan dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah. Hari kedua ianya maya pameran tu mega tetamu kehormat kita lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, ya Timbalan Premier Sarawak, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Premier Sarawak. Jadi maya tu pameran kebudayaan budaya ngau perniagaan ke dia do ke. Jadi orang ke masuknya kira ke free nya hanya MA.
1: Tidak
0: ada berbayar. Ingat lebihnya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia artinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
1: Okey, jadi peningan manyu angka kita nya nadai program buka nada salah tahu ngelimpang ke diri ngelawang ke program ke diatur kita ba di CCI tower ne.
0: Ya.
1: 27 hari bulan ke ba palandur ngengkah ke kereta betul.
0: Ya.
1: Oh, manyu mega peluang serta pengawak ke udah ditusun untuk bala kita enam way peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngegai bala sida ke bisi bekal ngau SME.
0: Ya.
1: Okey, ngau artisan atau ke tukang pengawak pengelandia jari. Jadi bahkan ni pengawak tu kira ke boleh nyawaraban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita di tu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
0: Okey. Tu kira ke siti hari umumnya ko tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagak sambil mentai bertemu dengan sedok ngagak networking.
1: Yeah.
0: Rezitinya arsip semua bila serakanya dia investment atau ke pelabur atau ke kedua sedok ke ngadu ke bisnesnya SME atau ke dalam gulungan ke besar atau ke medium ke boleh ngagak pelanggan ke atau ke customer sedok ya.
1: Yeah.
0: Ngerembai ke tai ke dadu sedok baka sedok ke ngadu ke pengok kraft tangan sidak boleh ngerembainya ngagai munua Sabahkin.
1: Yeah.
0: Dia megok ting lemak tu kita nadai seminar buat lokal sebab kalau kita buat kucing dah tiok tang dia tu orang datai kita nemu mungkin mayuh punya pelawat ke datai mayanya artinya sidak arinya sidak boleh customer. Jadi kiap megok kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk punya ketai itu sedap bisi pelanggan. Toko orang ke Sabah din. Sidak uliah muka bisnes sidak ngegeh Sabah kin.
1: Yeah.
0: Kai semua Sabah punya kita kai semua ada Kuching, kai semua Sarawak di tu. Laban menyok kan kita lebih sik menyok ngenok ke digital maya yeah. Kita menyuahnya media kai data kai bisik ngulu menyok.
1: Oh ni nemu engka nakak ke dia tu sebab tu engka bisnes tu one tadi semina ba takat Kuching aja.
0: Yeah,
1: serian aja ba dito ajalah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau ngagai kaban sepiak kaban sepiak sama kraft tangan tadi itu nyu berkunci ke penau berkunci ke pulan dia udahnya kraft tuan tadi ulah ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
0: ngagai Sabah
1: udahnya lah ni nemu ngagai ngagai menua bukai kan jadi itu pelasar itu udah disediakan balari di CCI ngau ke CCI berserimbai ngau pengurami ke dekat diatur nyam gak peluang kepatu direbut bagi kita. Jadi peningkat manyuh ke dia tu kita akan minta kami live by FB kami. Okey, sama anggap kita ke lemah itu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegang abang mua aku dia tu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okey, ngalih ngagai tanya ketujuh atau pulai baru ngagai nuan tu doktor.
3: Ya.
1: Yeah. Ngenang senentang kita nemu dia tu lepas kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okey. Forum Business tu nyebut pasal AI transformation perkara digital ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
3: Ya. Yeah. Thank you DJ ya. Terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah ya go teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajarlah kita mesti kat nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang kan. nak teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI go digitalization tu uliah nyawa pengusaha nambai ke bisnes marketing sidak ya go peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngenok AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga hari urusan kita ke berkawal ngorang yang tadi deh meli utai pemasaran kita nya amat ya boleh bantu kita menyatakan
1: yeah.
3: Bak lai dalam forum tu kita bisi berjakuk lalu ngatur ke program ke berketuk meh. Jadi pasal carbon market nya tadi nya penting gak dia tu deh lebih banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita nya deh. So bisi kami speaker ya ke diundang berkunci ngau balamayu pasal carbon marketnya tadi.
1: Okey, tadi kita nyebut tentang forum bisnes kemayanya dekat diatur.
3: Forum bisnes on 27. Forum bisnes yang tadi ke diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
1: 8 pagi.
3: Forum bisnes ya. Oh sorry, forum bisnes 28 DJ.
1: Okey. Hari Minggu 28.
3: Okey. Minggu.
1: Antara tukang licau atau speaker ke BCD Kangau, nanti tuan ingat ke nama sedap ya?
3: Speaker kita, ya BCD berapa itik ya forum session?
1: Oh, ya BCD slot kan eh?
3: BCD slot
1: okay.
3: Ya.
1: Okey, antara speaker Kangau kita banyak, forum okay. Business.
3: For forum business, tu ya ne, presenter, topik number one, paper one ya tadi ya. Financing growth, funding pathway for SME. Kita input presenter ianya Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Ianya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakuk pasal digital transformation untuk luar bandar. Ngau indigenous enterprises yang tadi. Kita IBC TS Rizo Mungka Richi. Iaitu Presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce, AI ngau automation serta ngau tadi kau dah nyebutnya branding ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor tiga carbon market opportunity nyak ke carbon market nanti tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah. Presenter kita Dr. Wee Ni Chen iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
1: Okay.
3: Right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita bisi discussion panel discussion ianya belia orang kebayak ni ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita bisi empat ikut panelis
1: yeah.
3: Termasuk hari kumpul ya hari ngari ke DCCI. Kita bisi panelis hari SDGA ngari ke bala youth
1: ya yeah.
3: And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Sabah Nilam Sindria Bahad. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang Sarawak Dayak Graduates Association
1: yeah, SDGA.
3: Yes, SDGA.
1: Okay.

0: Atau kira ke ngalih ngagai tanya nangkan katu pulai baru ngagai Mr. Kuple tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengawak ke diatur kita itu.
1: Munyi kaku tadi tu lah bunyi munyi kita pasar do kita bertemu ngah balam ayuh. Anti semua nuan udah temu belum ayuh nuan dok rugi tu nampak tanya ngasi dok nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju buat pedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke orang ke nasi pedagang orang pasal bisik bisnes bisik company nora bisik penemu pasal bisnes nyalai ngagai sedok ke nimi ya nyok kebuah itu nur sida anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketuk laban tu maya nuang bertemu ngga balo kita member to ke ali ari di CCI pia mego ngagai balo sida ke ari Sabah ari ke CCI nyok kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuang bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru laban munyi kita itu ndak tak setakat ni aja tong kelaman ja laban ura bukai yang kau orang bukainya lain penemu kita, sedaknya mungkin lebih agi yang kau maju kita nyok kebuah meri peluang ya sedak generasi baru bertemu ngah orang kena nak sedikit nak maju buat bisnes nyok kebuah tuju pasar kami di CCI itu nasite nyok kena meri penemu dua tempat balasan biak generasi ke engau pengawak ke lebih agi ngah pengawak berdagang.
0: Ya, engkang lama tu si daya kapak-kapak, si daya kak kontak dengan gaya sikut tu malu, kak kontak dengan sikut tu dan nemu cara berkali jadi tu main peluang tu kita. Kira ke nyadi pelasar.
1: Nyadi pelasar.
0: Jadi si daya bertemu dengan orang-orang orang ke si daya dulu ngerandang bahawa dagang. Tepat lagi bala kita hari di CCI. Okey, itu ngenang senentang pengalaman tau ke penelbak ke dekat di kawak bala pengabang misal manyuh ke datai bak pengurami itu lah. Jadi bak orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita itu lah. Ianya pengerami ke diatur kita pengerami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kamatan 2026 edisi ke-17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sida ya nama utai ke uliah di uliah sida maya sida ke datai pengerami tu lah
1: tu kira ke ti maya datai pengerami lebih agak ke pameran tokenya bisi kami ngadu ke persembahan kira ke sape ada yang arsi budaya toke sidak ari Sabah din anti nuan ngau dia ratinyo non live nuan temu ngau sidak nyok pengalaman paling penting ari nuan ke medok tai ke buat TikTok
0: tai
1: buat media media ramo tu bermata nampu yang kau sidak munyi bisik peluang ngau orang bermain kini ada salahnya dia ina semua nyok ke peluang ratinya nyok kami mereka nuan dah tai nuan medok nuan ningo nuan gulai ngau sidak nyok ke buat pengalaman ke paling penting buat kita.
0: Oh, itu bukannya engkau bisa kira ke berkenang ke sentang sedak ke berjual kraft sangan tadi ni. Nanti lama tu kita ini berpedak ke secara online. Tak puas hati dah jangka aku buat kumpul lah. Bantuan you tak boleh megai, tak boleh ngasai. Jadi nanti tu kita itu datai buat bansal nyampu, buat buff nyampu, kita boleh ngasai, kita boleh medak, kita boleh cuba puas hati tuan meli. Kita boleh medak ke manyu lagi pilihan-pilihan ke disedia ke buat buff dia ni. Jadi apa ni kan manyu? Munyi kau kami sebuah tadi nanti kita nyanyi ada program buka ada salah tau muai awak ngelimpang diri ngagai pengerami ke diatur kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27, 28 hari bulan 6 ni betul?
1: 27, 28
0: hari 6 hingga hari
1: minggu.
0: Okey, tu kira ke bakal ngelamat tu lah bagi kita sini mu menua kita Malaysia tu duan menyepupur bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tau ke penyurakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyurakup ngau basa kita iba pengawak main asal nengah kurami ke buka kita di CCI ngau ke CCI angin jano doktor
2: jadi kena ku nyawat ke pesan perpaduan kita nya tadi kita nemu ne kita itu Malaysia nasi kaya ngau mayuah bengkah budaya ngau bangsa. Nanti tak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik. Jadi sambutan ke digagak bergulai sama di CCI ngok KCCI tu dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pedak kita.
0: Oh.
2: Jadi ucapan ke kita, lalu sambutan ke beketuk oleh ingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tika datai dudi hari.
0: Oh, nya setipa ngau rambai jaku ke dikenal kita ke tahun tu tadi neh. Rambai jaku tadi
1: agulai sejalai tanya segala jalai. Leti kena kita ngayan ke kita ke Sebaidin, mana kita tu ulah gereja antara Sabah ngau Sarawak.
0: Ya. Okay, setakat kita bahas Sarawak aja neh. Tak boleh ngawal belum jadi kita
1: hari Sabah. Sabah dia. Lepas

0: ke Muntang di kerja ni, tang ke bendar ya, ya nak Muntang di kerja, pedia si kerja, Siti lebat tua nyemai kaban tua hari sepi ada din, tang hari segi pengekak hati tua dah ngetan ke budaya kita, Sarawak, kita ikat menyatukan Sarawak dengan Sabah, buat perkara ke berkata, tentu megak pengawak tu nyau dah masuk ngagai edisi ke tujuh, jadi kira kita megak hati, ngagai bala kita hari di CCI, ngau ke CCI, kau dah masuk ngagai edisi ke 17, ngatur perami ke berkata, tahun tu buat Sarawak, tahun ni lah, buat Sabah, ya begitu gintir ni. Okay. Jadi itu kira ke nyau datai buat pengujung randau kita tiga tu, buat program randau pemansang, ungkap ya lemai tu, kira ke, oleh narang ke baru, nanduk baru, okay, hari bulan, pihak pengurami ke dekat diatur kita. Ngai ke bisik peningan kita, ingkanya baru join kita live di FB, baru muka radio. Jadi, kebenarnya peningan manyuh, bala kita ke baru ningga kami, ingkanya baru nguyang ke perkunsi, ke lemah itu, berandau pemansang kita, temuai ke ngau ke berandau bak konti, ingkanya Dr. Florence Christie, Vice President, Unit Tourism, Homestay Ngau Training Committee, pembegak Encik Kuple Nyipaji, Supreme Council Member. Jadi, aku kira ke nginjau, nanduk baru program kita ikat diatur udah nyak kira ke lalu ke Balamanyu sama juan program kita 27 ke 28 bulan 6 ngagai doktor dulu.
1: Jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ni datai ngagai program ke 17 kerjasama di CCI ngok ke CCI gawai ke Matan. Kena ke 27 ngagai 28 hari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di CCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf, ya, pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah ianya YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural no business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 hingga 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road. Senang gak kita ngigoknya elok eh. Jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Dato' Amar Douglas Ugah. Yang ketiga ke 28 hari bulan kita bisi ngadu ke business forum. Ya, business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi. Jadi bisi bertempat tau, bertempat tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu bak first floor lah. First floor kami dia. Jadi sebelah pagi PC 4 itik lah, 4 itik paper dekat di dikunci balon yang tadi yang aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1 minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nak lihat dalam bahasa bahasa Iban kita.
0: Okay.
1: Paper nombor 1 financing growth funding pathway for SME tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah. Jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dipadah ke nama grand-grand ke bisi. Grand-grand ke di ulih di pintak kita kati gaya nama types of investment kita nyak tadi. Dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise. Kita berjakuk pasal e-commerce, AI ya ke paling penting serta branding kau cara kita udah kendak kita tu sedia untuk ekspor barang-barang kita itu produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Ya, paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak tentu nemu gila sangat pasal program tu deh, pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakob pasal carbon market dah time kita au ngagai di CCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari nyak tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biak rebak katik nak yang

0: the youth and women as drivers of indigenous economic growth. Tok moderator kita, Mr. Rudy Ujang, Tok kita akan berjakup pasal program-program lah pasal keusahawan, empowerment, utai berkenyak lah nak tadi. And then lemai, ya, 28 hari bulan pukul 6:30 kita bisi grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat ba MIT venue Unifor, di Unifor sebrai hari DCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program baka bisi Sumazau Dance, mengajar asal kita. Kita bisi mega gendang pampat, ya, gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua semua bala kita kedatai leban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free nya deh. Free entrance kok kita, nada berbayar. Dinernya berbayar lah kita, beli meja. Adanya tiketnya pun bisa dijual oleh telefon DCCI, bisa dijual tiket. Nak mau dia tu table lagi kena bisik lah lebar setakat tu.
1: Nada salah ke nanya ni?
2: Nada salah ke tanya? Nada salah ke tanya ngai DCCI sekretariat? Okay, wak kena beri nombor telefon ke sedak ya, MA.
1: Ya.
2: 082-425-821. Ingat lagi, 082-425-821. Tau ke WhatsApp, 014-8028-097. Okay, 014-808-8097. So leban punya kita bisa kira-kira dia kekurang 100 meja nyalai ku aku bisa agak ting meja tinggal anang nak kekok ngap datai ngulok pengawak dina tu hanya kita bertemu ngok sehari bala hari Sabah bala ke sisi ai bala di sisi ai anang nak telefon ngigok meja atau bertemu ngok sedak bawa di sisi ai.
1: Ya, hari orang setia ni.
2: Ya.
1: Okey, ba tanya nombor 11 tadi, ba soalan ke Dudi tadi. Nama kebuah mensia manyuh patut datai ngagai pengurami itu. Aku ingin jauh encik kuple.
2: Nyok pun tadi.
1: Kira ke merangsang baru lah.
2: Merangsang baru. Anak nak merangsang tu memayang kita bertemu pangan. Lepas kita itu memayang kita lagi ngintu gawai. Lagi ngintu gawai daya. Nyok kita, nyok kita. Jadi itu kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan, DCCI ke CCI. Lepas kita nemu DCCI ke CCI itu NGO terkondok besar kurang ke pelasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tu meh merangsang baloh kita lebih tindak sempat maya 27 hari bulannya AMA kira ke 28 nya mendatai ngebang kira ke bisi lagi bisi meja kena irau ke nya telepon ngegai sekretariat atau ke ngegai DCCI atau ke ngegai laman WhatsApp anang nak kiok ke tak buka punya kita DCCI dia lah bisi dia bawa Telegram bisi bawa namanya Facebook pun bisi. So hanya anang nak kiok lepas punya kita dia punya kita informasinya di ujung jari atau ke dunia nada sempadan ada kena gigak hanya dia.
1: Okey, nyari peningan manyuh angka kita hanya nadai program bukai kelimpah kita ke nguluk pengawak kena buka bari kita rubah ya 27 muak ke malam 28 nya mesti program kita gala dina pengurami makai lemai jadi tak enggak tali alau bertelefon gai nombor kita dah disebut encik kuplay tadi ne. Dikenal ujung ke randau kita tiga buat program randau pemansang jadi peningan manyuh nama DCCI gau KCCI itu bukan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah. Laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak. KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadazan Dusun. Menjadi kita hari Sabah. Jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI, KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17. Jadi ngari ke kami sebuah tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Aji ngari kami sebuat dari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita randau pemansang ke PM malam tu ngau tandu pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari kami sebuat kira ke meri terberah hati ngagai kita aku dah hujung atau program tu nyentuh ngagai edisi ke-17. Ngarapkan semua bela nyanggung jadi kami sebuat tindak dari program bukai ulang menggak limpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari di CCI.
0: Terima kasih.
1: Jadi hari ke kami sebuat kelemah itu. Terima kasih doktor. Terima kasih agak Encik Kuple. Kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketulah. Terima kasih semua.
2: Okay, terima kasih.
3: Tuanku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita daya ini serta kenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peninga maya Niti Daun to ila nya temuai ke di pebasa ke kada tai maya ila nya yang amat bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya ila nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima timpernya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang enggak bisa megah hari menua luar, tapi bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: からの愛すな DYFM。
1: Okay, peningan apa rasa kita pandatai ba pengunjung Sadar Lemai kita ke Lemai tu Lemai hari 5/19/2026. Terima kasih ke pengerinduk kita ke Nak Nemu Baduk Nak Nemu Lejuk mendiang ke YFM lalu nanggan ke tu lagi peningan pukul 9 malam bagai selama mai tak mendiang ke berita 9 malam hari National FM lalu terus ke pengerinduk kita ngagai YFM lalu nanggan ke tu lagi kita dekat pukul lais jalan ngau YFM bawa pemerindang malam. Tak sedanya Minang tak ngau setiap lagu ke penuh di kena ngujung ke awak sedang lemah kita lagu Ari Ika Saiful Malam Agi Muda. Tunggu baru kita pergi lap ninga ba awak Y19.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dijangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam kebanyakan kata sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke pengawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang, Riupis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, ngaupis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu megak cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Celap celap angat, lagu ke Dibai NK Yongai Peningah. Lagu yang tadi dikena kita ngepun ke awak pemberina malam kita ke malam tu ya. Jadi mari selamat malam ngagai semua Peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Biar magang nuju kita ya ke benung belalak kini malam tu berumah, ngarap ke megak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Pemegak ngagi kita yang kenya benuang gawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift, ngarap ke terus ransia ngati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai ngaku email dajoni tak ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu ti dikerinduk ke kita serta megak berkunci ngau kita sekedar info atau ke berita. Biar maga mai kita mendiang ke sekedar program atau ketusun program kita ungkup ia bakal ke malam tu Peningah. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Randar Wai, lalu pukul 10 malam mai kita mendiang ke berita malam ia ke ditabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching, nangken ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ya. Lalu ke penuh di pukul 11 malam tu lagi Peningah dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu irama etnik Pupu Bansa berkenyameh tusun program kita ungkup ia ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nuju kita ke benung ba rantau jalai jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita Peningah bayar kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke baru pulai mindah kini jam ke dia tu ngerak ke sama belak berjimat berbaik ke kereta. Sebenarnya kita mendiang ke program Runner Way Tok Peningah Tok lagu ke Dibai Isali Sweetie Saya YFM 101.3.

Sweetie saya, lagu kedipai Isali peningau dan merenang kita eba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi dia tu mai kita mendeng ke tanduk program Rana Ruai. Siti program ti di keluar ke Monica Midi Ari Uai FM Iban di Kuching.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru ubah program Randal Ruai. Nyeri minggu tau. Ini mana yang kita merasakan rambi ririk kebiak. Kebisik tayanya ucap. Maka ke dekat jalan jauh tu rasakan ram. Maka ke dekat rawan. Nya. Kiri ke senram ke sekali itu ucap. Nya. Nah, patut belayak ngau sangau. Lalu, dekat lari. Alam, kita ingat kerana ruai ke sekali itu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyuh.

0: Udah makin hari makin nanti betul kurang nakai kurang kasih sayang makoto deh itu ada yang makoto nomong tau
1: nadanya mayo dia tu aja kebesai tampuang makian tu tidak pula ini sih ya dapat tu sesuai ini dengan nama juara rumah Thailand.
2: Apo, mai nuah de kayen, ari nuah cilian, dian senra mau. Ninga aku, murah amak kayen si senra dian. Anak nak meli bebebi ada baik mulai kita wau.
0: Awak ka de bakaro karo ngena kayen sutra. Aka ka baka ka pedak ko bat ipinya, kayenya di deka ari ulat bulu nemu de.
2: Ini kayaknya ngasuh bergaru. Ya, nama sebuah mainnya bala tidak sekaya raya. Ha? Bala tidak sultan, bala tidak raja, tidak kuyen ngenaknya.

0: tiga utai besok ke aku terima sandram bagai kita cuma tu berkena kekayaan sutra ya. Ha, orang dicok bisik. Ha, orang kaya ajak kuliah berkena kekayaan sutra. Boleh?
1: Aku ada minta bukai ayah siram ilak di pulai de baik ke perintai ya. Aku ya mai ke Banino Siko ya kukup aku mumbah ya amai ke rak ya kulit tupai aku.
2: Udah tembok di Senram. Kita tembok arah, kita mau kuat. Nalan tinggal di luar negeri, girau ke spot jalan deh. Ya buat, ibu tangau, kedua yang aku kanjong Senram.
1: Okay Jackson, ya buat aku tu. Nanti aku nyawat ngaya ya ilang. Paham, meda induk bilon lo baciak baipot lagi. Noci mata kenyau tegeran tu. Hari medak sangkar papi, medak sangkar manuak belakang rumahnya, paman.
0: Mungi kau ya buat, nada itu ngai. Nanti aku begari dulu nih.
3: Nanti deka bersiap, begari bersido. Nai bu ngau di bu, lawan aku lagi. Nala aku tinggal bilun, bukannya murah harga tiket jatuh.
2: Makanya tahu mesti tahu. Kita ingin jual ke airport aja. Mesti rawan mereka jalan. Nada kita sini yang sebut baik.
0: Ini mereka mereka aku tanjung pandai. Tahu kan? Anak manuah. Memplan kita dalam cerita lagi.
1: Nanti dia bertukar baju seluar aja tahu ini. Nya baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Lagi tu lalu betul mandi ni. Bau kesian, bau tenung dia memegang. Yang bau selap kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching,

0: Kau buat Facebook lagi nasib. Aku bisa main cermin mata jeluh. Tuh, sikat amai gambar kau tu lagi pain mata ni lagi. Barus tidai.
1: Aku tu lalu berdau me mansa nengah jabatannya jelap. Tahu gak kita empat nengah jabatannya dulu ne? Kau kan berdau.
0: Eh aku sikit lah berani kau kita tidak masuk. Rawan mera ai ai. Ngai ku ngai. Nai bukan suatu ni, ni bukan suatu, ni bukan suatu. Nampak kira-kira ada. Udah kak, di lukar tenjut ngedes ket. Lagi nyot kebu laban angin tasir. Ngelak kami tiga aja, kami bergambar. Kami tiga ke bujang sikat temawai kenyuak tu. Kurang sikit sembuh. Nanti di kaya lagi. Ngai, itu darah kami. Ini mai kami tidak paham ilah kami si Indokriat Korea terkait ni aku ke Allah lapan ayah sembram bisi Indonesia ayah hilang ke bisi Indo Vietnam
2: dah putus aku terjabut mai dengan mai bapangan kau Indo jauh dah sama bangsa mai wah mah penanggul boleh sampai hari ini aku lari dan yang itu nya pun meriah aku jatuh tika kia mesti nanti dia ke Vietnam kia ya tak depan aku muai naik ke lupai aku kai sendiri kai apai lama dan ada banyak main naik aku lupai aku belanja aku sekolah
0: ah dia tuju aku enggak pernah mau naiknya kilap bakal seramila saya itu pilihannya semua madah ke ngatuh yang nguai kir aneh sekali dek tuju senam tok mari dek kir kap temu ngau apa inai ya dulu aneh lama dek dia tau saya yang ngai baik dek pulai kita pulai aja ha gila jika kita induk sebelah kanya ulu dia kak adainya banget leman dek
1: kira pihak mi ibu sangau seminggu aja aku din semadi rahun meda penuh orang ga
0: ketibaan di jembatan Luper Betang wow mana mai pemandangan rampak menua itu patut orang main wak nusi tuh pak sebelah media ramah tuh baru rindu jauh di Nua Sarawak tu nyuasai ke dia buat menua petayaan kan apa jurawak mada saya keluar kian mada air pasti yang memesak
1: mayo diri gua rasa hingga bambik ke gambar ni nemu ke sedang ke kereta ketisi dah ke sedang pakai yang sebarang
2: yang menulis laju mai kereta itu dan si kena perti mai kontra pengangkut itu dan kena suh kita irau
0: ku mai sida idu te plante itu nanti te kereta kejua kebaru aku karapa darat dalam batasi apanya
1: ai nama mayo mai orang din gelomo anang jahat si sidian din
0: wah bisi orang nyual air inyak amnyati sita air nyur tu mayu amai tai tai jual orang bat bapelah jematan tu me nama tau dua berjual jematan tapi ya pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai kena jual
1: nai tau berjual atas jematan biar salah pengawal si dah tahu pengawal bakal tahu kaya sebenarnya ngasuh jalan skut selar bulan tahu si dia nurang laban si dah tahu
2: ku meda arinya bak besa Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR dah ngalau mensia mayu hari ke pedagang atas jematan tu apa jematan tu baru ke sudah lukis JKR sigi nadai pembenar jual atas jematan tu tahu meruka mengikut orang ke tengah ke jematan tu deh.
0: Nai, bagaimana tahu ada jematan? Gintik nak tahu, ya. Sama menyakiti jematan lukainya.
3: ngacau pijalai burang.
1: Orang tiap gambar kayaknya lama sehingga udah gambar pulai. Ti sedang nginti nyanya baca jam duduk di si jematan. Dan yang nginti bati si din. Mereka ke salah bulan sudah tu labuh kai. Nya kita ke dinangi ke pemerintah nemu.
0: Amai ni bakal ku kesuah nginti. Bak semua kenyawa kadang-kadang nginti nginti terkait ke lelapi berat amai nu. Bawar ginti. Nyau ati mama mai. Aku kenar ya. Kadang-kadang nyau lebih ken. Nyak ti narin aku ke dalam mai. Nasi pai kanyuak nyam besi disi. Tau pedang ti ni. Ti lapuah kita. Sigi nadain mu bangkai aku tau. Air ni besai. Alu. Tau tagup jago. Jago batang lupar baru jen aku tau. Asai-asai aku.
2: Alah, aku nengah jematan dok malam hari. Mulai hari kunci. Mayu, mayu, horas. Yo malu aku mendak ulah kita mewah. Ya ke mayu, mayu, orang putih. Orang luar Malaysia, luar Sarawak, tukap gambar itu. Nanti aku sudah mendak horas mayu buat jematan. Mayu, nama nak pikir sudah ulah kita orang Sarawak itu. Nih.
1: Harap kepala kita yang sanggup jaga pembersih baju batan itu meh. Ini tekatur pengelikuan kudah dilalau pis di arah Sarawak. Maka sudah kejual tu. Lalu bami uliah. Mayuah cara dagang tu betul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Uliah nur sudah jual. Ngadai orang dagang sedaya. Maka kedegaga sudah mayagi kena feri subah deh. Mayuah cara dagang tu. Ini tekatur kebetul.
3: Ya, memang tidak dipasak jematan tu. Boleh berjual berdagang di sini rumah abang jalan ke dipasak jematan.
0: Tiga hari selepas itu juga.
3: Ya, buat. Ayah ada senara bisa tipun naik. Namanya nara berita hari senaram tu anak aja ya nyobu bini nguai ketilian kian
0: nadai ni nadai hari nya bisi video call aku mantai ke print tilian ya ke bajenya madah kinunya ngambil ya bepot buat tilian din kaya benung rawon kini nadai hari batalai pawon orang benung pecinta biasa lah anak ngecau orang anak ngecau daun orang.
3: Dek. Aku kat mesran kia meli barang. Hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uli ya.
0: Kan lain telefon menunyian nak sama kini. Nanti dulu memenuhari tu. Aku nguji gak telepon. Nguji teleponnya baru. Ayo mayo pak sudah sampai hari kelima mana itu senaram pergi ayo mayo pak ayo tenggeci mana pergi itu senaram.

0: Jilap, minta tolong dek Jilap.
1: Nei lapo dek jo ke kesahnya, ibu sangau.
0: Selam bisi tipu ngakan dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya ke baru datai ba airport Thailand harinya. Bisi ya telepon. Madah ke baru datai ngau pangan Indo ya nganti ba airport ku ya. Udahnya nadai aku mesej ya. Ya apa nadai ke mesej aku. Ngai ke aku macau ya. Laban orang penuh ditiang.
2: Sama bekarinya maya jilap. Ye datai ba airport aja ya madah. Video call lagi. Ia akan ngasau ngeprin tilin ia kebajiannya. Udahnya, nadai lagi. Ia telepon kami dua ini.
1: Eh, uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Eh, laban kiroh bertemu dengan tuai dia kini. Ah, telepon dia lagi ya.
0: Darah boleh dikuntiak lumah telepon ya, jilap. Bisa 4 hari itu udah aku. Aku tu nguji telefon ya. Penuh dia ya ba airport nya mai ya madah ke telefon kami duai jabuat.
2: Ini kayak sendram tu ne, nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual. Kena jual. Kena jual dalam dia. Aku gak jual dengan ilu jauh. Selama. Jilap. Tolong aku jilap. Jika selam. Gak aku selamnya kena jual. Kasihan selam.
3: Ya, bukannya cerita kami serumah meninggal utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nada ulia di kuntia agit. Ya, semuna senramnya ilak-ilai utau. Sama meninggal kerana ruai undah tu-utau minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau neng sinangai. Jabuat marini biben. Senram Raja Bukian Jilap Sama Ipat dari program Rana Ruai itu dikeluar komunikasi media dan kesal ucap.
4: Ya, nyanaka kami mai kita mendeng ke tanduk program Runner Y, Siti program ti di keluar ke Monica Midi, Ari YFM Iban di Kuching Peninga ya. Terima kasih ngagi kita ke agi milih kami di YFM, jadi ke pemerintahan kita ke malam tu Peninga di serta ndo kita ulih mendeng ke kami ya. Ngena frekuensi ke semak ndo kita diau serta maga ulih mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam merindang kita sehari ya. Iki jadi pukul 10 malam tu lagi peninga mai kita mendiang ke berita malam ya ke Dita Berterus hari Konti YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peninga mai kita berarti ke sekedar pengerami ke bisik di atu ujung minggu tu lebih lagi pagi lah tunggak ke Bandar Raya Kuching kita peninggal ianya Niti Daun berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026 ya. Jadi komiti Iban sekali lagi diberi tanggung jawab jadi terumah ngulu ke acara besar pengawak berjalai berbala mayuh tau ke Niti Daun berserimai ngau pengerami gawai Dayak renggat Sarawak 2026 kena ke pagila 20 hari bulan 6 2026 ba Waterfront Kuching. Selamat datang ngagi kita nyangkanya bisik ngau ngulu pengerami tu pagila. Selamat datang ngagi Bandar Raya Kuching. Okey, aku dekat berkongsi dengan kita sekadar jalan nyangkanya kita dekat medak pengerami tu pagila au ngarap ke kita sama bela nemu meh ni jalan ke bisik dibuka ni jalan ke ditutup pagila. Okey, jadi sekadar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena ke seritu tadi udah perenggah hau nyentuh ke pegila alai meri awak ngagai program niti daun ya berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Jadi kena ke pegila jalai dekat ditutup labuh hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 6 lemai. Jadi jalai ke bisik kena pansak program tu ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambir, jalai Okot House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter ngau jalai Man Bazau ya nyalai kita nyangkanya bisik merambu ke dekat mindah medak pengerami tu pegila dilalau ngau Jaku tingas wah tumu lagi merambu pejalai kita tu tadi serta bertengah ke jalai ke Bukai dikena nyeliah ke jalai ke Dedat au ngarap ke kita tu tadi nyangkanya besi paki yang semak tu ngak ke pasar gitu ngarap ke kita itu tadi nak ngempang meh kereta orang nanti nyamak kita itu tadi besi paki yang bawah belakang kereta orang tu tadi anda nak ninggal ke nombor telefon kita au kami nyamai orang ngigak kita tadi au ikinya tadi peningas kedai jalai ke besi ditutup sementara berserimai ngau program niti daun ke dekat diatur kita pagi lah tunggak ke Bandaraya Kuching ba Waterfront Kuching pagi lah peningah. Ok kita terus berperinang ke sekali tuk peningah tan sebenarnya kita mending ke tuk dulu
5: aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur niti daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal niti daun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi ini tidak pun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kari kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya niti daun tu ilak inya temuai ke di pebasa ke kadatai mainya ilak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainya ilak ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia mayanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megah bisik megah hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja. Terima kasih.

Selamat malam, bergulai ngaku Imel Dajoni, berita malam hari 5, 19.06.2026. Perintah Sarawak, majaran siang nyawab ngada ke mayuh agi dutu hari menua tu, di berjalai ke nengah skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajau perubat. Menteri Pelajau, Innovation dan Pemansam Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing, madah ke proses penilaian khas dekat di Pejalai Kedulu, sebedar nembiak ke buliah penuduk buat program perubat tu diberi bantu sponsorshipnya. Ia madah penilaian tu dekat berarti ke sekedap perkara, nyengkawang pun penatai serta pemisik ruang bilik sidak, dikena nentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna saup hari perintahnya. Ia madah munyinyak ngagai pengarang berita, lebuah madah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Nakak tahun sitik tu kemari, bisik 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat, lalu ngaunya oleh nyawab nangko peminta pengerja pengawak jadi dutu di menua tu Dudi Ari Ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sari tu tadi nerima penuai basa dari Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM bak Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Tuju penemuannya dekat madah ketusun trustee member LAKMM ungkup sesi 2025 nyentuk ke 2028 kelimpah hari nerang ke pemansang organisasinya serta tungak kuing pemansang ke baru. Bak ranaunya LAKMM mega bisi nerang ke ngau siliak langgu dikena negap ke pengelantang pendiau, pelajau ngau pemansang sosial ekonomi Raban Islam dibagi menua miri. Premier Mega meresukung ya ngagai pengawal anak ngetu tidi pejalai ke LAKMM lebuh ngelati ke pemansang Raban Bangsa Islam di Miri. 700 pelanda pengasih dinasti Half Marathon edisi ke-22 di Miri. Ianya kena ngumpul belanja ngambil ke bisi dikena pejalai ke mayuh macam program pengelantang sepemanjai tahun tu. Chairman Pengatur Stanley Gina madah ke belanja ke dikumpulnya dekat diberi maya pengerami bakal tahun baru Cina, Hari Raya Aidilfitri ngau Hari Gawai. Kelimpah diberi mega ngagai ruang bilik tip guna ketulung. Ngaunya sukung ari orang mayuah amat berguna dikena nentu ke programnya ulih dikena nyaup orang tip berguna ke bantu. Ia maksud ke jakonya bak awam pengarang berita di Miri. Pelandaknya dekat diatu kena 25 hari bulan 10 tu ilak, boleh dipasuk bak kategori 21 km, 10 km, ngau fun run 4 km penyawah, tinyelinting 2,000 ikut orang masuk bak pelandak tu. 3 ikut orang ngau 2 ikut induk rakyat hari menua luar ditan ke polis, tidak pelabak ke nyadi ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, nengah penerang berita, madah ke semua sidak tu ke berumur antara 25 ngagai 45 tahun, sudah ditan ke bak 3 bengkah dua berbida di Kuching. Pansiak ke terubah tertemu ke sidanya ngatur entaruh judi ngenak platform bak online. Belak dirampas ianya telefon bincang, dokumen ti bekawa ngau entaruh serta duit. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 6, Bracket 3, Akta Pertaruhan 1963, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Kesebakar. Nyanakak berita malam hari YFMI Band di Kuching, beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sari tu, 1946 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis Menteri Ya. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Riupis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, Ngaupis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeramai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: World Cup 2026 Ari 5 19 Ari bulan 6 2026 dalam Grup A Republic Czech ngelaban South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak Grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam Grup B, Kanada, ngelaban Qatar, boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico ngelaban South Korea, boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Jonas McKean terlebak ke diri. Tejak pun kita terlebak ke diri pendengar tang kami berwai FM seruran ya bisik bugul hangau kita serta merenang kita 24 jam sehari. Okey. Terima kasih dengan kita ya kagi mengkang segala sejalan dengan kami berwai FM tentu ya ba awak pemerintah malam-malam tu pendengar ba malam hari 5 hari tu 19 hari bulan 6 2026 mari semua malam dengan kita ya kagi mendiang ke kami berwai FM kita nyangkanya benar mendiang ke kami ba dalam kereta kini jam ke dia tu nak kira kini ke pejalai ke pendengar kita ngarap ke berjimat berbaik ke kereta serta ngarap ke terus terperindang mendiang ke kami pemegak kagi kita nyangkanya benar mendiang ke kami ba rumah kini nyangkanya benar belelak kini jam ke dia tu ngarap ke malam tu mai pengelantang ngagai kita semua peningah ya. Okay, jadi sebelah kita mendiang ke program tik nangkan ketuk lagi peningah bungulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ku dekat berkongsi ngau kita sitik berita ke bisi dibaca kutuk peningah kelebih lagi berkawal ngau kes nipu untuk peningah ni siku induk rakyat menua tumpu ke berumur 21 tahun untuk peningah ya udah ditan ke ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngena skim duit jalik ke bulak ya. Kepala polis pilih menua seratu DSP Matthew Manggi madah ke induk tu ditangkap udah polis ke derima report bau upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16,006 tu tadi jadi suspek tu tadi peningah di pelabak ke orang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya jadi akaunnya tadi direput ke nak dikena lagi kenyau hari bulan 4 tu kemari jadi pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngake akaunnya dalam bulan 3 tu kemari serta dipelabak ke bisi kawa ngau pengawak kedai akaun tajapan pihak induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya au lalu kes tu dipansiak kena section 420 Penekot. Okey, yang tadi berita ke bisik dibaca aku peningah dikunci ke kongok kita malam tu bahawa jam kita kedua sebelum kita mendiang ke program KKS tau ke kini kita sari tu lagu ke dibai Ika Saiful malam agi muda.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Seritok bab episod ke-24. Kini Kita Seritok pendengar. Seritok aku mai kita rawon berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan dagang temuai tau ke Pantai Ti Tebilang di utara menua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua berkenuh lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai Tebilang ngau pantai ti panjai ngau ngembuan pasir ti bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita tu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerindu berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk kebekelah kelimpah rinya. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh ari ricah negeri besai. Umanah Pantai Bungai nyadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri lau kandang menua besar.

Dini ke bendara pantai Tok Peninga. Pantai Bungai Tok berpalan bak kandang menua bekenu bagi menua miri. Pantai Tok berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari bekenu 30 kilometer hari bekenu. Pantai Tok Muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besar Pen Bonio serta dua area strategik jadi kepalan Tok. Kepalan ngetu tik narit ati bala temuai tik tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai kediri kia mayuah cara Tok Peninga. Cara tik pemaduk muntang dikenak ngelawak pantai bungai hanya deribah kediri tik ari menua miri jalai berguna ketimpuah ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti ari berkenu jalai seminak ngambil awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengka pengangkut. Pantai itu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana tik ngelantang kati. Pantai itu panjai ngau luas engkeman nur jalai ke aktiviti lepa. Lalu kita mendak pasir. Pasir berpantai itu bercorak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih. Lebih lagi maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia. Kena kita yang lantang ke hati. Tiempah rinya kandang ngelingit pantainya diisi ngapun ruh ngapun nyur di merik terdua. Serta situasi itu mengasuh pantai bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara tik narit hati buat pantai bungai itu Peninga kandang endur pantai tadi tik narit hati tentu ya kandang pantai nyempu ya temuai tau bermain buat pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai mengga engkeman endur ngagak aktiviti recreation palan nur berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang nur kita tadi berkemah ya laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia lalu aktiviti kem mengkak balat di kerinduk kelebih lagi mayu ujung minggu ngok misi sekolah bak ngagai orang ke dia bak semak bandurnya kelimpahannya nur tu megak engkeman nur ngintik ngau berikan. Maya orang berikan datang kita laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat. Lebih lagi maya lemai dengan malam hari. Kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan. Orang menuanya berikan nurun ke Tasik. Lalu pantainya tentu ya narik hati. Ngelingik pantai bungai. Bisik berapa buah genturo peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngawa bala temuai boleh medak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai Tasik tik baru. Serta aktiviti ting rinduk kati buat pantai bungai Tok Peninga. Mayu macam aktiviti boleh digagak buat pantai tu. Bakal piknik, ngau diri sebilik, berkemah, pengawak berikan bunyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang rinduk kati boleh digagak dia serta pantai tu. Keman dua temuai nak ngiranya renggat umur ni kak yang mit biak besar tuai. Ha, tentu ya mana kena semua renggat umur. Aneh rau, laban bisik disedia ke sekedar perengka guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai numuai tiak. Baka apalan nur rengkah ke kereta, langkau nur belelak, palan nur kitai piknik, ngau palan nur berkemah. Badia kitai uli ngasai kemayu macam pemakai menua tu, ngau pemakai Tasik ke baru, bak kandang nur ke ngelingik pantai. Jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayuh lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai Tok Peninga. Ikan panggang, undang panggang, suntung goreng, air kelapa, jagung panggang ngau pemakai Tasik megak terbilang bak itu. Lalu pantai bungai ukai seminak jadi palan dagang temuai aja tang megak jadi penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayuh peranak menuanya muka bansal penyual pemakai, sedap megak nyual langkau, tak ke bansal serta nyual pemakai, ngagai temuai. Kelimparinya pantai

pemegangnya di Palan Nur Community Begempuruk untuk sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai Bungai, Siti dari Pantai Tik Manah serta Narit Ati di Sarawak yang ngembuan pasir Tik Bersih serta pemandang tasik Tik Manah ngau Pantai Tu Manah Nur kita belelak duduk sebilik ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya muntan di lawak hari miri jadi ke Pantai Bungai jadi Palan Tik dikerinduk mayuh temuai. Lebih kik maya ujo minggu ngau hari besai kelimpah hari ngasai ke pemanah pantai temuai megak uli ngasai ke budaya komuniti menuanya serta nurja maya macam aktiviti recreation. Lalu Pantai Bungai ndang amat Palan Tik keman nur kita belelak melantang kerunding serta ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Kep ningah nyak tadi berkawul ngau Pantai Bungai kita udah ratai bak pengujung program kini kita saritu minggu baru aku datai baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukai luar kita berjalan rawun ngelantang kati nyonya aku Cheryl Ludan luar program kini kita saritu madah kediri mumpul dulu ku bye bye.

0: Ya, peningan yang nak kita bergulai dengan Sharon Ludan buat program Kini Kita Sarito. Kini di pukul 11 malam tu lagi peningan buat jam kita ke penudi buat awak pemerintah malam dia kita dekat berperinang dengan lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Tahun sebenarnya kita berperinang dulu dengan lagu kedibaik Florence Law, Air Mata Lelengau. Tahun sebenarnya mai kita mending ke promo 24 itik lagu Timujo masuk semifinal ACSJ ke-9 untuk peningah.
1: Tume 24 itik lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol serumah. Temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sidak ke tuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai
2: radio YFM the 101.3
3: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa?

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayau kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikenal ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima. Ngaki kita nyangkanya bedau tinduak kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus segulis jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Eddie Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tuyang tau ke kabar merenang kita bak YFM malam tu bak irama etnik pupu bangsa yang di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

tahu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ya, segala sejelengnya kami YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu kedibai di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan Induk Bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik Kayan, lagu kedibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupul nya duige ya telu manang waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupul kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayu ma nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua seputar maru du suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas iya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Okeynya, tadi lagu Kedi by keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Ba program irama etnik Pupu Bangsa ba malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam ngak kita ya ke benua mendiang ke YFM engkanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah. Terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tuk nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh ngau tu peninggal ngupuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

26, hari 6, 20, hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA, ngelawan Australia, pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland, bersatu dengan Morocco, pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil, berlawan dengan Haiti, pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

26 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar DVOK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: sejulai sejalai dengan kami Pak YFM.
1: Enti nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawe ya bakal buah pelam, bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyopan suat
2: udah. Disimpan kita dalam hati.

0: Dan awas, oh, nama tai ti bakato kita nak tahu nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
0: Oh, mm. Nyangka kita betul lagi dalam hati, kati salah menghenti kita udah berjaku pun pini. Nak salah, oh, nak salah henti kita udah berjaku. Tahu-tahu kengasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bekas napang misin gan bunyi korang. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu ho.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Ba jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit. Tik nak nemu jenuh, tik penuh laban racun, tik bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Sa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai maya me bala kaban ku subo ke nas selalu buleng aku maya ku gigawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari.

0: Kochi 101.3 MHz.
1: YFM Gulai Sejarah.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tau ke bekali yang. Ati kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik, ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakatok. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakatok nyadi pasta.
3: Amat, aku nyau nyemata aku ngau utai taban zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Yeah.
3: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: ke cerita Dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tan siut mangsa belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tantu ya.

0: Anang Mina Kinikini. Terus ke Pengeno Kita.
1: YFM. Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to. Dilah endak betulang, ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakok ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai erti jakok ti nak mana. Jakok ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik maksud ke jakok. Jadi bab perkara tu nama jakok aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakok.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita beda kapal ya bab tasiak dia besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisik perawatnya, bisik kita kena kita nguit kayaknya tadi. Kita babiluan, baik kok. Jadi kita berarti ke, ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi, kiri tau ke kanan. Kita berarti ke, bekenyak megah betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh, nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh maksud ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama te ke disebut kita ia tau nyadi bak ke tempo tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny anak nyanggai. Aku jadi pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekar Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekar Jaku ke dekak kita pok ke kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekar Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimit-mimit. Lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedaknya nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita ke seminar nepuk lekat jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau kisi nak ada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam pisi.
0: Mana neh? Pada nak jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita mpu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke berkenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, dengan YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jawab kitainya, segi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey,

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti je deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinding nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik.

Penyedia aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang

0: YFM Bakserian 106.9 FM.
1: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merek penerang tok ke nyadi saksi bakot de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
2: Amat manah mai jekot tanya nya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngomainya manah laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okay, terima okay, senapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya, artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya, nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
3: Lasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM.

0: lama geluan cok tu sahti.
1: Eh katin dah ibu. Hai tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nah kebenaran tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Lepas kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Katin dah ibu. Bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti ya. Di RTM kian tau. Haram.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, ofis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-4.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kontur yang kebepanas, yang kebumai, yang kedempa hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedias lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kleda temeka uling ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 24 itu lagi kini dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Gulai sejalan. Bawa iman terbak tawas.
2: Tajak pen duit ukai segalanya. Tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
3: Betul.
2: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja
3: Segama.
2: Pengawak kena patut eh.
3: Segama.
2: Jadi ambil kecuntuh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
3: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nan utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenarnya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya? Duit ukai penanggul. Ya tu tadi, cukup berguna bak penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nya kang ngasuh kita mayo macam oleh kada ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ka disebut nya tadi. Sehingga kita nya

0: adik nyo kelalu angkun ke duit. Di lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendaunya tadi nyo ditutup ketika kita kelalu angkun. Bak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun tiba kanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerjau tai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tai ndep ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke-10 atau kegentran ke-10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyanyi. Erti tu ingin tu kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita ke
0: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut paut dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi tidak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit itu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lingga 89.5

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya aku Cina.
0: Ih, kapan dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, mbah aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi gaya nembia, minyak, umur baru kemansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kilai. Kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa, mebebuan tu, hari kami, bawa air.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: Ah, nya baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina Pak YFM.

Pedak dia mah. Petuainya. Patuak nak lemuh mampu mulut. Ya, meh anti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoi dong. Berik anggap petuainya, lai.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ini namanya ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang.

0: lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisa berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tu, ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
1: Amat, mana nak jago tanya tu aw nang amat nang mayu orang bisik buah rundi yang temesanya na ya. Aw aku selalu ngajal tai munyi tu ba raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kitai. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kitai. Ba nama arti ka jakok tu dah. Erti jakok tu ke diterang ke kudito ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita, bepun bak utai ke pengamuk kita na ya, isik tu mayuh utai ti dekdeka tang besampi bepun bak utai ti duguna kita nya ti ngasuh kita nemu puas lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke to apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Taala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Nanti ya ibuah ke anak. Nanti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kerkena ya bersekolah. Tentu ada kat merik nyak na ya.
0: Aman.
1: Lalu nanti anak merik utai kerkena ya sekolah. Nama utai kerkena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenya sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak peneka isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan ye ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ku buah ku suah ngandung adu ke te tisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ke pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras beketo. Urang ukai bisi megaknya ko tu. Delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama ambil penyadi tontik gagal orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Hashtag Nami Active Virtu. Oleh dia kita Nintel Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke kami Gereja Seventh Adventist pagi itu. Sekali lagi kita bergulai dengan aku Pastor Lawrence Manyi terkat berkongsi kejaku Tuhan. Sebenarnya kita bersampai dulu. Terima kasih Tuhan ke pagi hari itu diberi Tuhan ke kami. Kami dekat ngepun hari itu belalau kejaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami merti kejaku Tuhan pagi itu. Mengajar Tuhan, ungkup kami sehari itu Tuhan. Kami nyerah ke peminta dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Lalu pelajar pagi itu pasal pangan di mana? Nyambung hari jaku Luk bagi 10 pagi itu ayat 29. Tang pengajar adanya ingin dekat mandang ke diri, nemu taiti disebut diri. Nyalai ya lalu nanya Yesus, apa pangan aku dah? Kita ke terlebak ngau cerita sempama Jesus. Ni cerita sempama ti pemaduk di kerinduk ke kita ne. Nak aku nemu sekali ke orang bisi udah ngagak pansiak senentang perkara tu. Tang pelabak aku ketebal lagi kita rindu ke cerita sempama Jesus. Ya kedua itu tu pasal anak kelelang ngau cerita sempama pasal orang Samaria ti manah tu. Kedua-dua cerita sempama tu seminak bisik ditulis dalam Injil Luk aja. Kedua-dua sempama tu sama mandang ke pengasih ngau selamat. Allah Ta'ala ti diberi ngagai manusia aku dah rusak serta lenyau laban dosa. Tang sempama pasal orang Samaria tu lebih lagi ngayan ke pengasih ngau Tuhan ngagai raban manusia ke dicipiang serta dianggap nak berguna oleh raban kebukai kengumai diri raban ke lebih mana lagi. Orang bangsa Jews ataupun Judah begedi serta ngemaruah ke orang bangsa Samaria. Sida nakak ulih nyeliah ke diri dari orang bangsa Samaria. Sida keji ke orang Samaria. Sida ngai bejaku dengan orang Samaria. Sida nganggap orang bangsa Samaria itu bakau kui. Lalu kai mensia kepatut ngau hidup pegulai. Tu kebuah hindu orang Samaria kedatai nyawa ngagai telaga Jakobnya kenyit amat hati. Lebuah Jesus orang ke bangsa Judah nyapaya lalu beranau nguya. Kita tahu macamnya dalam John 4 ayat 7 hingga 9. Lokasi menua Samaria tu bak tengah menua antara Galilee di utara ngau menua Judea di selatan. Penusah antara sidak Judah atau keju tu orang Samaria tu keliak. Sebaka ngau penusah antara Israel ngau Palestin kemari tu. Ianya dua raban mensia kebisi lain adat budaya dari pengendiri. Tang diau berimbai ngau pengendiri. Tang berperarak dari pengendiri. Laban dengki ngau layak. Kudah ngungut selama beratus-ratus tahun yang kena tahu padam-padam. Orang bangsa Samaria tu purih orang kebercampur darah tahu kebangsa. Asal sidak tu, datai dari 10 peturun Israel di utara bak tahun 722 BC keliak. Lebuh maya bangsa Israel diperintah bangsa Assyria. Lebuh mayanya bangsa Israel mai masuk mayuh bangsa bukai ngagai menua Israel. Kita tahu macam tu dalam dua raja bagi 17 ayat 23 dan 24. Hari campur tu nyadi siti bangsa kenumbuh kejalai pengarap sidampu ke bercampur pengarap ti nyembah Allah Ta'ala Yahweh ngau pengarap ti nyembah keramba. Nyau kelama undanya lebuh bangsa Judah bangsa Jew ke udah diperintah menua Babylon pengalama 70 tahun berengkah bertahun 586 sebelum Masehi. Lebuh negeri Jerusalem dialah kemunsuh. Lebuh sida dikemenar ke perintah Persia pulai baru ngagai menua sida. Orang bangsa Samaria tu ngarap ke diri boleh bekerja sama ngau orang Judah niri ke rumah semiang tau ke temple ba Jerusalem baru. Tang orang Ju, orang Judah tu tadi ngai mai orang Samaria dalam penguanya.
Kita tahu macam ceritanya dalam bab Isra bagi 4 ayat 1 hingga 3. Medak bekenya sidak Samaria pin ngagak rumah semiang tau ke tempel sidak empu datas bukit Gerizim. Lalu sidak yang ngagak sedekah piring geselan sidak empu bar rumah semiangnya. Jadi dalam cerita sempama tu ianya dalam Luk bagi 10 ayat 25 ngagai 37 Yesus nusui bisi siku orang bangsa Ju, orang Judah ke derumpak serta diinsah lalu ditinggal ke setengah mati batisi jalai. Dua iku orang bangsa Ju mansa tang nak nulung ya. Ujung-ujung ya siku orang bangsa Samaria mansa lalu ya kasih ke ya, lalu nulung ya, lalu ngidup ke ya. Ditu Yesus udah nunsang ke gambar. Orang bangsa Samaria kejaiknya dalam runding orang Judah, dia tu nyadi orang ke mana? Tang orang ke mana? Ianya nyadi orang kejaik. Nyalai sidak keninga Yesus nusui cerita tu. Balat amat kejad hati. Lalu Yesus nanya pengajar adatnya dalam runding wan, siapa sidak tiga ti nyadi pangan orang ti derumpaknya? Lalu ia nyawet. Ya ti kasih ke ya. Siapa pangan kita? Semua orang ti berguna ke pengasih tau ke tolong kita. Ya, me pangan kita. Lalu kita boleh jadi pangan ti mana? Bakanya laban Injil Yesus boleh ngagak kita jadi pangan ti mana? Injil Yesus boleh muai semua dinding pemenci antara kaul, antara kaum. Dengki ngau layak antara diri sebilia tau ke diri sebangsa, diri sekaban. Pengasih Yesus boleh muai semuanya. Lalu ngagak kita jadi pangan ti mana? Ke semua orang ti begulai ngau kita. Laban Injil Yesus tu ngangau ke orang hari genap iti bangsa mensia. Leman bangsa Jakub kau bangsa orang. Lalu ngagak sidaknya di siti dalam Yesus Kristus. Kok pemandang 14 ayat 6 ke 7. Kati udah nuan ngasuh kuasa pengasih Yesus bekerja dalam hati nuan. Ngemik kenuan bisik pengasih ke genap iku orang ke berguna ke pengasih nuan. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala ti di surga. Terima kasih ke pelajar ti udah didinga kami pagi itu. Ti nunjuk ke pengasih Tuhan. Ngagai raban mensia kendak dikerindu serta ndak diterima mensia kebukai. Yesus nadai kalak ngelawang kesidanya. Lalu Yesus megang ajar kami, kami nunjuk ke pengibuah ngai semua mensia. Lebih lagi sidak ketusah, sidak kemerinsa. Tolong kami bisik pengasih ke orang keberguna ketolong kami. Lalu nganggap semua orang keberguna ketolong kami jadi kekaban tau kepangan kami. Kami bersampai ke bala peninga, kami ke Tuhan merkat sedang nitiah keguna siku-siku, beri penghidup kecukup ngagai genap ikut kami, tolong kami nitiah kejalai Tuhan. Kami minta semua utai itu dalam nama Yesus, ti nyadi pengelepas kami. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nanyong kepawang burung, tak mudah balik rimbak. Lentai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kemanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
5: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM. Pagi hari 6, bulan aku dengan Stephen. 20 bulan 6, 2026. Segmen ke terubah kita pagi tu. Untuk pagi hari 6, sehari tu. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kenata ke pesan berat kita pukul 7 pagi terlebih. Berengkah baca pesan berat kita. Kenata ke pesan kita bawa email yfmibad@gmail.com. Atau kemegak bawa WhatsApp 013-862-8422. Dan tu, kongsi ke berita serta info ba headline tau ke ba batang berita surat khabar sarito.

0: 26 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 99.8 FM. Sekulai sejalai.

Okay, lagu ni get ready for this Louis Tukar Langit. Okay, ngelansar berita ya ke nereati ba utusan Sarawak tu. Tu berita dunia tu. Salji musim panas. Musim panas. Tau ke maya riangat. Bisi nurun ais. Kenyadi di Mongolia. Okay, nyadi kita mendak dulu. Nama tak ke nyadi ke benaya. Salji tak ke ais nurun. Maya musim panas. Bukan maya musim hari celap ya. Maya musim hangat tu bisa nurun tunggak ke utara ngau tengah menua Mongolia. Ianya bagi menua Kuzgul serta Ulaanbaatar kena hari 4 nyentuk ngagai kemari. Okey, jadi ba nur ais kenurunnya tadi tajapan musim panas atau ke okai hari ke celap ke musim celap. Dan tikas penyelapnya tadi nurun ngagai 5 darjah Celsius. Tahu ke bak tikas ia kebekuk punya tadi. Ia ke penyelai kebisiknya di Mongolia. Okey, lalu berita bukan klinik kesihatan Bakun Murum bernilai 5 juta bakal dibina. Itu ungkup lebih kurang 13,000 ikut orang. Ketika untuk menuanya tadi dekat ngasai ke Pengelantan atau ke Menggak Penyamai sudah ke klinik penggerai Bakun Murum tu di tembok ke atau ke di gagak ilak. Lalu berita ia ke bukai bak headline surat kabar AS menewaskan Australia 2-0. Jadi Amerika ngalah ke Australia 2-0 bak World Cup di ujung ke USA tau ke mereka tu tadi muncul nyingkang ngagai round of 32 kau tau ke renggat kalah mati. Nangkan kini mahkamah AS putuskan Ohio boleh sekat penggunaan media sosial kanak-kanak. Okey, mahkamah Amerika tadi netap ke menua Ohio ngambil ke nerit kagi atur bagi sida kenembiak ti berkena ke media sosial atau ke media rama. Dan terlagi bisi berita bukai moga dekat kunci kita ba surat khabar ke situ tu. Terus menggelanggau kami ba YFM. Kena tak ke pesan berat kita 7 pagi dekat Maca Pesan.

Lalunya dikeganti dari Ricky Anderson 20/6/2026 dan Stephen ba Simon Pengerat pagi sore itu. Okey, agi ba surat kabar kita utusan Sarawak tu untuk berkawal ngau bayar tu. Kalau ditulis di tu pelupusan buaya dilakukan secara berhemah, tidak dihebahkan bagi elak sensitiviti. Jadi tu berindik dari penyampau bayar kemajuan mayu oleh daripada kita ba sungai-sungai mayu orang ngepos empat lama tu tadi ba sungai Sarawak di waterfront Kuching di tu mayu orang ngepos bayar sikok bayarnya tadi ke Suai Ayan. Okey, nangkan kena kos pembinaan meningkat, bekalan bahan binaan di Sarawak kekal stabil. Ungkus atau ke perengkah ke dikenal ngagak rumahnya tadi manja niki-seniki atau ke Mas Semar. Lalu rega bas Sarawak itu lagi mengkang nada itu jawab berubah. Nangkan kenyak 1,000 sibu jadi pentas pentas sambutan Hari Sarawak 2000.

2026. Ongkor di Sarawak 2026 dekat diatur di Sibu. Jadi pengawak dekat diatur 20 nyentuk ngagai 22 hari bulan 7 2026. Dalam bagi banyak dalam bulan baru ialah. Okey. Serta bak suara Sarawak kita mendak surat kabar bak suara Sarawak tu bisa megak nyebut berkawa ngau bayar tu tadi kalai pengawak di nangkap bayarnya tadi di gagak batik hati meh berjimat-jimat serta anda dipadah ke ngagai mensiam mayu. Okey, nangkan kena Sarawak sasar liputan bekalan air bersih penuh menjelang 2030. Jadi air payip dekat diasai ke di Sarawak bak semua ndurnya tadi tu di target ke sidak ajak tu. Data bertahun 2030 semua dekat ngasai ke air payip di bersih. Operasi pemulihan awan bantu stabilkan paras air empangan utama Sarawak. Jadi pengawal tingaga hujan dekat di Pejalai ke atau ke udah berengkah di Pejalai ke berengkah bulan 5 tu tadi berindik hari musim hangat ke sinya di Empai Lama. Jadi ke dia tu nya tadi di Kuching di tu lah kuna nyangkong do bukai dan di Kuching di tu dalam 2-3 hari tu bisi hujan pama direk ke hujan bisi dia sai ke di Kuching di tu. Okey, nya bekawa ngau berita ke bisi ba headline surat kabar dan lagi nanti bisi berita bukai kena rati dekat berkongsi ngau kita semua. Terus berkongsi ngau kami bawa FM lagu kita ke sekali tu Otai Orang.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Okey, Glasgow World Cup 2026 main ke benua diatur Scotland lawan Morocco. Jadi Scotland dia tu tinggal 0-1 half time ke dia tu nyetarik Morocco the score about first half tadi. Lalu main pukul 3 dini hari tadi Amerika atau ke USA ngelak ke Australia 2-0. Tinggujung ke Amerika muncul nyingkir ngagai round of 32 atau ke renggat kalah mati. Udahnya Brazil nurun baru serito dekat lawan Haiti 8:30 pagi itu lagi. Lalu dalam grup D, Turki dekat bersatu dengan Paraguay pukul 11 pagi. Main tu daripada kita abang channel Sukan Plus dengan Buka TV, ok? Dinandai oleh mendak abang RTM Click, ok? Ini cara kita mendak World Cup abang RTM. Udah itu lagi dekat macam pesambaran kita, kena tak ke pesambaran abang email dengan abang WhatsApp.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke terubah, pesan hari timah nak rinting tau ke Indai Thomas. Jadi pesan madah ke laki ya, manin anak kanyan, manin anak kanyan tau ke Apai Thomas. Sudah nadai kena 19 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai berumah lemi tau ke rumah Iruak, Sungai Berjayat Kenawin. Kena 20 hari bulan 6, 2026 lalu dikubur ke pagi 21 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan ba tada mapai berjayat semua kaum Melayan ba simpang Jalan Kabah, Sesikup, Rantau Dilang, Pasir Bawan, Wu, Julau, Macan, Miri, Mukah, Lubuk Antu, Majau, Sekuau, Serikai, Sibu, Ngau, Kaban Melayan ke Bukai. Kita ke dekat nombor penerang ke Silia. Telepon ngagai Madalina 013-3200-116. Nandu isi berita pesan madah ke Manin Anak Kanyan tau ke Apai Thomas. Udah nadai kena 19 hari bulan 6, 2026. Ni yang dekat di Senggai Sarito Barumah Lemi tau ke Rumah Iruak, Sungai Berjayat ke Nawit, lalu dekat dikubur ke Pegila. Ni pesan berat ke Terubah. Lalu pesan ke sekali itu pesan atas Ulit. Jadi pesan tu hari itu rumah geraman anak busum hari panggil. Jadi pesan madah ke ngetas Ulit. Ni yang hanggari anak busum, ni yang hanggari anak busum lemai 20 hari bulan 6, yang lemai tu ngena jalai semayang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan ke ngelala ni yang tu, lalu pengawak dekat diatur bah rumah geraman anak busum. Nadai kepada dini nur rumah geraman tu tadi dan ngaruk ke semua kabar Melayan ke ngelala ni yang tu nemu dini nur nyenggai kelebagi ba rumah geraman ya tadi. Ok, jadi pesan angkan kenya pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu pesan Ari Jeffrey anak Sigai. Jadi pesan madah ke menjadi ya, ianya Frankie anak Sigai. Frankie anak Sigai udah nadai kena 18 hari bulan 6 ba Spital Sibu. Ni yang dekat di Senggai kena 21 hari bulan 6 2026, berumah Yempu, nombor 1B, Lorong Kemoyan Timur di Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Kapit, kaban Melayan di Sibu, Kenawit, Limbang, ngau semua kaban Melayan ke Bukai. Lalu pesan ngetas Ulit ke sekali tu, jadi pesan ngetas Ulit ngau muin terbalu hari di rumah Nangai anak Njub. Jadi pesan madah ke ngetas Ulit ni yang jatun anak Gihi tau ke Apai Kini Dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban Melayan di Serian, Tatau, Labang, Ulus Bawah, ngau semua kaum Melayan ting lalan yang jatun anak Gihi tau ke di kangau Apai Kini Adayuh. Jadi pengawak ngetas Ulit tau ke pengawak Muin Terbalu ngau ngetas Ulit tu ianya kena 20 hari bulan 6, ianya Saritu pukul 8 malam tu lagi berumah Yempu, lot 1260 RPR Kidurung Bintulu. Jadi ngaruh ke semua kaum Melayan ke di desaunya tadi sama sampal datai. Terus kena datai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap ke hati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
0: Pesan ke sekali itu, pesan kita sulit ngau nyuan terbalu hari didik atau ke indai ara. Jadi pesan madah ke nyuan terbalu ni yang Simon Ingih anak berenggang atau ke laki Catherine Iyut. Lalu dikangau mengga apa ini, jadi pengawal ngeta sulit serta nyuan terbalu tu inya malam tu lagi pukul 8.30 serta pesan dituju ke ngagai semua kebamlayan di Bawang Asan, Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melangan, semua kapal Melayan di Bintangor, Madur, Meradung, Kuching, Semerahan, ngau semua kapal Melayan di Serikai. Jadi semua kita hanya tadi dipinta datang ngagai rumah Abel Bawang Asan Sibu laban dia Nur pengawak ngetas ulit serta muain terbalu. Lalu nangkan kenyak tu bisi pesan ngata sulit ngamuain terbalu megak. Jadi pesan Arimona anak manggum. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan berumah Andrew Sungai Beluang, rumah Tama dengan Melupa, rumah Dumang Sungai Karak, rumah Jimmy Ombol Lidung Kaki Wong, rumah John Edward dengan Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Kabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, ngau semua kabar Melayan di Babang Kerangan, Betul Kapit ngau kabar Melayan kebukai nalah dirintai ke dito. Jadi pengawak ngetas ulit tu ianya ngetas ulit ni yang list tak keli ane iri. Jadi pengawak dekat diatur baru megaran ane anding mapar asal kaki wong krian seratua kena 21 bulan 6 2026 7.30 pagi ngena jalan semayang. Jadi ngarau ke semua kabar Melayan bisininga pesan ke dituju ke ngagai kita tu tadi. Pukul 7.30 pagi kami dekat main kita mendiang ke berita di tabur terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli.

pesan ke baru diterima kami buat YFM. Pesan dari Rosita Rani anak Sumbu. Jadi pesan madah ke Indah ya. Cerani anak hijau. Cerani anak hijau atau ke Indah Durian. Dari Rumah Remias Ulu Luau Awek Serata Udan Adai kena 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan ke pemakai baka Lubuk Kepayang, Tanjung Belawung, Wong Alas, Nangan Luau, Kemidan, Kawit, Nangan Melopak, Tanjung Tapayang, Sungai Payan, Ukir, Malung, Penyelanih, Kibak, Betung, semua kepemelayan di Batang Lupar, ngau kepemelayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratuk kena 21 hari bulan 6 2026, lalu dikubur ke kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi nandu isi berita pesan madah ke Cerani Anak Hijau. Cerani Anak Hijau tau ke Indai Durin udan adai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratuk kena 21 hari bulan 6. Ianya pergilah lalu dekat dikubur kena 22 hari bulan 6 2026. Ini pesan ke baru diterima kami ba YFM. Okey, dah tu lagi kami dekat mai kita mendengar ke berita hari YFM 7:30 pagi tu lagi.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembok kau lagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey, ngau, wey,

Selamat pagi, Dato' Kamen Abur ke Berita Riwayat FM. Perbatu Batang Berita. Sarawak Majid Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Doktor di Menua Tu. Klinik pengerai bakun murum ke berharga 5 juta ringgit. Dekat meri penguntung agak lebih 13,000 ikut rakyat menuanya. Vienna nyadi ke teladan Sarawak berarti ke ubah limbang gaun lawas nyadi mengeri merakak antara menua di pemadu Meruan lebuh datai dalam tahun 2035. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak Majak Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Doktor Ari Menua Tu di berjalai ke dengan skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajar perubahan. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In, mada ke proses penilaian khas dekat di berjalai ke dulu. Sebelum nembiak ke boleh penuduk buat program perubahan tu, di diberi bantu sponsorship. Yang mada ke penilaian tu, dekat berarti ke sekedar perkara. Yang kawan pun penatai pemisi serta ruang bilik sidak. Dikenal tentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna ke sawah perintah. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita, lebuh timadah ke pemutus persa STPM di Kuching. Naka tahun siti tu kemari, 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat. Lalu ngaunya boleh nyawab nangku peminta pengeraja pengawaknya di Dutur di Menua Tu Dudi Ari Ilak. Klinik pengerai bakun murum ti berharga 5 juta ringgit dekat digagak. Serta meri penguntung ngagai lebih 13,000 ikut orang bak 102 tumpuk pendiau bak kandang menuanya. Projeknya dipejalai ke hari sempekat pemerhati MOU antara Opis Menteri Pengerai Malaysia Ngau Sarawak Energi Berhad SEB ke disayan kemari. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kebising mata ke pengawalnya mada ke inisiatif tanggung pengawal ramah koperasi SR Sarawak Energi yang disitik standard emas. Kepatutnya di ke teladan. Yang mada ke klinik pengerai barunya dekat disikap ngau mayuh macam perengkah guna yang kaum kuota staff, blok bangunan sukung serta perengkah guna luar di komprehensif bak tabak 4.21 ikar pemesai. Projek itu disadang tembuk serta dekat diserah ke dalam tahun 2028. Perintah Sarawak nyadi ke teladan Vienna kena berarti ke ubah limbang ngau lawas. Nyadi mengeri meraka antara menua Timuruan serta ulih ndur diau ngau lantang lebuh datai ba dalam tahun 2035. Sampai Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan nitih ke penerang Ari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah kenyak setipat ngau juluk strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 tinggemeran ke sukur ekonomi rama ngau rampak menua Timuruan. Tujuh penemuai delegasi Sarawak ngagai Austria yang kaum Aspen Sistat dekat nerang ke pemansang mengeri modern tinggempung pengawak berumah, perengkah pengangkut mansia mayuah, kandandur gadung serta perengkah guna komuniti ti komprehensif. Delegasi yang megak bisa nemuai ngagai Logi Hydroelectric Ferdinau meda integration kuasa dikena baru ngau pemansang mengeri serta ngurus ke rampak menua. Penelebaknya nyadi ke lalau lebuh merambu pelin kandang menua limbang lawas 2035. Operasi menih muak hari OPA bak hari ke terubah kena nambah ke tikas air bak kandang dua tekan air di Sarawak berjalan ngau lancar lebuh pengawak ti menih lebih 1,500 liter garam ditabur ngagai remang kemari. Operasinya dipejalai ke pengelamak 2 jam setengah kemungkul kandang dua tekan air bengah ngau semunjan. Operasi itu berlabuh dipejalai ke numpu ngagai tekat air tekat batang air di lubuk antu. Tinggujung ke air majak kurang ketegal gaya hari kemarau ianya
102.36 meter ari tika stasia enti debading ngau tika normal 105 meter. Pengawannya dipejalai ke bilon sedado langit deraja Malaysia ngau penyuah terbaik ngelingi kanan dua tekat batang air dikena nentu ke operasi ngasi sebedau tenerus ke ngaga semunjan ngau bengah. Operasi nyembegak dekat diterus ke sarito ngau pegilak ngaga sekedak kanan dua bukai yang kaum tekat air bakun, tekat air murum, matang semunjan ngau gerugo. Kita datuk benung mendiang ke berita RY FM. Niang Datuk Kamil Miswari diperhati ke nyedisi keuran di Merik Mayu sokong ngau pemansang ngagai binia. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik ngau Community Datuk Sri Nancy Sukri. Premier Datuk Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tangkup pengawak laki ngagai binia Datuk Sri Nancy sepemanjai gawak ke menua wakai perkara kemuda dan yang mujur nyukong tangguh pengawak ngau cukup mana. Yang megang ngarap ke Datuk Sri Nancy terus kering lebih betapi ngau maya tusah berketuk. Pengudah pemidang laki ti dikesayau. Serta terus ke tanggung pengawak ti udah dilempai ke ngagaya. Berbangunnya Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke niang siku orang kemanah hati serta mudah bergulai ngau orang. Seduaya sama bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang bak rumah ya di Petra Jaya Kuching. Niang Datuk Kamil, 65 tahun, madam ke seput di Kuala Lumpur kena malam sana. Lalu niang dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Kuching pukul 5 lemai kemari. Projek ngaga terparu nyadi sum organik di dalat muka peluang penatai pemisi baru ngaga rakyat kandang menuanya kelebih lagi raban orang Indo. Menteri Pemansi

40 sen sekilo. Ia maksud ke Jakarta lebuh tip jadi ke palan ngagak sum organik ngau pemakai jelur topi di dalat. Berbangunnya pengawak ngena Black Soldier Fly Technology nyedi ke penyungkak ngagai pemujur projek ngagak terparut di dalat. Dato' Sri Fatimah madah ke projek ngagak sum oleh dikalih pulai ke peluang di besairti ngambil ke oleh ngasih ke sum organik di berkualiti serta pemakai jelur topik di kaya ngau protein. Yang madah ke projeknya kerjasama Perintah Sarawak ngau Petronas ngeluar ke 804 kg sum organik daun siti itu kemari ngau rega RM2,400. 676 kilo sum sudah dihasilkan akak kedia tu dengan harga lebih RM2,100. Tu dah ngayan ke pengulih projeknya, nyadi pun penatai pemisi di Meruan ngagai sidak kedia di menua pesisir. RM200 penerima hari miri ningkawam berkandang menua pesisir di Lambir nerima penguntung hari program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Lalu Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke programnya mandang ke pengeransing Petronas majak nyawab raban ti berguna ke tulung hari pengawak ti berjalai ke tangguh pengawak Rama Kopran. Sidak nerima pemerik barang ke diguna ninting arinya dikena ngelempung ke tating belanja pengidup kelimpai oleh merik pengaga ngagai sidak ke berserimbang ngau ari gawai. Yang megak ngelalau mayu agi company berjalai ke tanggung pengawak di cakah bak program pengelantang pelajar serta community. Program ke sebakar megak bisa di berjalai ke berserimbang ngau pengerami tahun baru Cina ngau hari raya Aidilfitri bak sekadar kandah menua di Sarawak. Tiga ikut orang ngau dua ikut Indo rakyat hari menua luar ditan ke polis dipelabak ke nyadi ejen jual taruh ke pekit main bola FIFA di Kuching kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga cabuk hari penerian berita madah ke semua sidak tu berumur antara 25 ngagai 45 tahun udah ditan ke bak tiga bengkah dur di berbida di Kuching. Pansir ke terubah tertemu ke sidak tu ngatur taruh judi ngena platform online. Belah dirampas, telefon bincang, dokumen tip kawa ngau taruh serta duit. Kes tu dipansir ngena seksyen 6, bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 ngau seksyen 6, bracket 1, bracket C Akta Kesebakar. Kadang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ransing nyawab ngada ke mayuh agi dutur di menua tu. Klinik pengerai bakun murum berga RM5 juta dekat merik penguntung agak lebih 13,000 ikut orang rakyat menuanya. Viana nyadi ke teladan Sarawak berarti keubah limbangau lawas nyadi mengeri meraka antara menua di Meruan. Lebuh datai bak tahun 2035. Tunakan kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 20/6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisi Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah kecukup guna orang Islam menjadi teladan timanah bahawa

0: ngerembai ke pengarap. Bisi datai mayatu Presiden Kunci Islam Anis Abbod ngau Sekretari Eksekutif Resep Abu Zaharim.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, lagu dari Harry Falcon. Jadi baru tembok diatur main Scotland bersatu dengan Morocco. Kalai Morocco menang 1-0. Abah mainnya main tu dalam grup C. Serta 8:30 pagi itu lagi anda ingat 8:30 pagi Brazil di Cup 1 dengan Haiti oleh daripada kita channel Sukan Plus. 8:30 pagi itu lagi oleh daripada kita menggak RTM Click. Serta 11 pagi itu lagi Turki dekat bersatu dengan Paraguay dalam grup D. Okay, ni main ke oleh daripada kita RTM Klik, RTM Klik channel Sukan Plus ngau megak channel TV. Okey, giga kita RTM Klik Sukan Plus ngau channel TV. Okey, kita ke sekali itu dekat dengan ke program Laman Berita bergelang dengan Edmund Langi.

Halo pendengar semua, bertemu baru kita bakal selama pada lama program Leman Berita. Aku ke minggu tu, mai ke kita lima itik ke cerita dari Gumpuru aku sepanjang minggu tu. Nanti kita sudah bersedia. Ujian kita berperindang lima itik cerita ke minggu tu. Duduk jenuh-jenuh, bakti si radio dia, aku nusul ke kita cerita. Nanti kita sudah berengkah-berengkah dia tahu. Okey. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang cerita kenyadi di Munau Dubai empat lama aku dah. Jadi cerita tu dikirim ke siku orang ti rindu ke program Laman Berita ke ngumbai nama ya Jamal Pak Tongko, saudaga Intan Berlian dari Munau Kongostan. Terima kasih yang ngagenuan Jamal Pak Tongko. Laman Berita tu berkata cerita ya tu pembenar raka ngegak kerja tu. Nyaruk dirinya di orang Indo. Pengamak saya dah tiga tu. Ulah tiga ikut lelaki hari menua Nigeria ti sanggup ngeluluk ke dirinya di orang Indo. Nak nemu nama kebuah dah pelabak kakaunya. Tujuh tak kulah saya dah tahu. Nanti orang lelaki kat tamak ngagi menua Dubai di din. Tentu perintah bermenua Dubai di din dekat berarti kadang orang tukar gawak nak ada pembenar. Tangti orang Indo pelabak aku engkau dah lepas ke? Dah pelabak ke aku ajaknya. Nyak kebuah tadi sidak tiga tu benar mengias diri. Kita nemu orang Nigeria atau orang berkulit celuam ngias diri sidak yang berkeni sidak akan tentu ke diri gamal maka gamal orang Indo. Nama ada sidak sebuah tu ngias diri berpupur mesidak ya bersido mesidak nak kau lihat nak kau tak ketemu anak diri menyau. Tujuh sidak munyi kuakur pun tadi nak ke Tegal dekat ngigak kerja laban sidak tidur merisak bak mena Nigeria dedian. Report dari stesen berita Afrika Selatan ianya kaya 959 madah ke sidak tiga ikonya ditangkap polis immigration bak padang belon di Dubai dedian. Nama kebuah sidaknya tahu ditemu orang. Jadi tahu cerita lebih ke ditangkap dia di sidak tiganya berkena ketuduang pala orang Indo. Kena makan kena selendang sedak ya. Berjalan berabak berbalam maiwas sedak tiga tu tadi. Biri-iri yang berpiawi yang sedak ya. Awak kata tadi orang mendak sedak bakal rindu. Lepas itu berjalan kediri-kediri mudah ditemu orang. Ngai ke perjalanan orang Indo, perjalanan orang Indo dengan lelaki sikit nak samanya. Ya, nyala sedap berjalan tiga-tiga sekali. Maya ke perjalanan, maya ke terperasanya. Bala pemesai immigration tu tadi. Alit hati mula sedap. Nama langkah tubuh retuk say. Kok bala pulih immigration. Tak nyalai je peniaw perjalanan retuk nama ke orang Indo. Nanti orang Indo bisa lelingguak ya. Tu nadai tu. Tu bakal batang kayu orang tu. Tu sehati mana immigration. Nak dengar awak lah. Alu mansang saya tiga. Kita tiga je berdiri kiak dulu. Aku akan ngeciak. Kau pemesai immigration tu berbarias mesti tak dia tadi. Alu disilak ke pemesai immigration tu doang. Maya yang nyilak ke tu doang tadi peningat. Tangkan juang yang menak gamang saya dah tiga hanya tadi. Nemu kita buat celau. Buat celau ke bisa buruk-buruk. Berkata tepuang balut kulit.